Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lelelelan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Alah, mana sih ini tempatnya?
4: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
3: Bu, pabrik cendol dapat sebelah mana ya?
4: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
3: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
5: Oh, pabrik cendol Dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, lurus kanan ya, nak.
3: Oke, siap, Bu.
4: Ih, kok gak terima kasih sih?
3: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga. Loh, kok sawah? Loh, kok sungai?
4: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
5: Disasarin ya, emang enak. Makanya yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
5: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Balik mana ya pagi hari ini bersama saya Taufik Misbun. Setelah sekian purnama tidak pernah bertemu nggih. Sugeng injing para pamireng, sugeng midhangetaken. Alhamdulillah. Yo iki sing kate request-request lagi ya monggo, sing kate kirim-kirim salam ya monggo, kirim sono cak grandeng tak terima ne dhisik. Warung gaul.
1: Warung gaul. Ya apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, sampean piye, Cak?
1: Alhamdulillah, oleh bendungan itu dulur akhirnya sehat. Jadi Mbak Tejo ada di Manten.
0: Iya, dino iki.
1: Eh?
0: Heeh.

0: Waduh, mantan anyar kayak ngono.
1: Iya.
0: Waduh. Sampeyan gak melok giring no.
1: Kok ae aku tak rono, mari-mari Jumatan.
0: Bae jebul giring dhewe yo. Heeh. Ngono kok yo cederno.
1: Lah ya iku.
0: Yo. Wong ya wis. Kok diwani ae biasae.
1: Lah ya wong ya wis griyang ya.
0: Nah iya. Gue lagi kating ngene-ngene kajuk ewang.
1: Iki sampean lagune apa ki? Gawe ngancani sampean
0: kate modal kerja. Pasar Ngunut.
1: Pasar Ngunut. Waduh, iya
0: berarti. Iya.
1: Ini Pasar Ngunut
0: iki. Lagune spesial kanggo Mbok Tun.
1: Heeh.
0: Mbak Ida.
1: Heeh.
0: Ono Buya Temi.
1: Oke.
0: Terus ngono namane Bu Sri Purnomo, Bu Panat, Bu Ponco. Pak Sri Bela, Pak Utami. Terus ana Bu Widi. Terus ngono ana maneh ana Mama Yuda, Bu Marlena. Terus ana Priyatin, rajane raja Parian. Terus ngono ana Mama Dika, selamat pagi. Ya wis ana ning Leha barang Mama Deno. Ya wis suwun aku.
1: Oke.
0: Ikuti berangkat iki mulai.
1: Oke, hati-hati ya.
0: Tak kesanggu nyambut gai.
1: Siap.
0: Iya wis, sun ya.
1: Oke, ya.
0: Iya wis, salam sehat ya wis. Salam.
1: Oke, pasar ngunute gak ono ganti pasar apa iki?
0: Iku ae.
1: Pasar Wage, pasar bebas, pasar Klewer. Pasar Klewer.
0: Bojoku di gondol bakul sapi.
1: Di jalur.
0: Ano?
1: Di gondol. Kano?
0: Iku pasar ngunut iku ya. Kano?
1: Kano?
0: Oh ya, ke ono ano ae. Terminal Madiun Ngawi ya wis.
1: Oke, siap.
0: Ya wis, suwun-suwun.
1: Ya, hati-hati selamat bekerja, Cak.
0: Ya wis, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Cak Grendong sing wis gabung. Sing kate gabung monggo nggih, kula trenggal-enggal gabung.
2: Sendeng apa tro? Tiwas ngeset ora bisa nggawa. Wana sendeng apa tro? Sing dipikir.
1: Wis sing kate gabung ya monggo ya, kula trenggal-enggal gabung. Monggo 404-504-081-555-6910-53. Iki mang karena Cak Grendong wis njaluk tak kane dhisik lagune iki engko timbang aku dipaido ya. Wong iki soalé kate bedal kerja ya. Ya wis nek ngono dadi sing kate gabung monggo mari ngene. Mari ini Terminal Madiun Ngawi.

0: Ya matur nuwun jam 7:50 menit waktu Indonesia Barat. Masih ambian Taufik Misbun ya sing kate gabung ya monggo kula trenggal-enggal gabung 404-504-081-555-6910-53. Iki ana Mas Faris pisan Warung Gaul sugeng njenjang Mas Taufik saking Faris wonten Batu badhe nyuwun lagune Lamunan sing versine Caca Felicia. Badhe bungkus pecel sedoso wis iki tak trimone dhisik iki wong Jakarta iki wong adoh iki. Selamat pagi.
1: Selamat pagi bro, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah nih, babe, bagaimana babe? Sehat Jakarta bagaimana nih, be?
1: Ya agak kurang enak badan nih bro.
0: Saya jadi, doakan semoga segera membaik ya be ya.
1: Iya amin ya. Gue makanya tadi gue dengerin, gue pikir kemana nih bro Taufik?
0: Aduh gue di sini dari. Dari tadi ke sini emang tadi pas ke kamar mandi biasa setor dulu pagi-pagi.
1: Mangkanya gue pikir kemana nih?
0: Gimana Jakarta? Jakarta gimana? Dingin nggak nih di Malang nih 16 derajat nih?
1: Iya agak iya nggak biasanya agak dingin. Tapi ya biasa nggak dingin banget gitu. Nggak kayak di Malang.
0: Malang 16 derajat tadi be, gue mau berangkat. Dingin.
1: Iya pak, pakai jaket dong yang tebal.
0: Gua tadi kasih jaketnya double. Gua pakai apa hoodie, habis itu gua pakai jaket. Terus habis itu gua ini tas gua taruh di depan. Double lah pokoknya.
1: Iya betul.
0: Masih aja kerasa dingin, bebe.
1: Ini masih gini. Kalau perlu pakai itu, pakai jaket anti peluru.
0: Bahaya tuh be, kayak kita mau ke ini aja daerah. Daerah konflik be,
1: teroris kali.
0: Be, lagunya apa be? Gue siapin be.
1: Iya, Ulai Rosso ya. Gue lagu itu. Kalau ada yang cewek, kalau ada, kalau nggak ada yang cowok juga nggak apa-apa.
0: Jangan sonnya lo, ya. Jangan sonnya lo.
1: Oh, nanti kapan? Iya nih gue lagi tiduran nih bro, lagi kagak enak badan. Sembari tiduran nih gue ngebel ente, mumpung keburu gitu ya. Salamnya buat semua aja ya.
0: Gitu doang nih.
1: Enak badan. Iya gue jadi semua aja deh terkecuali ya yang di utara, selatan, barat, timur menjadi satu ngelumpuk di candi panggung 58 ya bro ya. Oke bro, RRI tetap sehat, tetap semangat bro ya.
0: Terima kasih be.
1: 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Thank you.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih babe udah gabung nih ya. Ada yang mau gabung lagi monggo nggih 404-504-081-555-6910-53 ya. Ana Bu Sri Purnomo, ana Bu Sri Ponco, ana Cak Grandong, ana Mas Faris pisan nih. Memang Mas Faris bungkus pecele piro kemang sedoso 10 berarti ya. Oke, cukup ngakar yo sehat matur nuwun sak dalipun kula tenggal lagune. Oke, beres. Ki ono sing wis gabung pisan ya trimone dhisik Warung Gaul. Nggih, pripun?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Panjenengan pripun, Bu?
2: Inggih, kula nggih ngaten, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Mas Togan, kula tak nyuwun tembang nggih.
0: Nggih, monggo. Kula ni penak kok wonge. Napa niki?
2: Menawi wonten Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo.
2: Wonten
0: Bengawan enten.
2: Oh iki kula kirimaken dhateng Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sumiatun, Bu Widi sekalian.
0: Nggih.
2: Mbak Sri Gati, Mbak Siti, Bu Marlena, Bu Sri Ponco, lajeng Pak Grandong, Pak Eko, Pak Bambang sekalian, Pak Ismoyo, Lajeng Mas Faris, Mas Aceng, Pak Suranto, Pak Timus, lan Pak Irfan, Lajeng Pak Lin, Pak Rindra sugeng injing, sugeng midhangetaken.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Mas Togan. Semoga di pagi hari ini kita selalu dikaruniai kesehatan, kesabaran, dan kemudahan dalam segala hal.
0: Amin.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun ya. Monggo-monggo engkang badhe gabungan kula trenggal-enggal gabung sedaya kemawon iki mang ana Bunda Riyatin pisan. Warung kaul Bunda Riyatin pacal lagunipun Rondo Banyuwangi nggih, Rondo Banyuwangi, Rondo Banyuwangi. Nggih, tak siapno sik lagune Rondo Banyuwangi. Rondo, Rondo, Rondo, Rondo Banyuwangi. Oke, Rondo Banyuwangi ini ready iki wis ready ya. Ya nak sing gabung mana terima sih. Nggih, monggo warung kaul.
3: Warung kaul.
0: Loh, wis mari WA iki sik telepon.
3: Atensine diwaca tapi salaman durung.
0: Oh ya, ya wis ndang salame sapa?
3: Nggih, nggih sakaranipun Rondo Banyuwangi. Warung kaul. Kula paringaken dhateng Bu Sri Purnomo kula matur suwun singgalanipun. Wonten Bu Sri Utami, Bu Sri Ponco, Bu Sri Gati, Mama Dika, Mama Trian, Mama Yuda, wonten Bu Arlena, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Aceng kalau nomor satu ya. Aceng, Pak Grandong, Pak Suranto, di luar negeri ini kata sing pengen lho.
0: Siap.
3: Jember, Surabaya, Sumawe, wonten Kabumen, Papua, Amerika, Sumatera. Ayo santeni, luar negeri semuanya. Nyare edelaku, Master Pesing ganteng ayo.
0: Matur
3: nuwun. Ayo goyang dong. Lagune Rondo Banyuwangi, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Dadalala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Bunda Riyatin ya wis gabungan ki ana buruk miningse nang ngene ndau ya sumber sekar ndau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warung gaul dari buruk miningse seka sumber sekar ndau. Mau kirim salam buat Mama Darni, Mbak Mulyani, Mbak Ngatina, Mbak Mama Diga, Mbak Riyatin, Mas Karyadi, Mas Sapari Selorejo, Mas Sugeng, Aswa buat Mas Taufik, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Lagunya Cewek Lumajang, mangono Rondo Banyuwangi sing kene Cewek Lumajang. Oke, ya kan, Cewek Lumajang. Cewek Lumajang ready wes ayo monggo engkang badhe gabungan kula trenggal-enggal gabung sedaya kemawon 404504081555910153 ya kan. Buruk buruk mining se matur nuwun sugeng enjing ana Bu Pandan pisan iki mbuh wonge sik senam biasa nek Jumat-Jumat ngene iki anjene senam. Wes monggo monggo engkang badhe gabung kula trenggal-enggal gabung sedaya kemawon ya kan. Sing ora gabung ya ora apa-apa ya kan. Sing gabung ya alhamdulillah. Sing ora gabung ya gak apa-apa wis. Le sing gelem gabung ya mangga kula trenggal-enggal gabung lho ya. Terus kula nggih matur nuwun kagem maung sing wis ngekeki atensi ngirim atensi luar biasa. Nek dari atin pisan iki tak puterno sik lagune ya wis numpuk kengko lek gandang diputer kengko aku seneni wong sak Malang Raya.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mana sih ini tempatnya?
1: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
2: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
1: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
2: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
3: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya, nak.
2: Oke, siap, Bu.
1: Ih, kok gak terima kasih sih?
2: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
4: Loh, kok sawah? Loh, kok sungai?
1: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
3: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Don, heran deh, setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
4: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus, tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi nunduk terus.
3: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
4: Nah, terus?
3: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
4: Walah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala car so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sobaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patuh rampe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
1: So itu le Kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Yaudah, iya.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Ya, pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Sesaat lagi kami akan siarkan ya sholat Jumat berjamaah langsung dari Masjid Agung Jami Malang, pendengar. Untuk hari ini bersama dengan Ustadz Haji M. Atoilah Wijayanto SAG. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang.

الذي أنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مفيض الخير على عباده في كل حال وآن وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بخير الملل والأديان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بدور معالم الإيمان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون المخلصون Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan salat Jumat seperti saat ini, pesan pertama sekaligus pesan yang utama untuk senantiasa memberikan nasihat kepada diri kami pribadi serta mengajak kebaikan kepada panjenengan seluruhnya. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dan berusaha secara totalitas dan menyeluruh menjauhi larangan-larangan Allah. Yang siapapun di antara kita apabila bisa melakukan kedua hal tersebut, niscaya kehidupan dunia dan akhiratnya akan dibuat mudah dan berhasil oleh Allah. Itulah salah satu dari banyak janji kebaikan Allah kepada orang-orang yang ahli takwa. Disebutkan dalam ungkapan Al-Quran surat At-Talaq ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan mudah segala permasalahannya baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita seluruhnya masuk di dalam ungkapan ayat ini, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, menurut Sayyidil Kutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Sabil Ittikar wal I'tibar, bahwasanya fase-fase kehidupan seluruh manusia ada lima, hadirin. Yang pertama adalah disebut dengan ungkapan alamu dhar, yaitu alam ketika calon-calon kita mulai diciptakan di zaman Nabiullah Adam sampai kita hendak dilahirkan. Yang kedua adalah alamud dunia, yaitu alam ketika kita dilahirkan di dunia ini dan terus hidup di dunia ini sampai datang kematian kepada kita masing-masing. Yang ketiga adalah alamul barzah atau alam kubur, alam kehidupan setelah kematian yang diakhiri dengan hari kebangkitan kelak. Keempat adalah alam akhirat, alam di mana kita dikumpulkan di akhirat kelak dengan berbagai macam kejadian-kejadian luar biasa yang panjang waktunya serta melelahkan. Dan yang kelima adalah ketika sebagian manusia termasuk kita dimasukkan ke dalam surganya Allah dan ada sebagian yang terjerumus pada panasnya api neraka, yang ini sifatnya adalah abadi. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dan perlu kita ketahui dari lima fase kehidupan ini, maka kehidupan di alam dunia ini adalah kehidupan yang paling singkat dibandingkan alam-alam yang lain.
Akan tetapi kehidupan di alam dunia inilah yang paling menentukan bahagia atau kemudian celakanya seorang manusia pada alam-alam selanjutnya. Oleh sebab itu hadirin, manusia yang cerdas dan pandai adalah manusia yang mampu menggunakan waktu hidupnya di dunia yang serba singkat ini untuk kebahagiaan akhiratnya. Sebab Allah telah menandaskan dalam ungkapan Al-Quran surat Al-A'la ayat 17 dan 18, wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi shuhufil ula. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Sesungguhnya hal ini terdapat dalam kitab-kitab yang sudah dahulu diberikan kepada Nabi Ibrahim maupun Nabi Allah Musa dan yang lainnya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, dan manusia yang sadar akan pentingnya akhirat dibandingkan dunia, kemudian dia lebih mengutamakan membangun akhiratnya daripada dunianya, adalah sosok manusia yang cerdas, yang sesuai diungkap oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan hadisnya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti au kama qal. Manusia yang cerdas itu adalah seseorang yang mampu meredam hawa nafsunya dan selalu beramal soleh untuk waktu setelah kematiannya. Oleh sebab itu, bagi manusia seperti ini, 1 menit, 1 jam dalam setiap harinya adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka ia akan berusaha isi dengan ibadah dan ketaatan apapun bentuknya, yang ujung-ujungnya dia berharap akan ridhonya Allah. Pantaslah dalam hal ini Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu pernah menandaskan, ad-dunya sa'ah faja'alha ta'ah. Hidup di dunia hanya sesaat, maka jadikanlah momen dan kesempatan itu sebagai ketaatan dan ibadah kepada Allah. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, orang yang sadar kehidupan di dunia ini akan menentukan kehidupan-kehidupan selanjutnya, maka pesan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, pantaslah kita jadikan renungan untuk keberhasilan kehidupan dunia dan akhirat kita. Dalam hal ini beliau pernah menyampaikan 4 poin penting nasihat untuk kita seluruhnya dengan ungkapan beliau, idza amsayta fala tantadhiris sabah, apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan sekali-kali engkau menunggu waktu esok pagi untuk melakukan amal saleh dan kebaikan, sebab tidak tahu umur kita, jangan-jangan tidak sampai esok hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, dan apabila engkau berada di waktu pagi, jangan sekali-kali engkau menunggu waktu sore nanti untuk melakukan amal dan kebajikan, sebab bisa jadi umur dan usia kita tidak sampai sore harinya. Wa khudh min sihhatika lima radik, dan ambillah sekaligus gunakanlah kesehatanmu untuk melakukan amal kebaikan dan kebajikan dengan maksimal dan optimal sebelum datang sakit kepadamu. Sebab sakit yang diderita oleh seseorang tentu akan menghalangi melakukan ibadah dengan maksimal, sekalipun pahalanya tetap sama ketika ia melakukan ketika sehatnya hadirin. Wa min hayatika limautik, dan pergunakanlah hidupmu dengan melakukan sebanyak mungkin amal saleh dan kebaikan sebelum datang kematianmu yang engkau tidak mampu lagi melakukan amal saleh dan kebaikan.
Ucapan sahabat Abdullah bin Umar ini tertera dalam ungkapan kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-40 riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, akhir dari khutbah yang bisa kita sampaikan, semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu berbuat baik dan amal saleh sampai akhir kehidupan kita di dunia ini. Dan semoga kebaikan dan amal saleh yang kita lakukan menjadikan Allah ridha kepada kita seluruhnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

الرقبه بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ya pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Jumat berjamaah dari Masjid Agung Jami Malang. Dan kini kita kembali pendengar dalam Malang siang ini. Saya Diah Laras akan terus temani Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh. Cepet banget gak sih?
1: Ya cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga

terbesar dalam sejarah konservasi dunia. Pada awal abad ke-20, bulu cendrawasih dari Papua banyak diburu untuk dijadikan hiasan topi dan pakaian mewah di Eropa serta Amerika. Perburuan yang tak terkendali itu memicu protes dari berbagai kalangan dan melahirkan gerakan penyelamat satwa. Dari situlah kemudian

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini.
0: Loh?
1: Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur.
1: Aduh.
0: Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Hah, Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

0: Mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

Lho kowe iki sing nembang kok. Lah aku percuma to tak sawer sak menake. Sawer padake Pak sapa ku mau?

0: si wis nunggu ayo tekan kini nunggu
1: golek kembaramu kaya mau singnya sing sarungan ke lo golek kembaramu
2: sapa lah
1: alah sing mau kresetan dengar pelawakmu
2: aga iki kondangnya gareng semen iki kaya
0: haa bener
1: aku seri aku mau badengnya liane ora masalah badengnya aku seri aku
0: tang apa persis lo
1: persis
0: 11-12
1: 11-30 kok
2: yeah.

0: Rene.
1: Iya.
0: Aja dadu.
1: Iya.
0: Najan ora apal ning cerak aku.
1: Iya.
0: Kok iya.
1: Ngetoprak.
0: Ngetoprak dadi sapa?
1: Maiso Jenar.
0: Kak Isa.
2: Maiso Jenar kok ngono kok, Mak.
1: Aji-ajine Maiso Jenar ora teh Sosro.
0: Apa kok teh Sosro?
1: Sosro Birowo kok teh Sosro.
2: Sosro Birowo kok teh Sosro lah.

0: Ngapa tangane ngincep?
1: Ngeceri jeruk.
0: Ya aku meni.
1: Heeh, ngeceri jeruk.
0: Terus?
1: Ya iki ngene iki tandane wis gathuk antarane kowe karo aku.
0: Ya nek gathuk ngopo?
1: Ayo ayo, golek kau asing nganggur sapa?
0: Anak aku dadi bojomu terus anak-anak apa?
2: Kelinci.
1: Iki kok apik kowe iki udut kowe rasane nyaut to. Angger nyaut kok nyerike ati. Wong karo wong anak-anak kelinci terus masamu anakku bat nyamuk kok piye?
0: Lah cilik banget ngono lho.
1: Loh, lah urung TV kromo kok.
0: Nek TV kromo dadi?
1: Lar sak buta pinggiran iki.
0: Ambok tak delok.
1: Aja, sing delok akeh wong ya isin lho.
0: Apa iso melar?
2: Rae gane ka wis ra iso melar. Iki wis kaya kae lho, wong tawa chat nang pinggir dalan kae lho. Lah
0: napa? Klasit-klasit ngono.
2: Ayo mengene iki.
1: Rumangsamu aku kuas kok piye?
2: Hari ini lho sing nang pinggir dalan wong-wongan disebul angin rek ngono. Sok ora, sok ora.
1: Opo, opo.

0: Berapa tulang untuk memperbaiki jalan nasional diikuti 80 anak instan Transjakarta berusia 4 sampai 12 tahun kemarin. Direktur Keuangan
1: SDM dan Umum PT Transportasi
0: Jakarta, Mayang Sari Dia Irwansari, mengatakan program tersebut merupakan komitmen perusahaan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah keluarga sekaligus menanamkan budaya menggunakan transportasi publik secara aman sejak dini. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Masyarakat pesisir Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat terus melestarikan
2: tradisi adat Nyanggar dan Babar Bediding. Adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa.
0: Tuhan Yang Maha Esa sekaligus doa memohon keselamatan dan dijauhkan dari bencana. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat, Rona Nirmala, mengatakan kondisi tersebut merupakan warisan budaya bernilai spiritual, sosial, dan budaya tinggi yang menjadi identitas masyarakat pesisir Kumai. Menurutnya, pemerintah daerah terus melestarikan Nyanggar dan Babarasi Bauna sebagai kekayaan budaya sekaligus potensi untuk mendukung sektor pariwisata. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Jodhiti ya, dari Perempat Jakarta di siang hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Ya gimana hari ini, sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, biar cepat sembuh ya. Di hari ini, di siaran berjaringan kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal budaya tentunya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet, dengan teman kita di Pro 4 Kendari. Dan sudah ada Bang Laude Muhammad Rismawan di Pro 4 Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rismawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat di sana Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap,
2: Bang Jo.
1: Siap ya.
2: Ini nama saya terlalu lengkap itu Bang Jo sebenarnya.
1: Ya gimana, kita tulisannya begitu, kita baca.
2: Iya, mohon maaf ya Bang Jo ya. Ya, dari sininya memangnya memberikan nama saya yang terlalu lengkap seperti
1: itu. Iya, harusnya dua suku kata ya.
2: Iya.
1: Okay. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas apa sih, Bang?
2: Nah, hari ini kita membahas tentang menjaga warisan rasa, cucur lat tompe dan tradisi kuliner Muna di Sulawesi Tenggara.
1: Oke, ini kue tradisional berarti ya.
2: Betul sekali.
1: Waduh, mantep.
2: Kue Bang Jo ya, yang

0: Siang Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Siang Ibu. Waalaikumsalam.
1: Iya. Sehat ya Bu ya?
2: Sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Rismawan ya. Ini sebelum nanti kita buka line interaktif ya bersama pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, boleh disebutin dulu aja nomornya Pro4 Kendari untuk nanti bisa dihubungi pendengar Pro4.
0: Oke, kalau dari Pro4 FM Kendari bisa di 0813-1801-0005 nih Bang.
1: Oh oke, okay. Ini beda sama telepon WhatsApp ya? Berarti ya?
0: Bisa juga WhatsApp.
1: Oh tapi sama?
0: Iya, WhatsApp kita agak sulit untuk menerimanya karena biasanya saling bertabrakan.
1: Iya, kan? Jadi kita punten nih Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet, kalau untuk interaksi kita via nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp ya. Pesan betul. WhatsApp saja, atau kalau mau di Pro4 Jakarta bisa ke nomor 0213504510. Siap dah kalau gitu. Bang Rismawan dan juga Ibu Aude, untuk tema kita di hari ini menjaga warisan rasa cucur ala tompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara, monggo silakan.
0: Baik, terima kasih Bang Jo untuk di sore hari ini di 24 Juli 2026 ya. Di Jakarta mungkin masih siang Bang Jo ya, masih jam 1.
1: Masih siang.
0: Ini sudah mau jam 3 ini. Wah. Bang
1: Jo. Iya.
0: Baiklah, oke Bang Nabure, di hari ini kita akan membahas tentang cucur latompe nih Bang. Adalah latompe kan?
2: Latompe, betul.
0: Nah ini ya. Adalah kuliner tradisional yang terkhususnya di daerah Sulawesi Tenggara pastinya ya. Di daerah Muna, bau-bau juga pastinya. Dan juga kemarin ada juga yang di MTK, apa lagi ya Bu ya? KKM.
2: Silaturahmi Akbar. Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna.
0: KKKM ya?
2: KKMM.
0: KKMM, waduh ya. Ini agak sulit juga ya, panjang juga. Berapa talang gitu Bu? Katanya masuk MURI juga pada saat itu.
2: Masuk rekor MURI internasional. Waduh. Dengan totalnya itu 1228 dulang.
0: Dulang talang?
2: Dulang, ya.
0: Oh dulang, dulang itu, oh beda dulang, astaga. Dulang?
2: Dulang.
0: Oke, kalau di Muna mungkin bisa lah bosara ya?
2: Kalau di Muna bahasa Munanya dula.
0: Oh dulang juga.
2: Iya. Saya apa ya bos? Dulang itu talang haroa.
0: Oh talang haroa.
2: Iya jadi ya ada kalau aslinya dulu di zaman dahulu masih zaman leluhur kita di Muna itu pakai perak dan kuningan.
0: Kuningan.
2: Sekarang sudah ada dari Nentu, ada dari Rotan.
0: Iya, dulu Risman dari Rotan kayaknya. Waktu SMA itu pernah disuruh buat Rotan.
2: Iya.
0: Mendulang itu kayak bosara begitu.
2: Bukan mendulang emas.
0: Apa dibilang ya? Bukan mendulang emas ya. Kita disuruh seperti, apa ya dibilang? Menenun apa ya?
2: Menganyam.
0: Menganyam, iya. Menganyam bosara begitu. Nah itu dipakai untuk nanti kalau ada acara adat haroa ya. Nah itu isinya ada cucur latompe, ada onde-onde.
2: Ada... Kalau haroa itu isinya minimal ada 16. Ada 16 macam, ada lapa-lapa, ada ketupat, kandara, ada kasiu. Kandara itu ayam yang dimasak pakai kelapa goreng, kawei kalau orang Muna bilang kawai. Ya.
0: Okay.
2: Kasiu itu ayam yang digoreng dengan balutan telur. Kemudian ada cucur, ada kiangkia, ada balumbalo, ada balong-balong kiangkia waje, ada sirkaya, ada
0: sirkaya buahnya itu
2: bukan kue sirkaya, itu kue sirkaya yang terbuat dari telur dan gula merah yang kemudian dikocok terus dikukus. Kemudian ada telur rebus, ada telur singanga. Telur singanga itu telur rebus yang kemudian dimasak pakai daun kedondong.
0: Kecut berarti ya?
2: Agak asin tapi tidak kecut.
0: Oh, agak asin
2: tapi tidak kecut. Kemudian digoreng. Digoreng, dia ditusuk-tusuk, digoreng. Kadang diikat pakai tali biar kemudian nanti kelihatan ada motifnya.
0: Oh, tapi yang paling harus ada adalah cucur ini.
2: Kalau kue yang dari berapa macam kue, dari balong-balong, kiangkia, waje, cucur, sirkaya, itu yang wajib ada itu 3. Sirkaya, waje dan cucur.
0: Cucur, waduh.
2: Ya itu wajib ada. Wajib. Ya balong-balong boleh tidak masuk, kiangkia juga kadang tidak ada. Tapi cucur, waje dan sirkaya itu wajib, harus ada.
0: Harus ada.
2: Harus ada.
0: Kalau tidak ada?
2: Kalau tidak ada biasanya tidak jadi haroanya. dan selama ini belum pernah ada haroa yang tidak ada 3 kue itu.
0: Iya, pasti.
2: Pasti ada.

0: Ada. Harusnya ada. Karena kalau misalnya di acara pingitan atau di acara pernikahan, itu biasanya cucur akan dijadikan kue yang untuk disuapi kepada pengantin. Atau misalnya sirkaya, itu akan menjadi alat untuk kedua mempelai saling menyuapi.
1: Iya.
0: Begitu.
1: Ini Ibu Rulia ini lengkap ya pembahasannya. Sudah biasa ini dia membahas masalah haro-haro begini Bang Munafik.
0: Karena kita sudah biasa buat haro.
1: Apalagi kemarin sempat masuk Muri ya, yang ya, di acara rekor muri itu ya. Waduh, itu Risman lihat itu luar biasa sekali ya acaranya ini.
0: Ya, itu dipersiapkan selama kurang lebih 2 bulan. Ya.
1: XMTQ itu penuh.
0: Penuh, alhamdulillah. Targetnya kemarin sebenarnya berapa ya? Katanya sih yang hadir targetnya sih 20.000. Walahualam apakah itu tercapai 20.000 saya tidak hitung juga, tapi kalau bicara manusia itu kayaknya lautan manusia ada di situ.
1: Betul.
0: Nah, karena ada perkelahian kuda juga kemarin.
1: Iya, saya juga sempat lihat itu di Instagram kemarin.
0: Oh, di Instagram. Oh, saya pikir nonton langsung.
1: Saya mau datang tapi tidak bisa Ibu ya, saya masih sementara menyiar. Baik, nah ini Bu, kita walaupun tadi Ibu Rulia sempat menyebutkan banyak sekali yang harus ada minimal 16. maksimal 16. Pokoknya harus ada 16 item di dalam dulang itu, tapi kita membahas masalah yang namanya cucur atompe.
0: Iya.
1: Nah, oke. Baiklah Bang Munafik ya, ini untuk cucur atompe ini ya adalah makanan tradisional ya. Pokoknya khas masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhususnya di daerah Muna dan juga di daerah Buton, Bau-Bau. Yeah. Oke. Dan untuk cucur atompe ini Ibu kan menjual juga ya cucur latompe ini?
0: Iya, sebenarnya cucur itu namanya cucur. Yang saya jual, yang cucur latompe itu yang saya jual. Nah, cucur latompe itu brand cucur yang saya punya. Yang kemudian kemarin sempat dipakai untuk silaturahmi. Walaupun tidak semua dulang itu pakai cucur latompe. Tapi sebagian itu pakai cucur latompe.
1: Kira-kira ada... Saya juga baru dengar cucur latompe ini apakah sama di
0: Indonesia? Ya, jadi cucur latompe itu sebenarnya brand cucur yang saya punya.
1: Oke, okay. Kenapa harus pakai nama latompe, Bu?
0: Karena saya lahir di Latompe.
1: Oh, itu nama daerah?
0: Itu nama kampung, ya, nama desa.
1: Saya tuh cuma kira rasanya itu pikirnya itu latompe itu mungkin nama keluarga, nama
0: itu nama desa.
1: Oh, nama desa.
0: Jadi latompe itu adalah desa kelahiran saya.
1: Jadilah cucur latompe.
0: Daripada sibuk disuruh waktu itu karena saya harus buat sertifikat halal.
1: Ya.
0: Itu kita diajar untuk kalau kita punya produk itu kita harus punya brand.
1: Kita
0: harus punya brand sendiri yang kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Saya juga bingung ini brandnya apa. Saya mau tulis cucur Rulia agak tidak enak kok nama cucur Mama Lia kok tidak enak ya. Sudah cucur Latompe kayaknya lebih keren. Karena itu nama daerah dan juga ya cucur itu tidak boleh kita secara pribadi karena ini sebenarnya kuliner tradisional yang menjadi milik banyak orang. Ya sudahlah, saya pakai nama desa. Karena orang ketika menyebut Latompe, orang akan tahu, oh ya Latompe. Kalau dicari, oh Latompe itu nama desa di Pulau Muna. Sehingga kemudian cucurnya namanya cucur Latompe.
1: Cucur Latompe, waduh ini
0: cucur khas Muna.
1: Cucur khas Muna. Jadi semakin itu Latompe, Latompe ini apa ya? Apakah memang jenis cucur itu berbeda-beda? Semakin, oh berarti jenis cucur yang
0: kalau disana. Cucur sebenarnya mungkin apa ya? Kalau dibilang beda, mungkin beda ukuran. Tapi kalau bahan bakunya sama.
1: Sama. Tapi namanya tetap satu kan, Bu? Cucur.
0: Setiap daerah mungkin namanya beda. Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di Indonesia mungkin disebut cucur. Kalau di Muna sendiri namanya itu bukan cucur.
1: Apa itu?
0: Susuru.
1: Oh, susuru. Kalau kalau di Babo cucuru.
0: Ah, kalau di kalau di Muna namanya susuru.
1: Susuru.
0: Hanya karena kalau saya sebut susuru latompe nanti agak kurang ini sih, lebih keren cucur latompe.
1: Iya, mungkin orang bingung juga susuru ya. Tapi mungkin memberikan nama latompe ini bisa juga menggait pelanggan karena orang pasti penasaran juga latompe.
0: Iya, latompe itu apa?
1: Apa sebenarnya?
0: Iya, namanya kalau brand kan harus begitu ya, membuat orang penasaran untuk tahu ini apa. Ternyata jadi, itu nama desa.
1: Berarti harus dipesan dulu mungkin, ditanya dulu sama ownernya, ini latompe ini apa sebenarnya? Oke. Waduh, ini kita masih bahas di awal-awal tapi sudah banyak yang dibahas sama Ibu Ruli ya.
0: Oh, begitu. Saya terlalu cepat menjawab kayaknya.
1: Terima kasih banyak kalau untuk saya. Baik, Bu. Nah, ini Risman juga penasaran sebenarnya kenapa sih cucur itu dianggap sebagai warisan budaya?
0: Karena itu tadi haroa itu kan bagian dari tradisi.
1: Iya.
0: Ya, tradisi di Muna itu ada banyak tradisi yang mulai dari sejak lahir sampai orang meninggal itu ya. Tradisinya banyak dan betul. Setiap tradisi itu, setiap tradisi Kampua, Katoba, Kakawi, Karia itu atau misalnya orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-100 sampai malam Jumat, itu mereka harus ada
1: cucu.
0: Haruanya.
1: Oh, haruanya.
0: Nah, setiap harua cucur itu harus ada.
1: Oke.
0: Dan itu wajib. Sehingga kemudian ini harus diwariskan karena ya mungkin hari ini kalau kita cari orang yang pintar bikin cucur mungkin agak
1: kurang ya.
0: Sudah semakin berkurang kan. Betul. Makanya saya kembali membuat cucur untuk cucur itu bukan makanan tradisional yang harus dilupakan yang dianggap sudah ini, tapi cucur itu sebenarnya makanan tradisional yang masih yang sehat.
1: Iya, oke. Okay.
0: Karena bahan-bahannya gula aren sama tepung beras.
1: Tepung beras, betul.
0: Itu saja tanpa ada pengawet apapun itu alhamdulillah dia bisa jadi penganan yang sehat.
1: Betul.
0: Dan kemudian kenapa dibilang warisan budaya karena itu memang isi talang haroa. Nah, iya. Dan kita tidak bisa memisahkan cucur dengan tradisi orang Muna. Karena orang Muna itu terkenal dengan hari-hari haroa.
1: Banyak ya, banyak adat dan tradisinya orang Muna itu di sana itu sangat-sangat banyak Bang Muna Budaya. Jadi setiap hari itu kita akan sangat-sangat bisa bertemu dengan yang namanya cucur ini.
0: Pasti.
1: Karena terlalu banyak.
0: Dan di zaman dulu cucur ini itu hanya kita akan dapatkan pada saat orang haroa.
1: Haroa, betul.
0: Tidak diproduksi setiap hari.
1: Oke, iya.
0: Kalau
1: sekarang mungkin ya orang yang buat cucur itu mungkin agak kurang bisa dibilang ya Bu ya. Jadi ada juga itu orang yang bikin cucur. Ini Risma tidak menghina sebenarnya ya.
0: Yeah, yeah.
1: Dan juga pernah rasa juga karena cucur itu orang bikin keras.
0: Ada yang keras. Ah. Ada yang kemudian terlalu meleot.
1: Meleot, iya.
0: Tapi cucur La Tompe tidak kan?
1: Oh, Risma belum makan sebenarnya. Oh,
0: belum makan.
1: Iya,
0: kita tanya siapa yang sudah. Oh, Bang John yang sudah
1: Bang
0: pernah
1: John.
0: Makan.
1: Iya. Memang untuk di sini tuh makanan tradisional itu memang apalagi di Kota Kendari ya.
0: Yeah.
1: Sekarang itu mungkin agak naik daun lagi tuh yang namanya makanan
0: tradisional
1: karena
0: harus
1: pikirnya juga mungkin oh ini makanan kita ya.
0: Jadi orang Awalnya saya juga kenapa harus karena saya dulu kuliahnya di budaya, kajian budaya. Saya sebenarnya itu agak tersinggung dengan kelakuan anak saya sendiri.
1: Anak sendiri ternyata pelakunya.
0: Anak sendiri yang kemudian dia begitu suka makan KFC, bicara soal pizza.
1: Ah,
0: okay. Tapi dia lupa bahwa nenek moyangnya, leluhurnya itu banyak kue tradisional yang dia tidak tahu.
1: Dia tidak tahu apa itu yang namanya ayam itu ya.
0: Iya, dia tidak suka makan ayam parende, dia lebih suka makan KFC. Akhirnya oh ini tidak boleh dibiarkan. Ternyata memang generasi muda sekarang harus mengenal budayanya.
1: Okay.
0: Sehingga kemudian kita bikin cucur lah. Karena kebetulan saya bisa bikin cucur ya. Anak saya alhamdulillah bisa goreng cucur.
1: Oh, buat dipaksa kamu bisa goreng cucur ya Maya.
0: dia malah semangat. Mak saya mau goreng cucur ya sudah. Silakan goreng cucur. Jadi kadang kalau misalnya kita ada yang pesan, kita goreng terus saya bilang ada sisa adonan kalau mau goreng buat teman-temannya silakan. Jadi mereka goreng gitu. Maksud saya bahwa setiap komunitas, setiap etnis itu dia punya identitas, punya ciri khas.
1: Ya.
0: Dan cucur itu sebenarnya bagian dari identitas kita sebagai orang Muna, entah orang Buton yang kemudian memang di dalam haruanya itu harus ada cucur kan, itu identitas kita. Kalau kemudian orang-orang generasi muda saat ini mulai melupakan itu, khawatirnya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi orang yang bisa haroa.
1: Ya betul juga
0: kan?
1: Karena hanya ada item itu kan yang diwajibkan.
0: Orang hanya akan cerita soal oh dulu orang itu kalau ada pernikahan ada haroa yang kemudian pengantin secara sakral bisa saling menyuapi. Orang-orang tua mendoakan pengantinnya itu dengan disuapi ayam lapa-lapa misalnya dengan ayam kasiu tadi atau ayam kandara. Kemudian dilanjutkan ada cucur, dilanjutkan dengan waje. Terakhir dengan sirkaya pengantin saling menyuapi. Kalau kemudian sudah tidak ada yang bisa buat, maka tradisi itu akan hilang.
1: Betul.
0: Nah, sehingga kemudian cucur itu kita anggap sebagai salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
1: Oh, memang luar biasa sekali ya.
0: Jadi
1: bicara soal yang namanya kue tradisional dan makanan tradisional, memang saat ini memang untuk di Kota Kendari memang agak sedikit naik juga itu makanan-makanan tradisional. Tapi kita juga agak sedikit miris juga karena pembuatnya itu semakin hari makin berkurang.
0: Iya.
1: Nah, dan juga jarang orang ya yang kepikiran mau buat misalnya UMKM, usaha itu merujuk kepada kue-kue tradisional. Mereka tuh lebih kepada kekinian, makan ini. Jadi takutnya ya di generasi mendatang nanti ketika nanti jangan salah omong ya kalau Risman bilang. Jangan salah omong kalau Risman bilang ya. Ketika nanti ada anaknya Risman dan lain-lain, ketika disuguhkan yang namanya
0: cucur,
1: mereka tidak suka karena,
0: atau dia bertanya, kue apa ini, kue apa ayah?
1: Iya, itu jadi masalah itu. Nah, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat dinikmati dan juga disukai oleh orang-orang yang,
0: dan itu sehat.
1: Dan itu sehat, betul juga. Tidak heran kenapa orang tua di zaman dulu, nenek-nenek itu umurnya panjang-panjang karena yang mereka konsumsi.
0: Mungkin
1: itu,
0: ya.
1: Iya.
0: Ini Risman sudah teliti.
1: Iya, saya juga saya lihat dari keluarga saya sendiri.
0: Tapi betul ya.
1: Jadi umurnya itu bisa sampai
0: 80, 90, ada yang 100. Nenek saya 105 tahun.
1: Nenek saya 103 tahun.
0: Masya Allah. Nenek kita panjang umur.
1: Mungkin karena panganannya juga dan juga makanannya itu
0: ubi. Terjaga. Ya, betul.
1: Hanya ubi, terus mungkin kalau di Bobo ada kasuami, di ada kantofi, ada kabuto.
0: Ada mungkin. Kabuto, ada hogo-hogo. Ada katumbu, ada kambewe, ada kambuse. Banyak.
1: Jadi sangat jarang orang tua kita zaman dulu itu mengkonsumsi makanan itu yang terlalu banyak mengandung
0: bahan kimia.
1: Bahan kimia. Jadi mereka tuh sehatnya tuh lebih panjang.
0: Dan cara berkebun mereka juga pada saat itu organik.
1: Betul.
0: Tidak ada menyemprot pestisida. Tidak ada kemudian menambahkan micin, penyedap-penyedap rasa itu atau mungkin pengawet, itu tidak ada.
1: Yang lebih penting lagi itu tidak ada ya zaman dulu itu yang namanya pesan makanan.
0: Oh, tidak ada.
1: Makanan cepat saji.
0: Belum ada telepon
1: saya. Belum ada, iya betul. Pakai surat, pakai merpati katanya.
0: Pakai telepati katanya.
1: Oke, ini Bu, saya lebih terkhusus ini untuk di cucur latompe. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara cucur latompe dan cucur lain? Kalau Ibu.
0: Yang membedakan apa ya? Kalau bicara cucur khas Muna, yang membedakan dengan cucur di tempat lain itu sebenarnya dia ada bolongan di tengahnya.
1: Cucur latompe.
0: Ya.
1: Oke.
0: Dia ada bolongan di tengahnya. Kalau cucur buton kan enggak ada ya?
1: Iya, dia langsung.
0: Dia langsung besar dan besar kayak piring.
1: Iya. Iya. Iya, besar kayak piring. Terus ada gerigi-geriginya di samping-samping.
0: Kalau gerigi itu semua ada.
1: Oh, semua ada.
0: itu memang cucur. Kalau tidak bergerigi namanya roti. Roti, betul. Atau apang.
1: Iya, betul.
0: Kalau cucur itu dia cucur khas Muna itu dia ada lubang di tengahnya.
1: Lubangnya.
0: Entah kenapa harus seperti itu, tapi memang dari dulu memang dia seperti itu.
1: Tapi orang nanti lihat ya, bukan ini donat bukan ya?
0: Bukan. Dia bergerigi. Cantik.
1: Oh, saya belum lihat sampai sekarang itu. Padahal orang mama saya orang Muna, tapi saya belum lihat dia bikin cucur yang seperti itu.
0: Belum lihat cucur
1: dari Muna. Saya lihat dari kecil sampai.
0: Belum lihat postingan saya di Facebook berarti.
1: Oh, berarti.
0: Berarti harus cari nama Facebook saya.
1: Cucur latompe.
0: Ya.
1: Oke,
0: nanti. Bukan. Bolehlah. Clue-nya cucur latompe nanti akan muncul di situ. Ada video-video bagaimana cara menggoreng cucur.
1: Aduh.
0: Jadi yang menarik dari cucur itu menurut saya, itu dia kue yang sebenarnya gampang-gampang susah.
1: Oke.
0: Kalau kita bikin wajah mungkin kita bisa bikin tulis resep, orang akan bisa bikin. Karena dia diaduk dan kemudian dicetaknya segi empat atau dibungkus pakai daun jagung. Kalau di Muna pada zaman dulu pakai daun jagung.
1: Yeah.
0: Tapi kalau cucur itu dia geriginya tidak ada cetakannya.
1: Oh iya. Biasa pakai sendok ya?
0: Iya, jadi dia cukup dituang. Kalau sendok itu sebenarnya untuk takaran, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas, bisa pakai wadah apapun untuk menuang adonan di kuali. Tapi geriginya itu tercipta karena reaksi minyak panas dengan adonan yang tepat. Jadi apinya pun itu kalau pada saat digoreng itu dia apinya tidak boleh besar, tidak boleh kecil.
1: Rumit sekali ternyata.
0: Dia apinya itu
1: bikin itu lancar tapi ternyata rumit
0: ternyata. Okay. Tapi kalau apinya terlalu panas nanti dia akan membola. Dia tidak akan cantik. Kalau apinya kecil sekali maka itu dia akan keras dan padat. Dia tidak akan teksturnya tidak lembut.
1: Bongkar dapur ini kayaknya. Orang jadi tahu begini cara bikinnya.
0: Ya. Jadi kalau hanya sekedar misalnya banyak yang minta resep. Bu bisa minta resepnya kadang di WA atau di Japri, di inbox. Bu bisa minta resepnya? Boleh. kasih resep. Terakhir ditanya, Bu, cetakannya beli di mana?
1: Tapi man, ini bicara soal teknik sebenarnya.
0: Ya, teknik menggoreng.
1: Teknik menggorengnya. Mm-mm. Waduh, tak terasa ini kita sudah bahas masalah cucur latompe ini banyak sekali ya, Bang Jo. Ya, Bang Jo sudah dengar ini, Bang Jo.
2: Sudah dong.
1: Oke. Tak terasa ini kita 30 menit bahas cucur latompe saja.
2: Nanti sebenarnya kita jeda dulu satu lagu ya, Bang Resmawa. Nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet yang mau bergabung di Perompat Jakarta ataupun Perompat Kendari ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, nanti kita bakal balik lagi ya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet, pendengar Perempat, kembali lagi ya di siaran berjaringan kita di siang hari ini bersama Bang Rismawan dan juga Ibu Waude di Perempat Kendari. Bang Rismawan, sudah adakah telepon di sana?
2: Baik, untuk di Perempat FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
1: Boleh kita angkat dulu aja.
2: Oke deh. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Perempat Kendari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara budaya Nusantara.
2: Iya, Bunda Farida, kentara sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
3: Ayam bukan ayam di rumah, orang yang punya.
1: Oh, tetangga ya Bu ya.
2: Tetangga yang punya ternyata.
3: Oh, okay. Bang Jo di Jakarta. Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Farida.
2: Ya.
3: Iya. Oh, ini ke Ibu Pak Waode Rulia ya.
2: Ya, betul.
3: Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Ah, asik temanya tentang kue cucur ini. Tadi Ibu sempat bilang kalau di Muna itu, kalau orang tua kita dulu bilangnya susuru. Sama Bu, kalau di Palu juga bilangnya orang tua kita susuru, kalau di kampung ya.
4: Oh, tapi kalau kita di Palu.
3: Iya.
4: Oh, Masya
3: susuru
4: Allah.
3: Juga Bu. Iya, susuru juga bilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu ke susuru itu cucur.
4: Cucur, iya. Betul.
3: Sama-sama.
2: Indonesia banget.
3: Iya.
4: Iya.
3: Nah, ini yang Ibu Fadra mau tengahkan ini, cucur itu kan bahannya simple ya.
4: Iya.
3: Simple. Paling tepung, gula aren, sama santan ya.
4: Iya.
3: Kalau biasanya di tempatnya Ibu Fadra sekarang ini, itu kan selalu ada. Bukan cuma untuk hajatan, untuk apa ada, tetap itu ada. Atau kita ada mengadakan apa ya, kayak kalau yang meninggal ya dari malam itu kan malam pertama, ada nanti malam ketiga ada itu cucur itu harus ada.
4: Harus ada,
3: ya,
4: betul.
3: Betul kata Ibu tadi ya, harus ada di sini juga begitu, harus ada ya. Kalau yang lagi hajatan atau ada untuk hajatan keselamatan, untuk perkawinan, untuk apa sih ada ya Bu, kalau ada orang tua saya Bu ya, kalau orang tua saya melihat kalau cara bikinnya itu modelnya ada model tampak Bu.
4: Model?
2: Gitu. Model apa Bunda?
3: Ya, model kayak tampak ini, apa namanya itu?
2: Apa
3: itu kalau orang tua saya bikinnya, kalau orang tua saya kan bikin itu kalau ada perkawinan apa itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan. Itu modelnya Bu kayak kampas. Jadi gimana caranya buat itu ya? Tanya ke mama, gimana caranya buat ini? Itu kalau Bu Farida melihat di, tadi kan ada minyak di kuali ya.
4: Itu
3: enggak boleh panas, enggak boleh juga terlalu apa? Enggak boleh juga kecil apinya ya.
4: Iya, betul.
3: Itu kalau mama saya yang buat itu Bu, dia pakai ini. Kobokan. Kobokan teh. Kobokan seng itu Bu, ditaruh di dalam belanga itu, dan minyak tadi taruh, kemudian tuang itu adonan, jadi sudah berbentuk kayak bulan sabit Bu, kayak bulan sabit, kayak kampas. Kalau mama saya yang bikin, iya. Kalau bulan sabit itu taruhnya itu kobokan di dalam minyak, terus tuang. Jadi modelnya seperti bulan sabit Bu.
4: Tapi pinggirnya bergerigi ya Bu.
3: Iya bergerigi.
4: Oh, Masya Allah, saya belum pernah lihat.
3: Tapi kalau Ibu Fadia nggak tahu bikin ya, terus terang nggak tahu bikin ya. Kalau yang modal sampai itu nggak tahu gimana caranya bikin itu berbentuk bola kampung Bu itu. Iya, tapi sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu walaupun pengetahuannya sedikit sempit, tapi mereka bikin mereka itu apa? Pintar Bu, pintar.
4: Betul.
3: Iya, jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat Bu Wadah sekarang ini jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Bu Wadah lihat kalau mereka buat cucur itu, mereka pakai ini penutup ini Bu, botol sirup ABC.
4: Oh, sirup ABC ya.
2: Okay.
4: Itu untuk jadi menakar adonannya kayaknya.
3: Iya.
4: Iya.
3: Tapi kalau saya lihat dua mereka agar katanya supaya lembut itu cucur, mereka kasih pakai tepung sedikit. Nah, itu. pakai tepung sedikit. Okay. Tapi terus terang Bu, bupatnya nggak tahu bikin. Walaupun orang
2: jadi, tua pintar bunda, bikin. Jadi pertanyaannya bagaimana ini Bunda? Apa yang mau ditanyakan ini?
3: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cucur juga ya. Itu kalau cucurnya Bu bertahan sampai berapa hari?
4: Oke, siap.
3: Cuma ini saja pertanyaan dari Bu Farida ya. Bang Risman, ada Bang Jo di Jakarta ya.
1: Siap.
3: Sehat, salam bahagia. Sukses selalu untuk Ibu ya, awal Ode Rulia ya.
1: Oke, siap Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya Bang Rismawan, biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213504510. Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Halo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Halo, di Kendari.
2: Iya.
5: Abang apa yang manggil apa nih? Abang apa kakak?
2: Abang saja. Laude?
1: Abang aja. Oh, kalau saya nggak bisa ya, Cegu ya.
5: Rismawan ya, Rismawan.
2: Iya.
5: Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan ini. Dua pria ganteng, satu si cantik Ibu. Ode Rulia. Assalamualaikum Ibu Waude.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Cigur ya di Jakarta Selatan nih. Memang temanya ini Ibu. Aduh, gak cukup waktunya nih Bu. Gak puas penanya ini. Menjaga warisan rasa, cucur, tompe, apa nih, dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tengah. Ya di Jakarta juga orang Betawi juga bilangnya cucur.
4: Iya.
5: Cucur. Nah, Ibu Waode. Waode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini Bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian resep turun-temurun ya. Nah katanya ibu dia paparannya anak-anaknya nggak mau makanan ya budaya apalagi makanannya wah luar biasa memang anak yang sekarang beda Bu memang ya. Nah maknanya itu dan nilai budaya ada simbol tradisinya tuh. Nah bagaimanakah peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di apa nih di Kendari ini Sulawesi Tenggara itu ya pertanyaan seperti apa UMKM-nya yang dua bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini ada nggak gitu apa bulan Agustus kah apa sebelumnya nanti boleh dong kita ingin tahu Bu cara ininya untuk kue cucur ini apalagi simbol keakraban budaya ya Bu ya itu nah itu saja dua pertanyaan buat penyiar santan salam saya buat bapak kita bapak ganteng sana bapak siapa namanya di Kendari tuh bapak stasiun RRI Kendari ya pokoknya salam saya semua kru angkatan-angkatan RRI Kendari itu saja
1: terima kasih banyak
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria silakan Ibu Audi direspon
4: ya. Iya terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulan sabit, ada model kampak. Itu luar biasa karena yang seumur saya yang 40 tahunan ini saya belum pernah lihat ada model cucur itu yang model kampak dan model bulan sabit itu.
1: Biasanya bulat ya Bu ya?
4: Iya, biasanya bulat dan tengahnya kalau di Muna tengahnya dikasih ditusuk. Biar ada lubangnya.
1: Oh gitu.
4: Katanya sih biar di dalamnya itu matang sempurna seperti itu dan sebenarnya kalau kenapa juga ada ini karena di Muna itu menjadi simbol ya kalau dalam Talang Harua itu menjadi simbol tubuh manusia jadi cucur itu mungkin menjadi pusat jadi sehingga kemudian dia harus dibolongi tengahnya seperti itu. Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya katanya apa Bu Farida
2: tadi, kalau Bu
1: bagaimana Farida, ketahanannya
4: berapa lama
2: berapa lama juga
4: ya. Kalau cucur yang cucur latompe itu dia tahannya di suhu ruang itu bisa sampai 5 hari tapi kalau misalnya dia di dalam di suhu misalnya ditaruh di kulkas
1: Jiller,
4: itu bisa 1 bulanan karena ini juga saya pernah kirim di Jakarta cucur latompe itu pernah di Jakarta di Solo pernah juga di Jambi itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus jadi masih aman untuk dikonsumsi jadi kalau saya pernah tes simpan di suhu ruang berapa lama dia rusak itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya itu karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga. Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering, atau masih berminyak, minyaknya itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur. Tapi kalau yang cucurlah tompe itu dia 5 hari.
6: Ini teknik pembuatannya memang agak beda. Nah,
4: karena ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu, cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk. Sehingga kemudian teksturnya agak keras. Ya, agak kasar dan agak keras. Kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan.
6: Ada tekstur begitu di dalam.
4: Ya, kita masih merasakan ada rasa-rasa beras.
6: Iya, butiran-butirannya itu masih
4: butiran-butiran beras begitu. Ya. Tapi kalau yang sekarang yang cucur La Tompe, itu dia sudah pakai tepung beras Rose Brand. Yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menggiling beras yang masih ada gerindil-gerindilnya begitu.
6: Sekarang sudah makin gampang mungkin ya, karena makin bisa beli saja. Dulu mungkin orang
4: dulu kita harus merendam beras satu malam, ditiriskan, kemudian dilap, terus ditumbuk, diayak, itu diayak prosesnya lagi. Cukup panjang. Nah, kalau sekarang kita bisa membuat adonannya dalam hitungan jam. Cara menggorengnya yang ini mungkin salah satu tips ya buat
6: bongkar dapur lagi nih.
4: Iya, boleh enggak usah dibongkar. Itu cucur itu biar lebih lembut sebenarnya, biar lebih bagus teksturnya, itu jangan begitu adonannya jadi langsung digoreng. Itu yang membuat dia menjadi lebih keras. Didiamkan dulu ya kurang lebih 1 jaman lah.
1: Didiamin jangan lama-lama ya Bu ya, nanti takutnya ini lagi dia sedih, galau. Karena kan didiemin.
4: Jangan tunggu lama-lama ya Bang Jo ya. Nanti diambil orang.
6: Lagu lagi.
4: Parah kalau diambil orang. Buat Bu Farida itu ya, yang tahannya itu sekitar 5 hari dari suhu ruang dan bisa 1 bulan di dalam pendingin, lemari pendingin.
1: Oke, siap.
4: Kalau
6: Cek Guria.
4: Buat Ibu Ria, tadi pertanyaannya.
6: Tadi dia peran pelaku UMKM dalam masyarakat.
4: Untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional, walaupun mungkin namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
6: sebanyak itu ya.
4: Iya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian dibuat secara premium seperti itu. Dan ya buatan sendiri dengan ini ya, dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda. Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo cucur di Facebook misalnya.
6: Saingan lagi dong berarti.
4: Ya. saya sempat di WA, Bu, ada misaingan tak? Oh, enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus karena
6: melestarikan budaya juga kan?
4: Iya, melestarikan budaya di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya. Kalau saya sendiri yang buat cucur tidak mungkin terlayani.
6: Betul.
4: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur misalnya di Muna dan Muna Barat, itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos. Saya lihat. Alhamdulillah artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini itu sudah ada yang mengikuti. Dan kemudian semakin banyak orang yang mungkin buka medsos melihat cucur, itu mungkin orang akan semakin mengenal cucur. Dan anak-anak zaman now yang Gen Z ini, mereka kalau buka medsos lihat cucur ya mungkin akan tertarik juga.
6: Penasaran juga ini
4: rasanya seperti apa kayak gitu.
6: Berarti memang kita sadar atau tidak sadar ya, secara langsung itu kita sebenarnya melestarikan budaya juga.
4: Mulai melestarikan budaya, kita mulai menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama.
6: Betul.
4: Mungkin di satu sisi niatan kita melestarikan budaya, tapi ada bonusnya, mungkin ada lembaran-lembaran hijau dan merah nih. Jadi ada yang ikut ya, alhamdulillah kan, bahwa kemudian cucur ini mungkin akan makin terkenal. Dan alhamdulillahnya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa cucur ini memang harus kita lestarikan.
6: Ya berarti memang menyelam sambil makan cucur mungkin.
4: Sambil menyelam makan cucur.
6: Lagi ya.
4: Dan kalau baca-baca sejarahnya, setelah buat cucur orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di cucur ini ada sejak abad 17 kalau saya tidak salah.
6: Direcanakan itu Risman berarti. Belum ada.
4: Neneknya Risman pun kayaknya belum ada saat juga. Itu. Iya, jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam talang harwa itu. Karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam, mm-hmm. yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam talang harwa dengan cara Islam. Okay. Sehingga kemudian itu dimulai di manifestasi dalam sebuah talang harwa, mm-hmm. di apa ya, memberikan untuk nilai-nilai religi.
6: Sepertinya
4: semacam siar Islam, oh, ya, okay. karena kebiasaan orang zaman dulu kan bikin sesajen, ya, karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
6: Iya betul. Iya.
4: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah.
6: Betul.
4: Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang Maha Kuasa, sehingga kemudian ketika masuk Islam, harwanya itu dimasukkan untuk berdoa kepada yang Maha Kuasa, okay. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muncullah cucur sebagai wajib, dengan harapan bahwa cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan.
1: Siap.
4: Dalam talang harwa itu, dan cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan cucur. Yang boleh makan cucur itu adalah raja, karena di dalam talang harwa, yang talang harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja.
6: Iya.
4: Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
6: Nyaris memberat ya.
1: Mahal berarti ya itu ya.
4: Iya.
1: Iya.
6: Okay. Waduh, ini sangat-sangat panjang.
4: Oh iya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara, kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada, kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ, ada di dalam talang harwa yang jumlahnya 1228. Ya, sampai dapat rekor MURI internasional. Kemudian juga ada di misalnya di acara apa waktu itu? Festival kuliner ada di berapa tahun lalu? Yang ada di apa namanya? Anjungan Teluk Kendari. Ya, yang UMKM itu juga ada cucur, tapi kemudian tidak khusus makanan tradisional. Saya pikir pertanyaan Ibu Ria tadi bagus, ini menggugah. Mungkin suatu saat pemerintah, kalau pemerintah Kabupaten Muna, Muna Barat atau Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar siaran ini, mestinya memang harus, khususnya dinas pariwisata ya, mungkin harusnya bisa membuat festival kuliner tradisional, sehingga kemudian semua makanan-makanan tradisional bisa dipromosikan dan diketahui oleh generasi muda saat ini.
1: Betul. Jadi biar banyak yang tahu ya Bu ya.
4: Iya betul.
1: Oke, siap. Bang Risman, ini sudah ada WhatsApp yang masuk di Perempat Jakarta, boleh kita baca ya. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta, mau nanya ini untuk temanya hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana aturan dalam menghidangkan cucur ratompe atau cucur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan dikit ya.
4: Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkanone kema dengan mangkanone suana, atau sukaradari dan sukaramate. Itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan, atau hajatan orang yang meninggal. Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua dan pingitan. Karya, pingitan, itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil. Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal, itu dia harus genap. Misalnya 4, 8. Kelipatannya sih sampai 8. Karena tidak ada yang 10 diisi di dalam talang. Kalau orang hidup itu dia harus ganjil, misalnya 5, 7, 9, seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup dia harus terbuka. Kalau orang yang hajatan meninggal dia harus ditutup. Ya, dia harus tertutup. Dia harus belakangnya yang ini. Ya kalau orang lah telungkup dan telentang, gitu.
6: Oh dari segi filosofinya mungkin dilihat
4: ya. Dari segi filosofinya ya. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. Sudah cukup, bahasa Munanya notopo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai. Sehingga dia harus genap. Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada, terus sehingga ada. Harus dia diganjilkan. Itu filosofinya.
6: Harus sudah dipikirkan memang Bang.
1: Sudah dipikirkan. Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya Bang Risman ya. Apakah di sana sudah ada telepon lagi Bang Risman? Telepon terakhir. Oke, ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya karena sudah menit 55 ya.
6: Siap. Baik, kita angkat dulu Bang Jo ya. Aduh, mati putus Bang Jo.
1: Oke, siap. Coba kita coba lagi. Sudah ada?
6: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
1: Bagaimana? Atau di Jakarta aja ya, kita angkat di Jakarta. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
7: Iya, oke, selamat siang. Bang siapa yang dikenalnya?
1: Bang Risman.
7: Bang Risman, selamat siang. Assalamualaikum.
6: Selamat siang, Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
7: Langsung saja, selamat siang Ibu.
1: Iya.
4: Selamat siang Pak.
7: Iya, begini, saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih, Bu. Bu, itu Bu, kalau di sana itu, Bu, itu sistemnya itu, Bu, kalau dijual itu, bijian, kilauan, atau bungkusan itu, Bu. Gitu. Dan juga, harganya itu berapa, Bu, gitu. Kalau di sini itu, Bu, jual bijian itu, satunya 1.000 satu.
1: Terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Bu Aode.
4: Ya, kalau di Kendari itu dia sistem jualnya itu per biji. Jadi kalau di sini sekarang yang umum karena barang-barang apa ya, bahan bakunya mahal, semakin mahal tepung beras, kemudian terutama minyak. Itu yang sangat mahal sehingga sekarang dijual itu dia jadi ada yang jual 3 per 10 ribu.
6: 3 biji per 10 ribu.
4: Iya, 3 biji 10 ribu. Kalau saya, kalau yang cucur latompe dia jualnya 4 per 10 ribu. Gitu. Itu saja.
1: Oke, jadi bervariasi ya tergantung penjualnya intinya ya.
4: Tergantung penjualnya.
6: Dari bahan baku sebenarnya.
1: Siap deh kalau gitu.
6: Murah mungkin lebih ditingkatkan lagi ya.
4: Ya mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur latompe.
1: Oke.
4: Barangkali ada yang campur, ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu. Sehingga kemudian dia biaya kos apa biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah
6: dan juga jadinya lebih banyak mungkin.
4: Lebih banyak mungkin.
1: Siap deh kalau gitu. Boleh silakan.
6: Harapannya untuk yang namanya cucur latompe yang juga cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapan untuk perkembangannya?
4: Ya, harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman karena ini merupakan camilan yang sehat yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton. Betul. Karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus di adakan. terus ada dan harapan saya bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam talang harwa tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk apa ya, melestarikan cucur ini dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Mulai dari usia dini sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy dan tidak melupakan identitas budayanya. Itu harapan saya.
1: Kalau gitu Bu Siap. Siap. Terima kasih Bu Aude untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap menjaga kue cucur yang ada di Indonesia ini ya, mau di daerah manapun itu, supaya tetap dikenalkan nih sama anak cucu kita. Biar enggak hilang gitu ya. Siap sekali lagi, terima kasih Bu Aode, sehat-sehat dan juga Bang Risman. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Risman RRNet dan pendengar Perempat, kayak kita juga kudu gantian sama program lain di Radio Visual RRNet untuk di Perempat Jakarta. Masih kok, ayo masih ada sisa 1 jam lagi ya. Jadi buat yang masih berdengerin via frekuensi di 92,8 atau di RRI Digital, masih boleh di channel Perempat RR Jakarta ya. Jadi itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon.

pas jam sekawan ulas. Wancini pun Pawarto Enggal. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Tias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Daerah yang berpusat pemerintahannya di Bintuhan ini merupakan wilayah paling selatan di Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Provinsi Lampung. Kabupaten Kaur juga menyuguhkan garis pantai yang panjang serta potensi maritim yang menjadi salah satu penopang utama daerah. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Kaur. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4,

Makanan khas Kabupaten Kaur, salah satunya adalah gulai gurita. Kuliner tradisional ini sangat terkenal dan menjadi salah satu hidangan andalan masyarakat setempat karena memanfaatkan hasil laut yang melimpah. Masakan ini menggunakan bahan utama gurita segar yang diolah bersama racikan bumbu rempah yang kaya seperti cabai, kunyit, jahe, dan kuah santan yang kental. Tekstur gurita yang empuk serta perpaduan rasa gurih dan pedas yang meresap menjadikan gulai gurita sebagai hidangan utama yang sangat sensasional saat dinikmati bersama nasi hangat.

Ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Ini infonya.
1: Kabawa kusakaba-kaba adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya terbawa pada perilaku yang tidak jelas tujuannya atau melakukan tindakan yang negatif. Para orang tua di Tatar Sunda selalu memberikan nasihat pada anak-anaknya agar tidak kabawa kusakaba-kaba, sehingga istilah ini menjadi sebuah peribahasa, yaitu ulah kabawa kusakaba-kaba. Artinya, jangan terbawa dengan perilaku orang lain yang tidak jelas tujuannya atau perilaku yang negatif. Sementara kata ulah sendiri artinya jangan. Kabawa artinya terbawa dan sakaba-kaba artinya tidak jelas tujuannya.

Oleh-oleh khas Kabupaten Kaur, salah satunya adalah kelicuk. Kudapan tradisional ini menjadi salah satu buah tangan yang banyak dicari karena memiliki tekstur dan cita rasa yang otentik. Kuliner ini terbuat dari campuran beras ketan dan pisang yang dihaluskan, kemudian dibungkus dengan daun pisang yang berbentuk kerucut, lalu dikukus hingga matang. Teksturnya yang kenyal, serta perpaduan rasa manis alami, menjadikan kelicuk sebagai cindera mata kuliner yang sangat cocok untuk dibawa pulang.

Sakera atau Sadiman juga dikenal Sagiman adalah seorang tokoh pejuang legenda anti-kolonialisme di Pasuruan, Jawa Timur. Ia berjuang melawan praktek KKN yang terjadi di perkebunan tebu dan pabrik gula Hindia Belanda sekitar permulaan abad ke-19. Sagera dikenal sebagai seorang ahli bela diri yang melawan pemerintahan Belanda di perkebunan tebu di daerah Bangil sehingga dikenal Sang Kera. Karena perlawanannya terhadap Belanda, Sagera akhirnya ditangkap setelah dikhianati oleh salah satu rekannya sendiri. Ia dimakamkan di wilayah Bekacak, Kelurahan Kolursari, daerah paling selatan di kota Bangil, Pasuruan. Sagera memperjuangkan hak-hak para buruh yang mayoritas orang Madura. Hasil dari agresi Cakraningrat Madura yang memindahkan pendudukannya

Itulah sekilas mengenai Kabupaten Kaur. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, LPP RRI Malang menghadiri kegiatan silaturahmi sinergitas pimpinan wilayah Malang yang diselenggarakan PT Taspen Kantor Cabang Malang pada hari Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor PT Taspen KC Malang ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan turut dihadiri oleh Wali Kota Malang dan juga jajaran pemerintah Kota Malang serta para pimpinan instansi dan mitra strategis Taspen. Di mana kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mempererat sinergi yang telah terjalin antara PT Taspen KC Malang dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam sambutannya, Kepala Kantor PT Taspen KC Malang, Auna Rosmala Mansyur SEMM menyampaikan bahwasanya kebersamaan lintas sektor menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Sementara itu, momentum silaturahmi ini pun diharapkan semakin memperkokoh kolaborasi antara media publik, pemerintah daerah, dan BUMN dalam mendukung pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada di Kota Malang. Demikian Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap tanggal 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Tapi, kenapa ya harus tanggal 23 Juli? Ternyata, tanggal itu dipilih karena pada 23 Juli 1979, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini menjadi salah satu langkah penting untuk mengingatkan bahwa setiap anak Indonesia punya hak yang harus dijaga. Semua anak berhak untuk tumbuh dengan sehat, belajar, bermain, mendapatkan perlindungan, dan menerima kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Hari Anak Nasional bukan hanya tentang perayaan atau acara yang meriah. Hari ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, setiap anak harus diberi kesempatan untuk bermimpi, mencoba hal baru, dan menjadi diri mereka yang terbaik. Yuk, kita bersama-sama menjaga dan menghargai hak setiap anak. Karena masa depan Indonesia yang hebat dimulai dari anak-anak yang bahagia dan mendapatkan dukungan yang baik dari sekitarnya.
2: Ini infonya.
3: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Majestelli.
1: Inspirasi Indonesia. Saudara, tahukah Anda, pendiri tim Olimpiade Fisika atau TOFI, Yohanes Surya, mengatakan, hingga kini sudah lebih 100 medali emas berhasil dikumpulkan anak-anak Indonesia melalui ajang Olimpiade Sains Dunia. Dia menjelaskan, setelah 20 tahun Indonesia berhasil mengumpulkan 103 medali emas, 86 medali perak, 129 medali perunggu. Pencapaian itu disebutnya akan memotivasi murid, guru, sekolah, dan juga negara. Sementara menjuarai lomba berkelas dunia, membuat semakin banyak tawaran beasiswa internasional pada anak-anak Indonesia. Dia bahkan mengatakan beberapa guru Eropa sampai belajar sains kepada Indonesia karena hampir pada setiap perlombaan Indonesia selalu memborong medali emas. Dikutip dari antaranews.com.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja ya. Aduh, mohon maaf ya, tadi agak telat lagi karena memang ada sesuatu halnya tadi di luar dugaan seperti itu. Tapi tenang aja, kali ini Goyang Senggol masih akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore ya, barengan sama Mbak Yaya tentunya, yang akan menemani Anda untuk joget bareng, untuk karaoke bareng, untuk ya kita senang-senang bareng lah ya di sore hari ini, biar makin semangat untuk menjalani hari ini di hari Jumat. Waduh, suasana weekendnya udah mulai terasa nih pendengar. Dan bagi Anda yang mau request lagu dangdut, monggo silakan, kami tunggu sampai nanti di jam 5 ya. Bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA Pro 4 ya di 081-555-6910-53. Baiklah, kali ini kita sapa dulu, ada yang bergabung via telepon, ada Babe Mus yang jauh di Jakarta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Goyang Senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asing.
0: Semakin asik. Babe, gimana kabarnya?
1: Kabarnya biasa, alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Kabar balik macam mana nih?
0: Alhamdulillah baik juga, Babe. Ini di Malang lagi panas, tapi anginnya itu dingin banget, Be, di sini, Be.
1: Ya sama, di Jakarta juga gitu. Agak cerah, anginnya kencang banget.
0: Wow.
1: Jadi hembusan angin bertiup cepoi-cepoi membuat mata gue ngantuk.
0: Gitu. Waduh. kalau ngantuk mah dibuat tidur aja, Be.
1: iya, ini lagi emang lagi sambil tiduran gitu.
0: Oke. Okay.
1: Malu Mpok Yaya, hari ini Ayah lagi apa? Kagak enak, kurang enak badan, jadi sambil dengerin RRI di Pro 4 Malang.
0: Oke. Okay. Gitu. Semoga lekas membaik ya, Be ya. Lekas sehat kembali.
1: Kadang-kadang gimana, atau karena udah tua kali ya,
0: walaupun udah tua tetap harus sehat bugar dong, Be. Kita doakan dari sini ya, Be ya.
1: Iya, itu kadang-kadang itu, atau karena faktor usia atau faktor iklim
0: faktor kayaknya ya. Karena kalau menurut saya ini iklimnya emang agak kurang enak di badan, Be.
1: Kurang enak di badan. Enaknya di mana ya?
0: Enaknya di ini aja deh, pakai jaket di rumah gitu aja. Biar terhindar dari angin gitu ya, Be ya.
1: Ini yang penting enggak angin puyuh ya.
0: Jangan topan. Dong. Cukup telur aja yang telur puyuh ya, jangan angin puyuh. Telur puyuh. Iya, itu kan menyehatkan ya, Be ya.
1: Kalau banyak sehat ya, kalau dikit enggak kenyang gitu.
0: Betul, karena kecil-kecil, Be ya, minimal makan 10 lah.
1: Iya. Lapar kali.
0: Gitu deh. Ini Babe, biar apa makin sehat gitu, ini mau dengerin lagu apa nih, Be?
1: Mau dengerin lagu Malam. Malamnya Rita Sugiarto gitu.
0: Malam?
1: Iya. Yeah.
0: Malam Rita Sugiarto ya.
1: Iya, ada ya.
0: Bentar dong, Be. Kita cari dulu lah, Be, ini, Be. Malam Rita Sugiarto. Mungkin Babe mau nyanyi dulu, Be, enggak apa-apa, Be. Kok malah ketawa nih, Babe? Padahal pengen dengerin ini, suara emasnya Babe nih.
1: Kalau denger suara bukan emas, tembaga kali.
0: Waduh, suara tembaga gitu ya. Berarti makin bulat nih suaranya. Oke deh, salamnya untuk siapa, Be? Ini, Be.
1: Udah ada ya nih. Udah siap ya. Rita Sugiarto Malam ya.
0: Belum sih, Be. Ini masih kita carikan, Be. Soalnya kok belum ketemu gitu.
1: Tapi ini
0: udah ketemu, Be. Udah aman, udah, aman. Tinggal diputar nanti ya.
1: Iya deh. Salamnya buat siapa ya? Buat semua aja deh.
0: Oh, semua aja.
1: Ayo, Iya, ayah puyeng soalnya kalau satu persatu nih nggak inget nih. Tapi kalau sama duit gue inget aja.
0: Aduh,
1: ya.
0: Aduh, itu mah semua be. Saya juga gitu be. Oke deh.
1: Iya, yang di utara, di selatan, di barat, di timur menjadi satu, di ngelumpuk di candi panggung di Melapen ya. Mm-mm. Dari Merauke sampai Sabang torang semua bersaudara gitu ya. Oke, torang semua bersaudara juga buat banyak tetap sehat, kita semangat. RRI From 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI, I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: See you.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Babe sudah menyempatkan waktunya dan menyapa kita semuanya di sore hari ini ya. Oke, ditunggu aja nanti Rita Sugiarto dengan Malam gitu ya. Tapi kok ngomong-ngomong saya jadi ikut bahasanya Babe nih. Aduh, bahaya nih. Oke deh, kita kembali ke Malang ya. Kalau tadi udah nih nuansa Jakartanya karena lagi ngomong sama warga lokal Jakarta. Nah, kali ini untuk warga Malang, monggo Niki kalau mau dangdutan bareng ya, kita nyanyi bareng, kita jogetan bareng, langsung aja bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA kami di 081 555 69 1053. Dan kali ini di WhatsApp ya ada Kak Faris dari Batu. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Selamat sore dari Faris di Batu. Kali ini pengen dengerin lagunya Happy Asmara yang jauh kau pergi ya. Salam spesial buat kesayangan yang ada di Pro 2. Selamat sore aja. Dan untuk Mbak Yaya, selamat tugas. Terima kasih banyak, tak tunggu lagunya, nanti kalau pulang hati-hati ya. Oke, makasih banyak ya Kak Faris ya, untuk lagunya ditunggu aja, nanti kami putarkan spesial untuk Anda. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Dan pastinya bagi Anda yang mau request lagu, mau kirim salam, mau joget bareng atau mau karaoke bareng juga boleh banget ya. Kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Bisa ditelepon atau bisa di WA-nya Pro 4 RRI Malang. Dan kali ini langsung aja kita dengerin dulu lagu-lagu dangdut yang sudah mengantri untuk kita putarkan ya. Ada lagu dari Rita Sugiarto dengan Malam. Selamat mendengarkan.

Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk menyeberangi Atlantik.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar, kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega, kalian tega manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

0: pas jam 16. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Komandan Lanut ABD Saleh Marsma TNI Reza RR Sastranegara ini memperkuat sinergi dengan jajaran TNI dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi lewat audiensi dan silaturahmi pada hari Kamis 23 Juli 2026. Dalam kunjungan ini, Dan Lanut ABD Saleh bersilaturahmi dengan Komandan Lanal Banyuwangi, Letkol Laut Wisnu Krestiawan SP dan Wakil Bupati Banyuwangi Insinyur Haji Mujiono MSI. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kolaborasi lintas sektor ini pun diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pertahanan sekaligus memperkuat kontribusi TNI dalam pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian dan pengabdian TNI AU kepada masyarakat. Lewat kegiatan ini, Lanut ABD Saleh menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Demikian Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 17.
2: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Meduro. Rikau magik ngrungokakan RRI Malang. Good, good, good.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Kali ini masih barengin sama saya Mbak Yaya tentunya. Ya, masih akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore. Dan bagi panjenengan sedaya monggo yang mau gabungan di sore hari ini ya, untuk request lagu dangdut, untuk kirim salam, atau bahkan mungkin kalau mau joget bareng dan nyanyi bareng ya, barengan sama kita semuanya di sore hari ini, monggo silakan. Bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053. Oke deh, kali ini kita sapa dulu ya, ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Goyang senggol.
1: Goyang senggol. Digoyang masing asik deh.

0: Setuju, setuju ya, di kamar aja sambil dangdutan, iya, sambil joget
1: nanti
0: bareng.
1: Roma Irama.
0: Siap.
1: Roma Irama. Di situ kan ada sudah saya ketik di situ ya.
0: Mm-mm, perjuangan dan doa.
1: Betul.
0: Leres, siap. Iya. Kalau Bunda Riatin enggak lengkap kalau enggak ada Pariane lho, Bu.
1: Hmm. Oh, kalau enggak ada Pariane enggak lengkap ya.
0: Enggak lengkap toh, apalagi ini Bunda Riatin ya, spesial.
1: Iya, saya beri Pariane gini lho.
0: Gimana,
1: layang-layang wujudnya panjang.
0: Cakep.
1: Orang yang selalu menyayang umurnya panjang.
0: Amin. Betul.
1: Jadi
0: luar biasa.
1: Semua harus menyayang kepada penyiar, kepada teman-teman, nomor satu kepada orang tua, supaya umurmu panjang. Betul.
0: Betul. Siap Bunda Riatin. Luar biasa pantunnya.
1: Anggaya ya.
0: Beh,
1: nanti
0: gimana?
1: Perjuangan doa Romi Rama diputer ya.
0: Oh nggih. Ya. Habis ini langsung tak puter. Ditunggu ya Bunda Riatin ya.
1: Saya berikan kepada itu.
0: Kepada
1: Bu
0: siapa?
1: Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami, gitu serkep-serkep kafe.
0: Oh iya iya dong.
1: Iya, Aten. Bunda Riatin nomor berapa ini? Nomor berapa?
0: Nomor 3 Bunda Riatin.
1: Oh, saya nomor 3. Hore.
0: Hore. Selamat Bunda Riatin. Cak senengi.
1: Nomor 1 serti berapa? Siapa?
0: Gimana?
1: Nomor 1?
0: Nomor 1 tadi ada Babemus.
1: Oh, Babemus Jakarta. Ayo Jakarta bergoyang. Jember bergoyang, Surabaya bergoyang, Jakarta.
0: Ya. Kita goyangkan semuanya.
1: Pesan
0: ya.
1: Yang di Bandung, yang di Bandung Mbak Endra.
0: Yang di Bandung, lah ini lo belum gabungan.
1: Yang dari RRI.
0: Lah betul, Bunda Riatin nomor 3.
1: Biasanya Aten nomor 1 ya. Ayo Aten, Bunda Riatin nomor 3.
0: Ayo
1: senengi. Anu Grandong, ayo Pak Grandong, Bunda Riatin nomor 3.
0: Ayo ayo, Kang Grandong juga ditunggu loh.
1: Pak Suranto, ayo Pak Suranto.
0: Pak Suranto, monggo, ayo, monggo monggo. Bunda
1: bisa
0: Marlena,
1: Pak Ismoyo, Pak Eko
0: siap.
1: Paris, ayo Paris, iki lho penyari idolaku. Ambil idola ayo Paris.
0: Ah, betul. Mas Paris sudah gabungan tadi Bunda Riatin.
1: Oh, sudah gabungan.
0: Sudah.
1: Pasti tinggal Bunda Riatin nih.
0: Jelas ini.
1: Enggak apa-apa loh kalau lupa ya Mbak Yaya. Enggak apa-apa. Pokoknya semuanya itu saudara selama-lamanya, betul?
0: Siap, betul, leres.
1: Di Radio RRI Bin Pasar Baru. Yo, teman-teman. Lupa
0: betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Anu timur iku njogo umur.
0: Njogo umur.
1: Lek luwe, lek luwe mangan, ngelak ngombe, lek loro agak-agak golek obat, apa buat sendiri kunci-kunci kuwi resep, bener madu. Itu njogo awak-awake umur iki njogo.
0: Betul
1: timur,
0: sekali.
1: Timur njogo umur dhewe. Utara, itu
0: utara.
1: Kudu-kudu karo koncone karo bojone anake semuanya ya. Di utara, timur, selatan. Selatan itu
0: selatan.
1: Selatan tiap hari temanku jangan lupa ya. Sholawu ala Muhammad. Sholawu alaihi wasallam. Betul Mbak Yaya.
0: Betul, betul sekali.
1: Ya, barat itu awal diri ini besok nang akhirat. Jadi kudu ake amale, lungguh-lungguh nek mangan enak aja ya. Tong kumang roti ngono tong ngene jemi roti ku baik sekali.
0: Nggih, leres siap.
1: Ya Mbak Yaya. Dan selalu berdoa semuanya rukun-rukun ya Mbak Yaya.
0: Nggih, ya, Bunda Riatin matur suwun we jangan ya, pun.
1: Sampai raya, sampai
0: bandilan bandilan ya. Raya, leres.
1: Ya, karupun kok londo Jepang yo cuma jajah mana.
0: Lho, gak bahaya ta iki. Aduh, kok medeni. Betul bersatu ya, harus bersatu.
1: Ya, bersatu.
0: Kompak untuk Indonesia Raya. Leres, siap Bunda Riatin jos gandos dalam. Oh siap, tak puter ke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah lala Bunda Riatin tercinta ya. Ditunggu aja lagu nih, nanti akan segera kami putarkan untuk Anda. Baiklah, masih di Goyang Senggol. Kali ini kita baca dulu ada yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Ada siapa nih? Ada Ibu Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, panjang umur, rezeki berkah melimpah meruah. dan buat bisa buat sangu ke Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga kita semuanya nanti diberkahi rezeki agar bisa menunaikan ibadah haji ya. Amin. Dan mau request lagu Pangeran Dangdut, Mbak. Oke, baiklah. Ditunggu nggih Bu Fatima, nanti akan segera

0: kami putarkan untuk Anda. Kemudian ada juga kali ini Pak Rendra, goyang senggol lalalalala, semakin digoyang makin uasik ya. Selamat sore, kali ini mau minta lagunya Gelas Retak miliknya Tasya Rosmala. Kalau gak ada miliknya Mansyur ya. Oke baiklah, kami carikan dulu ya Pak Rendra ya. Dan kemudian salamnya untuk Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Yatin, Mas Faris, Kang Eko, Kang Gerandong, Bunda Marlena, dan semuanya aja selamat sore. Tak tunggu lagunya, nge siap monggo ditunggu, nanti tak puterin ya, spesial untuk Anda. Dan sekarang kita sapa lagi dari WhatsApp, ada yang bergabung ya. Ada Ibu Pandan dari Batu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
0: Gimana kabarnya Bu Pandan? Selamat sore. Alhamdulillah sehat Bu Pandan.
1: Saya dari sana Mbak. Mbak Yaya.
0: Dari mana
1: dari
0: Bu Pandan? Lo malah emane tau gitu tadi. Saya tuh mau ke sana tapi kebetulan kerja. Ini loh, kerjanya. Kan kalau apa sore ini kan masuknya kan jam 1 Bu Pandan. Masuknya jam 1 sampai nanti jam 8.
1: Mas Topik ada di sana.
0: Mas Topik tadi berangkat juga ke mana? Ke Mas Haji. Talawe seweneng ya Bu Pandan ya akhirnya gitu loh akhirnya.
1: Habis mari foto-foto.
0: Waduh cek senenge Bu Pandan alhamdulillah langgeniku. Sama siapa Bu Pandan tadi ke Mas Haji?
1: Sama Bu Sri Purnomo.
0: Walah bareng-bareng nggih alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, senenge-senenge ini aura kebahagiaannya itu lo terpancar sampai di sini lo Bu Pandan. Nggih, Bu Pandan ini udah ini ya sampai rumah ya berarti ya.
1: Iya, sudah nyampe rumah.
0: Alhamdulillah, makane kok bisa dangdutan.
1: Di sana juga dangdutan.
0: Oh, lo ya iya ta. Pokoke elek Mas Haji iki wis pasti dangdutan. Anu ya, radione pindah ini ke rumahnya Mas Haji ini. Pindah. Ini jenengan mau request lagu apa?
1: Requestnya lagu Fata Morgana.
0: Fata Morgana. Sebentar tak carikan dulu apa jenengan mau nyanyi.
1: Fata ada ya Mbak Yaya.
0: Ada. Mau yang dari mana ini Bu Pandan? Ada Widya Naufara dan ada Mega Mustika.
1: Dari siapa? Mega.
0: Mega Mustika. Oke, baiklah salamnya untuk siapa?
1: Mau salam buat Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, Pak Eko, Pak Bambang, Pak Ispoyo, ada Pak Widi, ada Kang Grandong, Kang Ateng, Bunda Leha, ada Mbak Indah, Pak Tarmanto, Bu Tati yang ada di Lahore, Bunda Sumiatun, Mas Faris, Bu Satiah, Pak Sari'i, ada Pak Irwan yang ada di Bandung Raya, ada Pak Suranto
0: juga gak ketinggalan
1: juga Mbak Yaya, buat semua pendengar Pro 4,
0: seluruh pendengar Pro 4 RRI Malang.
1: Mbak Yaya sehat selalu.
0: Siap, jenengan juga sehat selalu nggih Bu Pandan.
1: Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bu Pandan sudah bergabung nggih. Ditunggu lagunya Fata Morgana Mega Mustika, nanti akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dan kemudian kali ini kita sapa lagi ya, ada yang bergabung via WhatsApp, ada Mbak Ayu Wardani. Selamat sore Mbak Yaya, sore juga Mbak Ayu, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Goyang Senggol, makin digoyang makin asik aja. Mau minta lagunya Andeca Andeci. Oke, baiklah, ditunggu lagunya ya, nanti akan segera kami putarkan untuk Anda. Baik pendengar, bagi Anda yang mau request lagu dangdut di sore hari ini, monggo silakan bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WA kami di 0815556910153. Dan kali ini langsung saja kita dengarkan bersama ya lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan, sudah mengantri untuk kita putarkan. Kali ini ada Perjuangan dan Doa, kemudian dilanjutkan dengan Pangeran Dangdut. Selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini infonya.
1: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Ini infonya.
1: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: Ini infonya.
1: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung. Sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

Pendengar, ada informasi kali ini, kalau di Jember ya, sekarang ada JFC atau Jember Fashion Carnival. Nah, acara itu dari hari ini di hari Jumat 25 Juli ya 2026 sampai di acaranya nanti puncaknya di tanggal 7 sampai 9 Agustus ya. Oke, jadi masih panjang nih ya. Jadi puncaknya ini JFC Jember Fashion Carnival ini adalah nanti ada gelaran kostum kayak gitu, mungkin ya Pak Rendra ya, karena ini juga infonya adalah dari Pak Rendra ya. Semoga ini bermanfaat ya, khususnya bagi yang suka seni budaya tradisional. Jadi tempatnya itu ada di alun-alun Jember Nusantara sampai GOR PKPSO Kaliwates, seperti itu ya. Jadi bagi Anda yang menyempatkan jalan-jalan ke Jember, boleh nih mampir ya sebentar, karena waktunya juga masih panjang, seperti itu. Baik pendengar, tuntas sudah Goyang Senggol edisi di hari ini. Matur suwun sangat bagi Anda yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah meramaikan acara Goyang Senggol edisi di hari ini. Semoga dapat menghibur Anda semuanya ya. Dan nantinya di jam 5 sore ini akan ada Dai Cilik, dan kemudian nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda di jam 6 ya, atau jam 18 waktu Indonesia Barat, dalam program Tejo Wangi Jan Kruis Paul Pokoe. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, BMKG mengingatkan masyarakat Jawa Timur untuk mewaspadai potensi angin kencang dalam beberapa hari ke depan. Meskipun saat ini telah memasuki musim kemarau, potensi hujan lokal dengan intensitas singkat masih dapat terjadi pada sejumlah wilayah, terutama daerah dataran tinggi. Sementara itu, forecaster Anduti BMKG Jawa Timur, Andang, mengatakan bahwasannya kondisi cuaca di Malang Raya secara umum didominasi cuaca cerah hingga berawan. Namun masyarakat diminta lebih memperhatikan potensi angin kencang yang diperkirakan mencapai kecepatan 50 km per jam. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan resiko apabila terdapat pohon rindang, baliho, atau benda lain yang rawan roboh akibat terpaan angin. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi lingkungan sekitar serta meningkatkan kewaspadaan. Meskipun musim kemarau telah berlangsung, Andang menjelaskan peluang hujan belum sepenuhnya hilang. Hujan masih mungkin terjadi, tetapi bersifat lokal dan berdurasi singkat. Ia menambahkan wilayah yang memiliki peluang lebih besar mengalami hujan lokal adalah kawasan dataran tinggi seperti Kabupaten Malang, bagian yang berbatasan dengan Lumajang, serta Kota Batu. Sementara itu, Kota Malang juga masih berpotensi diguyur hujan lokal meskipun intensitasnya tidak sebesar wilayah Batu. Selain itu, Andang juga menegaskan bahwasannya potensi angin kencang tak hanya terjadi di Malang Raya, melainkan merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Demikian Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhirul zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku dan pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan membaca. Sebelumnya, mari kita dengarkan sepenggal ayat dari Al-Quranul Karim, ayat yang tidak asing bagi kita, yang turun pertama kali sebagai penerang seluruh alam semesta.

0: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
1: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Ayat yang akan merombak dan mengubah paradigma manusia tentang pentingnya sebuah ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca tidak hanya dimaknai secara harfiah, hanya melafadzkan A, I, U, E, U saja. Namun dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meneliti, mengobservasi, dan mempelajari ayat-ayat Allah di alam semesta. Dengan kata lain, membaca diartikan sebagai usaha untuk menuntut ilmu guna memajukan peradaban manusia, khususnya peradaban Islam. Jadi, menuntut ilmu itu merupakan salah satu perintah yang mula-mula ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah, dengan menuntut ilmu, pengetahuan kita akan mendapatkan hikmah, seperti dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat darinya. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang yang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya itu, ia dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sehingga orang mukmin yang berilmu tidak hanya menjalankan perintah tanpa tahu maksud dan tujuannya. Ia akan mencoba untuk mendedah apa hikmah dan makna di balik perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, terlihat ada beberapa perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajarannya. Hikmah lain dari orang yang berilmu yaitu ia mendapatkan pahala yang tidak terputus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, إِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ وَقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحًا يَدْعُو لَهُ. Jika manusia meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali 3 perkara. Kecuali sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Rasionalisasinya, adalah seorang mukmin yang berilmu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan diamalkan. Dan apa yang terjadi? Subhanallah, orang yang diajari tersebut mengajarkan lagi ilmunya kepada orang lain dan seterusnya, sehingga terlihat akan ada suatu rentetan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dengan begitu, pahala akan terus mengalir bagaikan air yang mengalir menuju muaranya di pantai. Namun, tentunya ikhtiar kita dalam menuntut ilmu juga harus diiringi dengan doa agar Allah memberikan tambahan ilmu yang berkah kepada kita. Allah sendiri telah mengajarkan bagaimana kita berdoa kepadanya seperti dalam ayat berikut. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Pendengar rahimakumullah, sebelum saya akhiri, marilah saya ajak para pendengar untuk merefleksi kembali sejarah saat umat Islam pada masa tersebut mencapai puncak kejayaannya. Pada masa di mana umat Islam menjadi leader di dunia saat itu. Saat itu, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan lainnya menjadi tolak ukur peradaban dunia. Semua itu tidak lain karena perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dengan dilandasi iman dan takwa. Banyak orang-orang Eropa yang datang ke Jazirah Arab hanya untuk menuntut ilmu dan mempelajari kitab-kitab dari dua kerajaan besar ini. Banyak juga cendikiawan-cendikiawan yang ada pada saat itu, seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Abatani, dan lain sebagainya. Namun, apa yang terjadi pada saat ini? Semua itu berbalik 180 derajat. Umat Islam yang dulunya berjaya, kini telah tertinggal. Salah satu faktornya, tidak lain adalah kurangnya perhatian pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Coba kita tengok negara-negara Eropa yang dulunya belajar kepada kita. Sekarang mereka telah maju, terutama dari segi iptek. Untuk itu, umat Islam harus kembali giat menuntut ilmu dengan berlandaskan Al-Quran wal Hadis. Bolehlah kita mengutip kata-kata mutiara, ilmu tanpa agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Yang menunjukkan bahwa iman dan ilmu ini berjalan saling beriringan. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mangertenono menawa sejatine alam donya ngono minangka nerakane wong-wong mukmin, swargane wong-wong kang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
4: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
3: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
4: Kenapa kau terlalu buru-buru?
3: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
4: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
3: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
4: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
3: Susah memang kalau bicara dengan motor.
5: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

100.3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabari dinten iki? Mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Seneng banget saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir nggih menemani panjenengan sedaya wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mengko tan program Tejo Wangi Jan Grues Pol. Pokoknya Tante Jawangi dinten iki kita bakal bahas macam-macam budaya lan adat istiadat sing ono neng Mening Malang Jawa Timur lan sekitare nggih. Panjenengan ugi saged gabungan ten mriki nggih. Untuk request lagu, kirim salam utawi panjenengan nggih melu ngomongno soal macam-macam kebudayaan sing ono teng daerah panjenengan masing-masing. Monggo silakan panjenengan saged gabungan di 0341404504 utawi ten WA kami nggih di 081555 69 10 53. Wes pokoknya tante Jawangi ing wengi iki kita gawe asik bareng ge, nyantai bareng apa mana mengki bakali wonten beberapa tembang Jawa sing enak-enak pol ge, gawe menemani panjenengan sedoyo sing lagi pulang bekerja, yang lagi ada di perjalanan utawi lagi kumpul bareng sama keluarga ten gerione masing-masing ge. Ya wes saat niki langsung wae kita mirengaken lagu-lagu tembang Jawa yang sudah mengantri untuk diputarkan niki. Wonten tembangi Pak D. Gepeng, wonten Sotiangge sugeng mirengaken.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Henry, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Tasetan tejuangi jan krespol panjenengan sedaya niki kaya gak kerasa ya bulan Juli ini tiba-tiba udah mau habis, sudah mau di tanggal 24 nggih. Bentar lagi kita semuanya menyambut bulan baru yaiku bulan Agustus. Nah lek wis mlebu bulan Agustus niki, iki mestine merupakan bulan yang suasana iku beda nggih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Loh, kenapa Mbak Yaya kok suasanae beda ngeten niku? Nah, soale lek memasuki bulan Agustus niki pasti suasana ten kampung, ten dalan raya nggih ini udah mulai beda. Penuh dengan nuansa merah putih, penuh dengan nuansa kemerdekaan nggih. Lek panjenengan napa merhatekno ten kampunge panjenengan, biasane nggih setiap minggu niki bakal wonten kata kegiatan ngeten niku. Dan mulai banyak yang sudah memasang umbul-umbul berwarna abang lan putih. Wonten bendera merah putih yang sudah mulai dikibarno ning ngajenge griyane panjenengan. Wonten gapura kampung sing mulai dicat maneh, tambah gilep pastine. Wonten lampu-lampu hias sing mulai dipasang. Kemudian wonten bola-bola cilik sing wis mulai latihan lomba ngeten niku nggih. Maka nih kenapa Agustus niki rasane berbeda, suasanae beda dengan bulan-bulan yang lain nih ngeten niku. Ya wes mungkin bakal kita bahas soal budaya atau tradisi nggih di bulan Agustus ini seperti apa. Tapi sebelum itu kita sapa dulu, kali ini ada yang bergabung via WA nggih, via telepon, ada Pak Rendra dari Jember. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
1: Wilujeng dalu Mbak Yu.
0: Wilujeng dalu. Nggih, Pak Rendra, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, rame Jember.
0: Waduh, lha nggih niku wau kula napa maca pesane jenengan iki wonten Jember Fashion Karnaval nggih.
1: Nggih.
0: Heeh. Lah jenengan iki mboten melu anu napa bagian fashion show niku?
1: Mboten, Mbak.
0: Mboten.
1: Menika mboten ada 10 sesi yang dipertandingkan nanti tampilannya itu.
0: Oh, oke. Baik.
1: Kalau yang sekarang ini Jember Fashion Carnaval Dead Festival Burung. Nah, terus besoknya Jember Fashion Carnaval SCTV.
0: Mantap, mantap, mantap. Bakalnya ruame banget nggih niki Pak Rendra.
1: Lain deh, nek puncak ini kok mulai tanggal 7 ngantos tanggal 9.
0: Oh, luar biasa. Oh, Mandar Megah acaranya lancar terus nggih dan juga bisa menggerakkan roda perekonomian ten Jember.
1: Lain deh lo, teng Malang nggih wonten lho Mbak Yu ingkang nderek mriki nika nggih seluruh Jawa Timur nggih, ten internasional juga sih.
0: Nggih, tapi kan napa tempatnya kan ten Jember nggih Pak Rendra nggih. Mlek Malang paling cuman mengirim napa niku perwakilan Malang, perwakilan Surabaya ngeten niku kan.
1: Berbagai luar Jawa kan niku kan napa nggih Mbak Yung nggih tumplek ngeten.
0: Waduh, langsung ditumplek ngene. Oh, Masya Allah, luar biasa wis tak dungakno pokoke semoga lancar ya acarane Pak Rendra.
1: Nggih, mboten kedang-kedang teng mriki to Mbak Yu.
0: Nggih, kula. Nggih. Lah, kula dereng cuti niki Pak Rendra. Nggih, alah. Nggih, kapan-kapan mawon niki nasek dereng napa dereng wonten jatahe liburan niki Pak Rendra. Liburan niki nggih mestine direncanakne mengke ben iso puas ngeten niku lho Pak Rendra.
1: Lihat teng Malang dos pundi Mbak Yu kesiapanipun teng 17-an
0: iki. Lah nggih niku. Biasane lek ten Malang niki lek kula rasane nggih mulai pokoke lek mulai napa dipasang umbul-umbul niki berarti sudah mulai mendekati Agustusan. Tapi kemarin ten Malang niki pun wonten beberapa tempat niku ngadakno karnaval ngeten niku. Cuman ini yang perlu diapresiasi dari pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota Malang ini melarang adanya sound horek niki Pak Rendra.
1: Iya Mbak, yo soalnya di sonorik yo sering kejadian.
0: Lah niku niki sudah mulai dilarang, ada peraturannya. Jadi harapannya semoga nanti di sepanjang perayaan Agustus, biasanya kan niki lek karnaval kan dari Agustus sampai akhir tahun nggih Pak Rendrang nggih. Oh, panjang niki waktune. Niki mandar mugi ya mengke apa warga masyarakatnya mematuhi peraturan yang ada. Jadi enggak apa-apa mengadakan pentas seni, enggak apa-apa mengadakan napa niku semacam karnaval nggih mboten napa-napa asalkan untuk apa sound horeknya itu ditiadakan ngeten niku.
1: Oh, teng Malang wonten peraturan ngaten to, Mbak?
0: Wonten, tapi teng kota, lek kabupaten iki sepertinya belum ada.
1: Belum ada. Nggih, teng mriki nggih mboten wonten aturan niki.
0: Oh, nggih nggih nggih.
1: Cuma yang dilarang itu ya ya kayak narkoba ya boleh sih terpakai sound horek tapi jangan melebihi sampai ya intinya kapasitas minimal 80 ribu watt powernya itu.
0: Oh, nggih, nggih, leres nggih. Nggih. Setiap minimal, daerah memang punya aturan sendiri-sendiri nggih.
1: Nggih, minimal niku nggih, yes, minimal tuh 15 set atau udah cukup. 15 atau 12 set tuh. Nggih, udah cukup. Paling mungkin leres. Di Malang aturannya mungkin kayak gitu, Mbak Yu, kemungkinan loh.
0: Kemungkinan gitu, ya. Tapi kemarin kalau dari peraturannya resmi tuh sound horeknya dilarang ya teniku.
1: Karena sering nggih kecepulan mireng teng daerah pundi niku teng Malang taun wingane niku.
0: Nggih nggih.
1: Ono sing dodone pecah.
0: Lah nggih.
1: Nggih, sing loro jantung yo nggih nggih terus pundi malih nggih Mbak Yu. Lah nggih. Kula pun ya nggih. Aduh ya Allah. Ya mudah-mudahan aja dengan aturan kayak gini di Malang bisa ya mentaati lah gitu loh.
0: Nggih, amin amin. Nggih begitulah. Nggih Pak Rendra matur suwun dungane niki nggih kula dungane ten Jember niki seluruh acara mengke berjalan dengan lancar nggih saged menghibur warga masyarakat Jember utawi napa turis nggih turis Malang ten Jember kan kita kan disebutkan kan nggih turis nggih Pak Rendra nggih.
1: Nggih. Niki sama niku tasik meniko kula niku cek meteng media sosial tik akun TikTok niki tasik macet jam sampe ten
0: kowe. Waduh luar biasa niki ruame berarti para anu pastine nggih.
1: Okay. Meskipun kita nggak bisa melihat secara langsung, kita bisa live di TikTok atau di akun media sosialnya kan itu kan, anu Mbak, kan ada kan di situ.
0: Nah betul ini apa ya kemajuan teknologi nggih Pak Rendra, makanya nggak perlu datang, kita bisa melihat keseruannya. Mungkin kalau kita anu ya tak cek ten TikTok mawon nggih, jadi berasa hadir langsung ten Jember ngeten niku loh. Padahal nggih lagi siaran.
1: Lagi.
0: Gila ras niki jenengan badhe request lagu napa?
1: Anu Mbak Yu. Klek wonten nyidam kangen wonten.
0: Nyidam kangen. Niki napa vokale?
1: Prigel, Prigel Anjarani.
0: Prigel? Oh, Prigel Pangayu. Nggih, kula tak carikno dulu Prigel Pangayu. Nyidam kangen. Nyidam kangen apa titip kangen to?
1: Nyidam kangen.
0: Nyidam kangen, lek nyidam kangen, ngidam.
1: Nggih.
0: Ngidam. Oh, nggih leres. Sebentar tak carikan dulu. Ngidam kangen Prigel. Niki wonteni Prigel Anjar Wening.
1: Nggih,
0: leres niku, leres. Oh niku, leres. Oh leres, nggih. Makane kula niki kok mboten enten lek Prigel Pangayu, niki Prigel Anjar Wening nggih. Prigel Pangayu Anjar Wening. Oh leres, siap niki wonten. Nggih, salame kagem sinten.
1: Nggih, kagem sedaya kemawon Mbak Yu.
0: Sedaya kemawon. Siap.
1: Kagem panjenengan. Ijeng aku kesenawon.
0: Siap. Lho, wong kula niki lho biasa mawon jenengan niki kok iso grogi niku lho. Ya, ya wis kagem pamireng nggih berarti niki.
1: Nggih. Nyaten mawon, Mbak.
0: Siap, matur suwun sanget, Pak Rendra nggih.
1: Nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Pak Rendra pun gabungan ten dinten niki nggih. Pokoke ditunggu mawon lagunipun. Mengke kula puterke niki ngidam kangen prigel pangayu anjar wening nggih niki spesial mengke kula puterke kagem panjenengan. Dan bagi panjenengan sedaya sing badhe gabungan ten mriki monggo silakan kula tunggu pokoke sampai mengke merapat jam 8 malam nggih, masih ada banyak waktu. Ya, waktunya 1 jam lebih Teh Jawangi bakal menemani panjenengan sedaya. Nah, saniki wonten sing gabungan maneh ten telepon iki wonten ikan hiu ikan paten. I love you Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you kembali sayangku.
0: Bunda Riatin nggih. Ketemu lagi Bunda Riatin nggih. Senenge kula nggih seneng lek wonten panjenengan iki lho, malah terhibur nggih wonten pariane, wonten pantune. Dalem
2: kula nomor kali nggih.
0: Betul sekali nomor 2 ya, tapi tetap nomor 1 di hati saya.
2: Panjang jember. Oh, teng riko anu nggih. Teng jember niku nek 17-an niku aman-aman mboten enten sing napa teng riko niki koyo horek pesen horek mboten pareng gitu. Saniki mboten pareng ah.
0: Nggih, lek ten Kota Malang niki pun wonten peraturane Bunda Riatin, dadi wonten larangan terkait penggunaan son horek.
2: Pengi lho lek ate turu.
0: Nggih.
2: Nggih sing duwe bayek-bayek sing duwe.
0: Nggih, nggih. Lek ten bandulan tasik kata to Bunda Riatin.
2: Iki sing riyen iki wonten jajam niki.
0: Lek mboten
2: wonten nggih, paling lek mboten pareng ya mboten pareng ya, mboten wonten
0: nggih. Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Pemerintah pinter. Pemerintah pinter.
0: Nggih, madar mugi mengke napa seluruh karnaval niki tetap bisa dinikmati oleh seluruh pihak nggih Bunda Riatin nggih, tanpa ada yang merasa terganggu ngeten niku.
2: Senenge.
0: Luar biasa.
2: Pemerintah saiki kok adil dan makmur.
0: Nggih, betul kan Kota Malang boys niki Bunda Riatin. Nek
2: ngene bapak kula sing ngene niku jaman lawan Jepang niku Mbak Yaya. Boleh beras iku angel. Katik nyabrange mbok katik jadi kali metro biyen sik gak ono terseke nyabrang nyabrang gethek numpak gethek saken nulek nasib bapak kula sing ngen ini sak menika niku aman lan londo Jepang sing lak negarae lak
0: estro nggih leres nggih nggih leres dari yatin
2: guru SD SD Wagir
0: SD Wagir nggih leres
2: tapi kula kuwi wong Wagir ibu kula asli Bandulan.
0: Oh asli Bandulan.
2: Asli Wagir.
0: Oh ala ketemu jodoh wis akhire lahirlah Bunda Riatin.
2: Niki lho bapak kula niku guru, ibuke iku murid. Paling ibuku kuayu lek ya. Hidunge muanting, ibu kula lho hidunge muancung.
0: Masya Allah. Makane nurun ten Bunda Riatin iki Bunda Riatin ya uayu.
2: Murid dirapi guru lho hebat.
0: Nggih leres. Baik ini jenengan badhe request lagu napa?
2: Kalau lagu ini anu lamunan kemauan.
0: Lamunan.
2: Bunda Riatin karo penyiar cek ngelamunan.
0: Oh aduh duh ya ojo telek ngelamun ya. Digawe joget bareng mawon daripada ngelamun iki lho.
2: Negara wis aman.
0: Lho nggih betul.
2: Larang iki toko yo akeh.
0: Lho nggih wis pokoke mandar mugi rezekine lancar terus nggih.
2: Nggih. Kondo kaya biyen zaman Jepang londo iki kan wong-wong ora ngrasakno.
0: Lah nggih niku leres.
2: Nggih.
0: Betul betul betul.
2: Ana sapa? Pejuang-pejuang iki.
0: Nggih, leres betul sekali. Nggih, leres Bunda Riatin.
2: Kula anu, kula kirim pemuda-pemuda biyen. Anu sehat anu di diampuni dosane.
0: Amin, amin.
2: Nggih, kula ngeten perapatan Bang Asiarno.
0: Nggih,
2: heeh. Pahlawan-pahlawan sing anu awake dhewe iki kari enak etok. Betul eling karo pahlawan betul Mbak ya.
0: Nggih, leres Bunda Riatin.
2: Kula anu lagune kula paringaken dateng Bu Marlena nggih.
0: Bu Marlena.
2: Nggih, Bu Sumiatun. Banten Bu Sri Gati.
0: Bu Sri Gati.
2: Dan Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Ana, Bu Sri Utami. Mama Dika, Mama Yuda, Mama Trian. Buningsih,
0: Bu Supatni.
2: Bu Yatemi. Bu Titik Wagir. Mantan Pak Esmoyo. Kalau anu matur nuwun senggolane Pak Indra. Oh, Pak Indra gak nyenggol ya. Untuk semuanya kan.
0: Oh, semuanya pendengar nggih. Untuk
2: apa lo? Untuk semuanya kabeh.
0: Leres semua pendengar siap.
2: Paris. Ayo Paris iki lo penyiar idol e. Paris karo Bunda Riatin.
0: Lah ngene iku monggo. Monggo gabungan.
2: Wonten Bu Indah, Safitri, Pak Jono. Wonten Heru lo Andeng. Kalau mantan anu sun, anu putu kula sunat, dadi kula mantan sing bujo kali songo sing fotone wonten kali
0: kula wonten fotone. Oh jenengan kirim ta? Nggih, Masya Allah, kula baru buka niki luar biasa. Duh, salam salam gawe putune, aduh-duh wis entuk sangu akeh iki. Seneng iki wis pastine ya. Lah nggih niku, aduh Bunda Riatin kali cucu tersayang niki, cucu keberapa ini Bunda Riatin?
2: Cucu keberapa ya? Anak nomor 1 itu.
0: Oh, cucu dari anak nomor 1. Oh, merdeka iki.
2: Saya nomor 1 itu umurnya 52.
0: Oh, leres. Baik.
2: Laku lo 76 tahun.
0: Oh, Masya Allah, semoga sehat selalu.
2: Masih cantik ya.
0: Masih cantik. Manis-manis. Mandar mugi sehat selalu nggih Bunda Riatin nggih. Amin ya Allah. Amin.
2: Ya hati-hati luwe mangan. Kesel turu.
0: Betul.
2: Istirahat.
0: Betul sekali.
2: Wong kok dipaksa-paksa lapo. Nggih.
0: Betul sekali.
2: Diam, enggak dua apa-apa diam. Nanti kan anak ada yang tetangga, anak ada yang memberi.
0: Leres.
2: Sabar, orang sabar itu banyak rezeki lo, Mbak ya. Katanya Bapak sayang ini. Yuk, kan tuh jumlah kau ini sabar, orang sabar itu panjang umur akhir rezeki ini. Betul lo, Mbak Yaya. Kau kan di ngunuku tonggo-tonggo pulang lo kata sing tak kan di duit lo melaku-melaku moro-moro no sing ngawing kayak beras, sing kayak duit, kayak
0: Ini mbak Tino. Rezeki ini kata Bunda Riatin.
2: Kong salon ini nih. Mbak Tino, salon ini laris deh. Aku baru kayak yang pelukan tak
0: tahu. Waduh.
2: Roro nule papat.
0: Waduh, waduh, waduh, nule papat. Seweneng ta iki Bunda Riatin iki.
2: Salon ini, salon laris
0: laris gih.
2: Gih.
0: Amin amin ya Allah amin.
2: Bener mbak Yaya.
0: Jadi
2: kong salon panjang umur akhir rezeki ini ada aja. Ya, masih anak kangen kayak iwang liat singe kayak
0: ini. Nah, ya, ya. Betul.
2: Harus sabar orang
0: harus
2: itu.
0: Harus sabar, betul, leres, singe. Pulang gih matur suwun sangat gih, Bunda Riatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah lala Bunda Riatin gih matur suwun sangat. Pun gabungan ditunggu lagu nih pun iki lamunan. Jare ini ben gak ngelamun lo, ya cok ngelamun toh bahaya iki. Ya wes mangga bagi panjang dengan sempat di gabungan kalau tunggu sampai mungkin jam 8 malam guys sakit dan telepon di 0341 404 504 utawi ten WA di 081 555 6910 53. Ya wes saniki langsung wae kita putar ke lagu-lagu Jawi nih sing pun di request kali pamirang sedoyo nggih niki wonten ngidam kangen sugeng mirengaken.

0: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
1: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
2: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
0: Musik tradisional keragamannya mempersatukan bangsa.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, momentum Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli menjadi pengingat pentingnya memenuhi hak anak sejak dini. Dalam pandangan Islam, anak bukan hanya anugerah tetapi juga amanah yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan menjadi generasi penerus yang berakhlak mulia. Hal tersebut disampaikan oleh Ustazah Rukmini Amar ketika menjadi narasumber program Mutiara Pagi RRI Malang. Menurutnya, Hari Anak Nasional seharusnya tidak berhenti sebagai seremonial tahunan, melainkan penggerak kepedulian bersama terhadap tumbuh kembang anak. Ia juga menjelaskan bahwasanya setiap anak ini lahir dalam keadaan fitrah dan membawa potensi kebaikan yang harus diarahkan oleh orang tua. Oleh karena itu, keluarga memegang peranan penting dalam membentuk karakter, akhlak, dan keimanan anak sejak usia dini. Menurutnya, Islam mengajarkan bahwasanya orang tua tidak boleh hanya menuntut anak berbakti tanpa terlebih dahulu memenuhi hak-haknya, di mana hal ini juga meliputi kasih sayang, kemudian pendidikan, kesehatan, pembinaan akhlak, hingga keteladanan yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Katen Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: teh jawangi jan krespel pokoke saniki barengan kali kula Mbak Yayang nggih dan wau pun jenengan mirengaken lagu-lagu tembang Jawa sing tentune enak-enak pol yang sudah kami hadirkan di malam hari ini. Ya wes saniki langsung wae kita sapa dulu ya, ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh jawangi.
1: Teh Jawangi Jan Krespol
0: dengan Bapak Widi, nggih.
1: Nggih.
0: Heeh, pripun kabare Pak Widi? Alhamdulillah sae. Jenengan pripun kabare?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Widi pripun? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah, mantun dugi Mbah Tejo.
0: Waduh, aduh luar biasa. Senenge niki ya pengantin baru. Lah nggih niku matur suwun sanget Pak Widi nggih. Kula biodone ten studio mawon niki Pak Widi. Karena Mbak Teh Joe tasik nopo libur niki tugase kula njogo studio mawon.
2: Ngelangi Pak Haryadi.
0: Nggih, leres. Niki jenengan napa lagune tetep napa ganti Pak ngomong putu?
2: Ngomong putu.
0: Oh, ngomong putu mawon siap. Salam.
1: Salame dhateng sedaya mawon. Niku wau mampir ten Pak Syariki ten kakek.
0: Nggih, heem.
1: Niku mawon. Terus kok ngirimi nomor HP?
0: Nggih, kula kena. Kula kok luwali badhe WA. Pun lali, Pak WA-ne mengke Bu Widi nggih. Kula wonten kok nomornya nggih nyimpen niki.
1: Nggih, cek tambah kenal lakat.
0: Oh, siap. Lalu. Siap, Pak Widi.
1: Lah kok aku nang tumpang iso mampir.
0: Nggih, siap. Kula niki nggih ngeten iki lho ya, semenjak napa wonten anak niki male lalian. Napa nggih kira-kira niku? Lho ya aja sampe no lek bojo ya nomor nomor 1 di hati, gak mungkin lali to Pak Widi.
1: Nggih. Nomor 1 kan keluarga.
0: Betul sekali, leres Pak Widi nggih. Ditunggu lagune nggih, Pak.
1: Pangapunten nggih, Mbak.
0: Nggih, siap mboten napa-napa.
1: Mugi-mugi Mbak ya diberi kesehatan, rezeki ingkang barokah nggih, Mbak.
0: Amin ya rabbal alamin, matur suwun sanget nggih Pak Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget, doa terbaik nggih kagem panjenengan dan keluarga. Ya wis saniki wonten Ibu Sri Purnomo juga bergabung via WhatsApp nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi Jan Gruespol. Mbak Yaya nyuwun tembange niki mega mendung. Salami kagem sedaya pamireng, sugeng midhangetaken kagem Mbak Yaya tansah pinaring kesehatan sak keluarga, kesabaran lan kemudahan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo, doa terbaik juga kagem panjenengan dan keluarga nggih. Dan sekarang ada juga yang bergabung via telepon nggih wonten Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teh Jawangi.
3: Wilujeng dalu, Mbak Yaya.
0: Wilujeng dalu, Bu Pandan. Ketemu maneh, Bu? Nggih.
3: Ketemu lagi.
0: Betul sekali. Pokoknya jangan bosan-bosan lho.
3: Teh Jawangi, Jan Krespol.
0: Jan Krespol. Langgi niku, alhamdulillah. Niki ten Batu pripun, ten Malang niki rasane semeriwing. Adem banget niki, Bu.
3: Sami ten mriki tambah serep.
0: Aduh. Dudu pokoke
3: asrep sanget.
0: Lah nggih pokoke aja lali jakete, kemule nggih, kaos kakie.
3: Rino wengi jaketan.
0: Waduh, lah nggih niku saking ademe Bu Pandan. Nggih, leres. Semoga sehat selalu Bu Pandan nggih. Wis padu ngakno sehat selalu walaupun cuacane niki nggih rada anyep-anyep titik. Nggih, leres. Niki njenengan badhe request lagu napa Bu Pandan?
3: Lagu ni pun nopo nge
0: nopo nge, enaknya nopo nge
3: nopo nge
0: Sewu
3: Layangmu.
0: Nopo?
3: Sewu Layangmu.
0: Oh, Sewu Layangmu.
3: Layang.
0: Oh, nge pun ketemu. Salami kagem sinten.
3: Badhe salam kagem Bu Sri Purnomo Kalawau.
0: Ibu Sri Purnomo Kalawau, leres. Nggih,
3: Bu Sri Kalawau nggih sareng-sareng dateng Mas Aji, Kagem Bunda Marlena, Bunda Riating, Bu Sri Utami, Pak Eko, Pak Bambang, Pak Ispoyo, Kagem Pak Widi kalau wau,
0: Pak Widi kalau wau siap,
3: Widi, Kang Kratung, Kang Ateng, Bunda Leha, Mbak Indah, Kagem Bu Tati Lahor, Bunda Sumiatun.
0: Nggih.
3: Wonten Pak Sari, Ibu Satiah, Mas Faris.
0: Nggih.
3: Pak Suranto. Sampun banyak kagem sedoyo pamireng pru empat.
0: Nggih, siap.
3: Matur nuwun dalipun, Mbak Yaya sehat-sehat selalu.
0: Nggih,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bu Pandan sudah menyempatkan bergabung nggih, ditunggu mawon lagune. Semoga lagu-lagu tembang Jawa niki saged menghangatkan suasana di malam hari ini. Aduh, gak malam gak batu niki podo-podo semriwi nggih, podo-podo napa mbedidinge, pokoknya mandar mugi kita semuanya tansah dibarengi kesehatan, amin ya robbal alamin. Baiklah, saat niki langsung wae nggih kita mirengaken bareng lagu-lagu tembang Jawa. Sing pertama niki wonten Mega Mendung, kemudian dilanjutke kali Ngomong Putu dan Sewu Layangmu nggih, sugeng mirengaken.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Henry, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sedaya pamir matur suwun sanget nggih panjenengan pun ngeramekno pun mirengaken dari awal hingga akhir acara Tejo Wangi ing wengi iki. Mandar mugi lagu-lagu Jawa campursari yang sudah kami hadirkan dapat memberikan kebahagiaan, dapat menghibur Anda semuanya nggih. Mungkin bakale wonten Mbah Nemin sing bakale menemani panjenengan sedaya wiwit jam 8 nganti jam 12 bengi mengke. Dan saniki wayahe kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Ngapunten sanget apabila ada salah kata utawi wonten tindakan yang kurang berkenan ten hatine panjenengan nggih. Kula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
1: Dasar sotoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Kendedes yang cantik, aku sudah tidak sabar ingin memilikimu.
1: Apa iya itu suara Kendedes? Ya, aku yakin itu suara Kendedes. Ah, anakku. Anakku diculik Tunggu Lametung. Tapi tak ada satupun yang menolongnya. Baiklah. Karena masyarakat di sini tak ada yang mau menolong anakku, Dedes. Aku kutuk wilayah Polowijen ini. Sumur-sumur tak akan ada airnya untuk selamanya. Hingga wilayah ini akan menjadi kering dan gersang. Dan kau Tunggu Lametung, aku bersumpah kau akan mati ditusuk keris empu gandring buatanku ini.

Dedes dibawa lari oleh Tunggul Ametung sepanjang sungai atau kali yang dilewatinya. Ken Dedes menangis sehingga sungai itu dikenal dengan

0: ini lek kepeduk kanjaku situ sing bekakasi bagong anu bokang iku. Sing untune kaleng lho sumbung setengah mati. Wong awake kurune koyo klothok to wae jare. Kuwi niku sing jaga kesehatan Dedik. Gak ndelok awake koyo klaras iki. Iki telung dino gak tau tuku mbon jare sing wedok lunga, tapi paling-paling lek kepeduk mesti bahasa Indonesia. Gak tau kok cara Jawa sing enak lho iku rupane.
1: Wah lho.
2: Ae lho.
0: Iya.
1: Wah, dari mana?
0: Wah, to mulai yan. Mulai gendenge kumat, Is.
1: Lha apa?
0: Kone ambek kancamu dhewe kok sumbung sih?
1: Sumbung ya sembarang gak saka kulina.
0: Kulina iku apa?
1: Kulina.
0: Oh, kaya garo tek-tekane. Wong atase biyen ya luru tegesan ngono kok saiki sumbung setengah mati.
1: Tapi lak ambek kono lho.
0: Iya, tapi par wedang lan. Lah ngono,
1: apa Jakarta? Apa? Apa sih? Kemane?
0: Kemane? Paling-paling muni Jakarta, Jakarta kan?
1: Iya.
0: Ketoro.
1: Dialog Jawa Barat.
0: Ngarep wis kemane, mburi mesti Jakarta.
1: Iya.
0: Jakarta?
1: Jakarta.
0: Waduh, apa menung dodol permen nduk tontonan ya apa lek to?
1: Permen, permen.
0: Waduh, apa permen kacang, permen kacang.
1: Permen keceng, permen keceng.
0: Rungkang permen ya digepuki jenggolmu kan. Ngapa permen keceng? Dadi lek Jakarta,
1: Jakarta.
0: Surabaya,
1: ya Surabaya.
0: Gula,
1: gule.
0: Ayah,
1: aye.
0: Ayah makan gula?
1: Aye makan gule.
0: Nale ayah makan gule?
1: Aye makan gule.
0: Gule ya. Walak-walik kakaruan ngono niku.
1: Takon mulo koyo ngono.
0: Komo saya?
1: Saye.
0: Saya anak Malang.
1: Saye anak maling.
0: Oh, dadi kon putune gento ta?
1: Ah, mosok gento ah.
0: Lha apa?
1: Misanane bajingan.
0: Wah, oh, niku dari mana saja?
1: Wah, dari
0: tekon dia yo. Hong Kong tau?
1: Lho, aku nang Bangkok.
0: Mari tekon Bangkok.
1: Gak suwe nek ngono pindah nang
0: nendi?
1: Iki.
0: Siem,
1: Siem.
0: Wah, dia kurang kabarnya nek aku ya.
1: Wah, iya, nek kono gak suwe lho.
0: Teko Siem nanti?
1: Terus pindah nang iki apa Pitik Walik.
0: Oh, terus nang Celepir, nang Horen.
1: Iya.
0: Terus nang Pitik Talkun.
1: Ana kono gak suwe terus nang Bali.
0: Oh, pindah nang Bali. Teko Bali.
1: Ana kono 2 bulan terus dipindah mana aku?
0: Teko Bali
1: nang Lombok.
0: Nang Lombok. Teko Lombok.
1: Ana Lombok aku terus langsung ana kono 2 dino dipindah mana?
0: Nang ndi?
1: Nang iki apa? Uyah nang Trasek.
0: Oh, marno nyambel bakul rujak kan. Kau ni ku kaitane kena sih belakra. Kau tahu nang Amerika?
1: Lo.
0: Aku lak tahu.
1: Mas.
0: Nang Amerika, nang jenggot jual kia, yo.
1: Lo jenggot jual kia?
0: Iku saya mau.
1: Iku selalu kia.
0: Iya.
1: Yo, pokoknya.
0: Aku lak eling-eling kerja biasa zaman ni gandeng aku, yo nuk gedong-gedong lagi lo.
1: Kau tukar wah aku pingin ane lak tukar Pakistan.
0: Oh, Pakistan anu? Pakistan Iran yo.
1: Ulah opo.
0: Ayo sengke kulon India aja.
1: Enggak.
0: Pakistan di.
1: Pakis pengjur wetan ini.
0: Lha pakis wetan pakis gunung itu.
1: Iya.
0: Oh, kan niku.
1: Mampir nang safari.
0: Wong aku iki karo Pakistan kok omongin Pakistan ya percaya ae. Terus kamu tuh bahasa Indonesia iku wis pinter temen ta?
1: Lho, toh kalau saya ini selaku bangsa Indonesia.
0: Terus
1: kalau tidak bisa berbahasa Indonesia.
0: Lho,
1: kok sawangannya?
0: Omonganmu wis mencrek ngono.
1: Mencrek.
0: Kaitan wis mencrek omongmu.
1: Mencrek.
0: Ya. Apa iku manjaren?
1: Lho, kok sawangannya?
0: Oh, sawangannya. Iya. Waduh pinter rek.
1: Lho temenan.
0: Turune wong gendeng ta apa?
1: Wis suwe. Oh, lho.
0: Eh upamane tak badai cara Jawa bahasa Indonesia no sih.
1: Lho, lah wis nari sing takon ngene lho.
0: Upamane aku ya, Bu.
1: Saya
0: duwe.
1: Iya. Punya.
0: Bojo?
1: Istri.
0: Aku duwe bojo dhuwur.
1: Saya punya istri tinggi.
0: Oh, tadi bojomu ku tinggi ta?
1: Gendeng iku.
0: Oh, mulane aku rono kok celek-celekit ae. Nah, tadi lah bojomu tinggi, mertuamu lah gurem ya?
1: Iya, Pak.
0: Mertuamu lah gurem?
1: Duduk gurem.
0: Apa?
1: Cengkoa.
0: Apa cengkoa ya? Wong kecoa ya diwali cengkoa.
1: Iya.
0: Cengkoa lah padahal belumbang itu. Lemasin dikoa itu.
1: Kan ngerti sih tak wali.
0: Apa?
1: Arek-arek ini cek nguju kekel.
0: Tadi, gak ngono lah bahasanya saya punya istri.
1: Si, umpung mau kontak pada ya gak entes
0: loh. Iya lah, asalnya si duur.
1: Si, aku.
0: Sayang.
1: Punya, duwe.
0: Punya?
1: Anak bojo?
0: Ya istri.
1: Si, aku duwe bojo dukur.
0: Saya punya istri muncit.
1: Loh ya?
0: Muncit, tapi memang kan bojo tinggi, aku harusnya muncit sama si guru.
1: Iya, saya nyelih lambuimu dulu.
0: Gaya apa sih?
1: Tak sebet nembong cek jeber.
0: Kan itu mangkelan itu apa?
1: Mangkelan loro dodo mentok. Apa bojo muncit itu?
0: Nah, aku bahasa Indonesia, ya sepepet di bawah kamu.
1: Wah, aduh.
0: Apa aneh? Apa aneh? Badan aja?
1: Tak badai.
0: Apa aneh?
1: Si?
0: Iya.
1: Ngarani. Duwe apa?
0: Ya punya.
1: Terus anak.
0: Ya anak.
1: Anak duwe anak akeh.
0: saya punya anak banyak.
1: Loh, mulan aku merono disosori.
0: Bukan, kan boleh guyon ngono kan boleh. Kan guyon niku.
1: Kan guyon.
0: Dindole akeh yo, bahasan yo banyak.
1: Mulane ndek ngarepe omah putih-putih, gulune dawa-dawa. Iku anakmu kabeh.
0: Lah akeh bahasane yo banyak panjene. Heeh. Siapa meneh kon aku?
1: Aku ya saya.
0: Duwe
1: punya
0: anak?
1: Anak.
0: Aku duwe anak akeh.
1: Saya punya anak sak bajek.
0: Kono biyen sekolah nandi?
1: Apa?
0: Bayar apa sekolahmu kono? Lah apa akeh bahasane kok sak bajek iki?
1: Tinimbang kon.
0: Apa?
1: Banyak.
0: Kok banyak?
1: Tinimbang kon wali engko.
0: Arek iki acara Jawa Kromo. Kromo gak kira iso war kon war.
1: Kromo.
0: Awakmu?
1: Lho, kromo mulih nang Balong Panggang.
0: Kromo ndi?
1: Kromo Santo.
0: Kula tukang becak iku.
1: Iya.
0: Kromo ya basa-basa.
1: Oh, basa kromo.
0: Sing aran siji apa?
1: Ya setunggal loh.
0: Dorong, loro.
1: Kalih.
0: Dorong, telu.
1: Tiga.
0: Papat.
1: Ya sekawan.
0: Lima.
1: Ya gangsal.
0: Enem.
1: Ya enem.
0: Pitu.
1: Ya pitu. Kon kok ngenyek kon iki?
0: Gak basa kon iki separuh basa separuh enggak iki.
1: Lho kon iso basane enem pitu.
0: Lho iso.
1: Sik, aran siji.
0: Setunggal, Gus.
1: Loro telu.
0: Kalih tiga.
1: Papat lima.
0: Sekawan gangsal.
1: Enem.
0: Gangsal langkung setunggal.
1: Enem pitu.
0: Gangsal langkung kali.
1: Kok tadi sih sekolahmu kok langkung-langkungan sih lah.
0: Nanti bang kon mari gangsal 6 itu walu lah gak bose gue jenis.
1: Sekolahmu biyen yakin gak bayar duit.
0: Bayar apa?
1: Kon gawak gurune kon gawak ngejuwet rasanya.
0: Ya ngono iku apa aneh masih keblat air ruh aku.
1: Wah kon nunggu.
0: Iya.
1: Saya ngarani lor.
0: Ya ler.
1: Anak ngarani wetan.
0: Ya
1: ngarani wetan.
0: Nanti kok kulon iso aku lihat kok wetan dari sekolah.
1: Iya. Saya ngarani lor.
0: Ya ler.
1: Ya maran ngarani kulon.
0: Kilen.
1: Ngarani kidul,
0: kidel.
1: Mana kidul kok kidel?
0: Kok kidel ya?
1: Ana ngarani wetan, wetin ngono.
0: Masih kon yo gak iso lek gak blas.
1: Lah padhe ono.
0: Nek ngarani lor,
1: ya ler.
0: Kulon.
1: Kilen.
0: Nek kidul ayo.
1: Iringanipun kilen.
0: Kok iringanipun lek wetan?
1: Ya iringanipun ler.
0: Eh, basa ndiringanipun iki.
1: Tenembang kon langkung-langkungan.
0: Lho, kon mong bales ta?
1: Oh iya.
0: Arek gak takno. Kon nuno cok nyumbung kancamu tau kon lek kepethuk jenenge iku sapa jenenge
1: sapa Sapari
0: iya
1: apa nek kepethuk sepatune kok nyemir rek
0: lho tau di
1: koyo butunge tikus ngono lho
0: tau kepinireng yo
1: apa
0: mampir nggo dandane embung lho
1: iya
0: aspal di aspal iso nglontok-nglontok ngene eh
1: Eri
0: tolo eh ri kan iki prasama ku meri akan celuk ri.
1: Kon muni yo jawabmu wek
0: kek kek kek. Wong cek nom-noman mbok yo sing kuskon sak kesuwen apa.
1: Ngomong apa kon niku?
0: Iku.
1: Kon sak kesuwen iki.
0: Lah iya kudu sing duweni pikiran kon sak kesuwen.
1: Lah lak gorengan berpartisipasi pasati. Pak ngomong gak tegas ngomong biasa ya pok kepengin maju tambah gak karuan.
0: Sing lho konsekuen. Ambek konco iku aja menyendirikan are sing gelek anjang sono.
1: Bener omong Sapari, ini begitu.
0: Ngomong mesti
1: begitu.
0: Begini begini. Aku jange kek kabar kon lho.
1: Kabar opo?
0: Wah kabar gembira rek.
1: Syukur tari.
0: Mumpung durung seneng awak dhewe diseneng-seneng mesti gembira kok lak seneng ta?
1: Seneng.
0: Iya. Ana opo?
1: Aku lah. Tapi mburi mesti bijukan.
0: Lho, aja ngono ta, durung-durung kon niku wis nyongklok wong elek.
1: Kancane wis gak kumat dikongkon kumat.
0: Nah iku apa ngarai gak karu-karuan.
1: Ana opo?
0: Aku lah disambati anakku lho.
1: Oh tiba ta anakmu?
0: Oh, gak perkara tiba, sambat loro ngono enggak.
1: Lah opo?
0: Jangan ngawin no anakku.
1: Lu ala dikawin kan?
0: Iya, jangan dikawin.
1: Aku tak rono rek mulai
2: ngobrol. Anak sing kon kawin lagi anak isopo.
0: Ah, ya anak ibu joku sih.
2: Eh, taroni anakmu.
0: Kau napa nyekak aku? Omong kamu.
1: Ya rilek kon dikawin aku tak rono mulai ngobrol. Tadi budali kang gawe apa mulia sing gawe ya.
0: Oh iya, nah isa ya tak sangoni kena kayak gaya mamu lho.
2: Masih aku merono yang ngono ada terop ya tak tekani aku mulai gawe kayu aku.
0: Kan itu gak perkara oleh-oleh ini rek ya
1: iya iya
0: sing penting itu sedulurannya iya.
1: Lah oleh-oleh ini gak sepira pokoknya gak oleh ulang
0: ya. Oh, maksudnya kok cong gawa-gawa sing penting saya taruh mati mangan sing enak nonggonku ya
1: iya
0: mama saiki ku waduh penjalu aneh rek saiki ku aneh-aneh
1: aneh-aneh aku dewe lah anu yo pegel ndelok arek-arek sing yo ndok didatar
0: gak perkara iku
1: jalu apa
0: perkara jodohku dek iku milih-milih
2: anakmu njaluke kok gak patek aneh erna anakku iki luwe aneh maneh
1: njaluk apa
2: bapak wong sekolah iki lak njaluk sangu duwe
1: iya
2: enggak
1: apa
2: sate 02
1: pokecot
0: jaman jaman jengkol kono
1: siji karo anakku anakku lek njaluk jajan gak tak turuti kanok nak njaluk jamu anak wis suntik ae wis kok njaluk sembarang kanok njaluk
0: suntik nah saiki omong aku tak terusno rek pancen wong jodohne wong gak kena semono ya
1: iya
3: wong usume kanca-kancane jaman biyen niku ana paribasan apa iku gudel kudu nusu kebo ya.
1: Iya.
3: Peraturane anak nurut wong tua, saiki enggak terbalik peraturan iya. Saiki.
1: Wong tua kudu
3: ana paribasane kebo kudu nurut belantik.
1: Kondong kon dulu.
2: Arek boleh mencelek iki gak isan tak pernah sing pernah tak tambah mencelek.
3: Kebo nurut gudel, peraturan wong tua kudu nurut anak.
1: Iya.
3: Ada kalanya nek arek terus dipaksa kon kawin. Gak gelem ngelakoni terus putus asa ya.
1: Minggat atau
3: bener. Iku tak jarno tak kon milih-milih dhewe. Tibae tak tawani ngene, apa kon milih iku mandor tebu? Mboten, Pak.
1: Iya.
3: Oh, iku Pak Camat mboten, Pak. Kok
1: pemborong proyek iki?
3: Tak gelem.
1: Ya
3: tibae sing dijaluk panjak. Jaluk terapi panjak. Iya.
1: Gak omongamu pating pecotot. Loh,
3: temen war tak tari.
1: Lek panjane kon di mantu panjak, ya sediakno tukang pijet ae pikir.
3: Gak perkara iku. Wong panjak iki dipilih jare.
1: Sing ndi?
3: Tak tawani ngene. Apa tak tukang siter? Mboten, Pak. Wong nyiter yo gawene tangane wil-wil jare. Kula niku kuwaten nek dadi kemanten yo nang wal-wil. Lah
1: iku ngono diarani tangan pencilaan.
3: Lah,
1: anjir penggaweane rek.
3: Tukang siter gak gelem tak tawani panjak kendang. Mboten, Pak.
1: Apa?
3: Damelane panjak kendang niku ngeplaki kendang, kene dadi bojo kula mundak-mundak dikeplaki.
1: Nek muring-muring dikeplaki.
3: Iya. Tibae tak tari tukang siter mau panjak kendang mau.
1: Jaluk apa?
3: Jaluk panjak gong. Terus aku takon.
1: Iya.
3: Lah apa sih kon jaluk panjak gong? Nggih, Pak. Nabune arang-arang tabune gedhe. Tabu pisan ger mbokmu.
1: Lah sapa kok paranono wakmu iku?
3: Tabune gong, tabune gong ah.
1: Lah iya, jare panjak gong. Tapi sembarang ku gak elek.
3: Iya.
1: Sing penting rumah tanggu ayo sing rukun.
3: Rukun.
1: Ojo sampai saling gegeran.
3: Nah,
1: gak mangan sedina rong dina ayo sing sabar jangkep seminggu lah yo kelet aweteng. Mari bahasane ku.
3: Ora pari bahasane ngene iki lho, Pak.
1: Ya apa?
3: Kuda lari jangan diburu.
1: Nah.
3: Nasibnya orang siapa yang tahu.
1: Nah,
3: bahwa menawa kadang melarat oleh panjak tambah nemen sabar ya.
1: Iya.
3: Ya
1: kok ngono sih, Ra.
3: Ya penjagakno. Beras sandingan terus
1: ya. Kono kancane kate le pasaran kon ngono-ngono maneh iki.
3: Oh, ana. Nah, aku iki ya perlu nek ngrebekno anak iki, jangan nagih duwe aku iki.
1: Nagine sapa? Nyemoni aku ta kon.
3: Lho, kok nyemoni sih wong wis tua-tua wis
1: mangsemon. Masih duwe iku gak disauri yakin kate lapo kon.
3: Lho.
1: Ya iki jane ana lambe abuh gak kena tangane wong liya iki.
3: Wong gak tau digelanak kancane kok kon.
1: Anu, ririh ngendroni. War, kon malah ngomong enak bare aku gak tau ngomong utang-utang. Saiki kono safari ngomong utang. Masih duitku ditang yakin kati lapo duitmu ta?
2: Lho kan iki apa sih lho?
1: Duitmu ta?
2: Iki lak kanca dadi mungsuh.
3: Lah sakaremu. Lho dhisik ta. Ngene iki lho garahe pedhotna seduluran.
1: Wong kok
3: ngerti ya? Nek medhotna seduluran iku ibu iku sambungane. Apa nyapa eling-eling gak wau.
1: Kok ngajak
3: maneh? Medhote seduluran gak ibu sambungane. Wong aku mangno embung gedhe kepedhotan kolor celanaku. Ibu sambungane.
1: Gak jane wetengmu, weteng. Kono semen-semen lho wong loro ya
2: lek. Ya sangat
1: mulo. Royo, ngroyo, temen royo, gak apa-apa.
3: Ono jate menteng-menteng.
1: Lek menteng lho.
3: Nah, aku tak banting kon kok temen.
1: Sakaremu ayo. Masih aku gak diwawuh bojo perkara yakin babah.
3: Bodi sita, ngudi sita. Iki geger iki rebut balung tanpa isi. Sajane ngono aku ngono nagih temen rek. Yakin ndu utang aku 2000.
1: Utang kan piro?
3: 2000.
1: Lho, tak rani nyemoni wong utang aku 4000.
3: Lho, lek wis siji.
1: Utang aku 5000.
3: 5000.
1: Terus aku nyemoni aku kon,
3: Bang. Oh, aku mau ngomong sak temene, saiki nae. Iya. Ayo adu nasib.
1: Apa gelem nasib itu?
2: Hah, adu bejo iku lho.
1: Bejo kelemon. Wis ngene ae, ayo ngedu untung ae.
3: Yo, ngedu untung. Nggih, Rono ya.
1: Yo,
3: nendang ya sampeyan bisa uri dhisik ya bejane ngene ae.
1: Yo.
3: Iya. Ya ngono.
1: Utowo ngene rek aku gak rono, kon nagih yo nek wis oleh engko kekno aku.
3: Wis saiki ngene, talang ngono dhisik tara kono, kon kok nagih rono aku gak ono dhisik ya.
1: Wendeng.
3: Ah, wong padha gak duwe ning ngene nagih rono ae bareng.
1: Wis ngedu untung ae Rono ae.
3: Iya, iya, iya.

FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: telepon iku gak ro pikir aku kan iki perang-perang dino gak lak sumpek ae aku.
1: Lah mikir apa lak ngono?
0: Ya ono sing dipikir ngarane wong. Wong ngaran rumah tangga ya ono sing dipikir.
1: Genteng temenan ta.
0: Alah kon iku ya apa? Genteng pecah ya kudu ngandani upamane. Eh cendela iku nganti kaca ya kudu mikir. Ya kudu mikir kabeh. Lah mikir masa aran menungso.
1: Sampean lu mikir ngono kok kaset. Aku kita eling-eling kait bojo sampean kemanten anyar sampai saiki kok durung tahu aku sampe dikok belanjani ta. Kok ditukokno klambi sak suwek ta?
0: Ya aja atik ngono ta ngomong ngono iku arane kon gak ngetok-ngetokno hasile kayane wong lanang. Kon asik iso muni gak dibelanjani, gak ditukokno klambi. Kawin iki seprono seprene nek kon atik muni gak dibelanjani iku tanggo gak percaya. Kok gak kandhani?
1: Lah lak tanggo sing gak percaya nyatane aku ya gak tau nampa blonjo teko sampean kok.
0: Iso gak tau blonjo iku. Aku saben Sabtu biyuk iku ya apa?
1: Nek teko biyak-biyuk iku ta. Biyak-biyuk le mu turu iku ta.
0: Ancene iya mrene biyuk apa sing tak biyukno selawase yo ngene ae.
1: Wong lanang mbok sing priatin. Sing priatin ngono lho. Kapan aku iso nukokno klambi bojoku? Kapan aku iso mblanjani bojoku sing akeh? Mbok kepingin kaya tangga-tangga kok po cak masa aku iki selawase urip yo ngene ae.
0: Karepe ngono yo kepingin dik aran wong lanang iki nyeneng-nyenengno wong wedok, kepingin nukokno paribasane iku giwang, sak cuwil ta. Kalung tanu kono gelang. Lah sing dikono kok niku apa?
1: Nek sampean gak nyambut gawe apa sing
0: dikono? Mangkan kok kasih nukokno iki mertek kok gak nyambut gawe. Nek nyambut gawe
1: ngono. Usaha ngono lho.
0: Usaha apa? Kon klambi sok tuku dhewe aku seneng kok dak karo-karuan ta.
1: Sira
0: pira duwe wa bojo sok tuku pakaian dhewe. Ah ngono.
1: Ati ngono iki gak gregeten nang delok bojo ngene.
0: Oh nak kanane dhewe. Anane aku lengar-lengar ngene iki. Aku sak temeni ana sing tak pikir.
1: Mikir apa? Lak ngono sih mangkane.
0: Mosok aku iki rumah tangga ambek awak peno iki ya. Seprono sapi sprene duber-uber melarat ae. Heh?
1: Nek kae krasa ta sampean iku.
0: Nek dibekara melarat iki gak apa-apa. Si duber-uber utang maneh iki.
1: Sampeyan iki duwe utang ta?
0: Lho, ya apa kon iki?
1: Utang sapa?
0: Aduh, wis, Dek, wis gak kena omong iki. Upamane aku duwe utang wong liya sih gak apa-apa. Duwe utang adik kanca dhewe arek.
1: Sapa sing sampeyan utangi iku?
0: Lho, Sapari, utang Kartolo, utang Munawar. Kabeh iku tak utangi kabeh kanca-kanca. Saking ngopo genyuk wis saben dinane iki lho.
1: Peno iku kok sowani utang-utang nek gak njagakno jatik wani-wani utang, walah ya apa iki?
0: Karepe ngono ya gak utang dinane iki, gak utang pas awakmu iki saben dina sing kon mangan iki dhuwit kon gak dhuwit utang.
1: Tak sangkaane tah oleh nyambut gawe, tah hubungan apa-apa le bati ngono. Karo nek duwe utangan asih tak pangan wingi barang iko.
0: Iya.
1: Waduh ya apa
0: jare. Wis tanahku iki dik nek sampe ditage.
1: Sembuh masak bodho sampean. Kaya
0: sapari ngono sih gak spiro. Sapari iku ciri-cirine nek ape lagi nek kanca ngomong welas ngene dik wis gak isoan. Kaya Kartolo ngene gak isoan iki termasuk Kartolo. Nek kene ditage Munawar iki wah wis susah kuwi. Wong iku nek ngomong besoso nek kene dikalano wis mesti kudu nyaur nek Munawar sing nage. Tapi aku dik upamane sampe ditage temenan gak kurang akal ya apa tak akal aja sepoknya dan aku suka nage aku ya apa
1: wis masuk buduh sampean lho cak ya
0: iya wis
1: aku gak melok-melok lho cak aku harus jawane lho ya
0: wis apa cari aku ngunai wis
1: aku tak adang anu beras kari
0: tiba rungok naik kondok buri kerungu berak ngunai aku tiba ngunai wis
1: jatik ngunut aja aku semarai
2: panjene mulut putih
0: mulut putih
2: biar
0: nasari
2: coklat terus dicet tadi mulut putih ah uang lelahnya nih nurut dunduranis yang ini ki melebes. Aku ngepiki wong iki percuma lho. Ono omah ta, Kang?
0: Kon mah ngomong apa lho, adik bulus putih, mulut putih, tekek putih iki, Mang.
2: Sopo sing gak manggel? Pon aku ya apa sih genahe? Iku dhuwit iku dhuwit panas. Asale dhuwit iku lak ono ngarepe pawon rutu tak jopo.
0: Aku iki wis ngerti lho, nek kon rene bakare nagih utang wis ngerti.
2: Lah iya, mosok tak rewangi. Ono ngarepe lawang mendidih-mendidih aku malah krik sampe koyo moci. Eh? Moto abang iki rasane gak murang-muring ta. Iki untung gak dileboni orang-orang bare arek-arek. Coba no ndadi aku temen.
0: Ojo dik ngono ta. Nang kekanca ojo dik ngono, gak apik marai. Pokoke kok nagih utang. Wong aku ndek utang ya tak sauri.
2: Lho,
0: cuma sayang.
2: Pundi den?
0: Kok niku kok den se.
2: Temen aku eling dadi pragoda aku lek ngene. Wong ojo sembrono.
0: Mangka lu brengos kok ngadeg lho.
2: Iya, iki turunane curut mas ngene. Wis kok kok ngene. Agustus Januari putus gak putus dinten semangkin.
0: Waduh, dinten semangke sak menika.
2: Lho, lah iya ya apa carane?
0: Kok jarik ngono ta, Lah. Kon perkara njuk utang tetep tak sauri. Cuma oleh menagih ku cek KSP. Kok gak wingi? Lho, kok gak winginane kok gak wingi?
2: Kok wingi apa?
0: Lho, kok wingi ngono kok tetep tak sauri. Piro dhekmu lho aku?
2: Saiki wis entek ta?
0: Lho, wis entek wingi tak tukul montor pe aku.
2: Heh?
0: Tak tukul montor.
2: Montor?
0: Iya.
2: Lah saiki ndi montore sak tuku montor?
0: Gak enak ku metu kono lho, Mang. Nandi kemang arek.
2: Anteni pokoke.
0: Ya entenan lah dilunga sak teko kira-kira 10 taun kasih. Heh.
2: Oh, anjane ulut botokan temen. Mang sik ulut putih gak apa-apa, saiki ulut botokan manene. Pernah lu ilmu apa sih gini? Kok sawangannya aku lak meburin itu tuh omah karku muring-muring jangan omah kita obong kok anak kini moro aku koyok lemes koyok leleh nih
0: model. Oh jadi ilmu-ilmuan mau ngurip itu gak teko ilmu lo kok nek nagimu sopan lo tetep tak sahur kok teko jawab bos bengok-bengok welut putih singiki putih aku ngerti nek kau nyemoni aku itu oh, mesti kau ngilang aku
2: jadi kurang sopan ya?
0: Kurang sopan kasep kok mangap kok lo nubun kan lo tak hormati kon.
2: Lo masih kasep tapi lak sopan dah.
0: Tapi wis kasep oleh mulo nuwun iki mang.
2: Dadi saking kasepe terus gak ana ngono.
0: Iya, kok malah coba wingi ya tak sauri iki mang.
2: Oh, kok niku lori pandan temen kidul pandan, kula ni pandan.
0: Apa iki?
2: Pacet mbuh apane pandan pacet iki wis karo. Pancet tae. Wah, ya apa kapan? Bayar 5.000.
0: Ngene lho. Mene jam 09.00 rene yo.
2: Mbok mau kurang jam 09.00 teko.
0: Pas jam 09.00 rene yo.
2: Kurang
0: ya tak anteni nanti kliwat iki ilang.
2: Eh,
0: tak kendu ilang ngono wis.
2: Iki gaden ta ya apa iki? Kono barang ilang barang.
0: Gak apa meneh kono nek eling nomere. Gak apa-apa, nek gak eling nomere terang ilang.
2: Ya wis 5.000 ya.
0: Ya.
2: Menit jam 09.00 ya.
0: Jam 09.00 persis ini ya.
2: Ya jam 09.00 kurang sak menit aku
0: ngadepi ngarep
2: ilang.
0: Kliwat sak menit ilang.
2: Aku tak nginep kene mari wis. Iya.
0: Lah nek kon kuat nginep kene gak apa-apa aku.
2: Lho kuat apane?
0: Nyamuk ya kayak gini,
2: mbak tinjini. Enggak boleh ngingoni nyamuk aku dong gini.
0: Mangkano, kon tinggal mulai tinggalan. Kurang 5 menit tak anteni, jam 09.00 persis tak bayar. Kelima sak menit hilang nunai.
2: Ojo ngono aku dah, aku mari banting wong ping telu bisa.
0: Ojo ngono kalo.
2: Masuk gak kerungu, kabeh pada sungkan pada wedi. Bapakku tau ngidek cempe.
0: Kau nak orang uring lu elek lah lo.
2: Kau ya?
0: Iya ya.
2: Tak ganti
0: lo. Angin ya pengapusan yang kertolo ini. Pokoknya tak omong enak ngunawis nurut adik safari rene gentang tak atur ngunawis
3: Duun
0: kok aduh adik
2: loh ini gue lapa kucing anakan pernah perkosa ya
0: aduh
2: kok ini ngerinti kucing turu kok bisa dicetoti loh
0: siapa itu
2: masa pernah aku panggil aku cicak
0: lestari ya pak
2: oh lestari
0: nah ya siapa itu
2: oh aku safari kanca peno
0: oh safari
2: iya
0: mepori
2: pernah lagi lara tak
0: juri selong dina jawa aku gak karuan
2: aku gak mentolong dulu pernah cicak
0: soalnya nangis nih
2: kok aku nangis dulu pernah ngurusan enggak
0: apa oh
2: mikir itu mbak aku ngeselong
0: main belakang lorong-lorong aku gak tak aku tak mau kenal lewat lagi, tak mau ngomong ke
2: kamu. Ini lara temen dah.
0: Lara temen aku kiri.
2: Apa nih sing lara aja?
0: Lara aku kira terlalu macam hari.
2: Iya.
0: Kakar-kakar yang tak rasa no.
2: Lo si kiri ki anyep, tengi anyep, bulu nih si tengah kecut.
0: Aduh, cok mana poli? Aku kita temen lara deh.
2: Si tapi cerita nih, kini si kiri kini.
0: Kurang
2: dok. Iki dah.
0: Cok ikut dok lagi.
2: Oh iki dada iki.
0: Kurang dok lagi.
2: Oh pundak iki.
0: Ya
2: perasaan nih.
0: Ya iku enak iki terus nanti.
2: Penuh iki apa? Wong loro dipijeti terus no enak.
0: Kon ring monggo apa iki?
2: Lho niku. Penuh iki loro tak kerang sapan.
0: Kan ngono. Kan sandingan apa blas ini.
2: Oh wong loro kok njaluk sandingan ae. Sanding ngono enak-enak ya gak penuh pangan. Untung-untung sing waras.
0: Aduh iya ri.
2: Penuh iki apa sih? Nek rasane awakku nek isuk kira-kira jam 05.00 rasane ya. Gak
0: pekor isuk nek bengi awakku iki kuat kon kuat demen.
2: Oh, bengi ya?
0: Iya.
2: Madem nek bengi.
0: Wah, gak karu-karuan jet-jet anyep sak karuan
2: iki. Kirane jam 09.00 awan.
0: Awan niku panas ri.
2: Panas ya?
0: Awas panas mulai yang ngene kuwi.
2: Oh, nek jam 04.00 sore.
0: Jam 04.00 sore iki sedo anu. Rodok adem titik.
2: Rodok adem ya.
0: Iya.
2: Kenapa lagi isuk?
0: Ora isuk iku sing enak iku.
2: Hah?
0: Ora enak ya tangku.
2: Wah, pernah gua gak ngguyu iki kru ngomongan peno.
0: Ngono jare kon takon para isuk kira tuh enak ke tangku.
2: Oh iya mancal kemul ngono ta. Oh, pernah iku. Ngene lho, Cak. Sajane aku rene kok nak perlune, jangan ngomong titik ambek peno.
0: Rumah sih akeh gak apa-apa pokoke pernah ri.
2: Kenang nek akeh kok peno lara jaraku iki mribeni wong lara.
0: Gak ngomong tak rungokne ae.
2: Masa peno gak rumangsa sih ambek aku iki.
0: Oh, wingi lan iki ta?
2: Iya.
0: Oh, iki wis digawa anu. Digawa kadir isan.
2: Lho, apane sih digawa?
0: Genteng.
2: Kok iso nang genteng-genteng iku?
0: Jare kan pesen kon ngekek kadir gentenge kabeh niku.
2: Ora apa nang genteng sik jemuai kalau jemuai esuk, mosok lali peno.
0: Oh, aku durung lara iki kolakan.
2: Iya, Cik Waras, paran peno liwat ngarep omahku. Peno tak ampir terus peno mampir ngono lho.
0: Iya, ngomong-ngomong iso buku kupon iki ya.
2: Iya.
0: Lah iya mangkane kon rene iki tak mau kebenaran aku jangan tak jak rundingan yen kon iki.
2: Perkara apa sih?
0: Oh, maling lara iki lho jangan tak depno nang enak.
2: Enak ya, jadi depan ngalas, depan ngidul. Depan mendukur, di lawangnya nak mendukur, penuh nak melebus ya kayak karambol.
0: Malah kok jebakan ya, malah ya.
2: Kok penuh itu tak tahu, neko-neko jawabannya. Oh, bisa ini naik ya, secara terang-terangan naik.
0: Iya sih.
2: Duit, rongewi yang penuh utang itu, bisa ada tak?
0: Mentolo kan lagi aku nih. Mentolo tak aku kayak ngini kan lagi.
2: Tapi penuh duit simpenan siapa lu?
0: Ini aku simpenan ini duit, turun kobrak nyambangi si An.
2: Simpenan apa?
0: Ya ibu, kemarin macam-macam
2: sudah macam. Wah, pernah gue sebentar ni taris muri nang mati gue tu pe.
0: Anak kau pernah tekun naik-naik ya, kau ingin ke sekarang pun tadi.
2: Oh, pernah gue gak mentolo, gue eling-eling duit gue nak perlu ni.
0: Iya, kape duit gue perlu itu kau nak kacang.
2: Ya, tak pernah nak duit semua yo. Kapan?
0: Minta sak waras gue nuri.
2: Sak waras sih.
0: Iya.
2: Anda pernah mati?
0: Ya wis engko nang yumu kono lak di sauri.
2: Oh, wong yo gak melu utang kok nang gendang iyu lho, Pak. Ya wis gak apa-apa.
0: Cuma nek mati ngono seneng dari kok aku mati ri.
2: Ya, gak seneng sih eling-eling kelangan kanca.
0: Lah aku mati yumu lak rondo.
2: Ya ya wis. Nek ngono ya wis, aku nek waras penah aku tak rene ya.
0: Iya, iya ri. Wis ta pokoke aku gak esuk gak sore ono wis tak terus nang omahmu.
2: Iya, sebab bapakku duit penting lho lho.
0: Iya, iya wis ngerti aku.
2: Tak tinggal lagi ya.
0: Iya, iya ri.
2: Nek nomor warasno.
0: Heeh. Kok gak dirokok ri.
2: Bener ya apa? Bener ndelok aku iki sangkano palen lho ta.
0: Gak ngono pek menawa kon goro-goro ketinggalan loro-loro ta apa kon.
2: Ya apa re wong aku dhewe iki mang wis gak rokokan kok njaluk rokok. Lah peno kirane duwe celana masem-masem entas selange.
0: Gelem kon bokong ditisian.
2: Ngomong bener aku. Kan wis rokok cak ispurane ae.
0: Iya iya.
2: Tak balik ya?
0: Iya iya, gak nawaras ae.
2: Iya, wis nawaras.
0: Aduh mbok legone aku rek. Sapa hari ku wis gampang ae. Situ ini gak kena semayan situ ini.
3: Nun, pokoknya datang tak bunuh.
2: Loh kin,
3: saya tidak pandang bunuh.
2: Loh ini aku loh ini.
3: Pokoknya datang saya tekuk-tekuk, tak lipet, tak injak, tak pukul, tak bunuh.
2: Enggak tadi sih, suwe-suwe tidak mati dewi aku ini.
3: Ayo siapa saja mencampur urusan saya bunuh sama saya.
2: Pompong dirong bunder. Lo pomong turun tekel lo melaju ae pok.
0: Gedene yang ngono ae tek-tekan yo. Tapi sing gede sing kari nagine iki. Enake saiki tak tunggu ae opo arek iki.

0: apa rek panjenengan yakin nimbule temen. Loh, Ri. Ya apa? Aku waduh semuanya jam 09.00 hari. Waduh panjenengan pinter alasane mene.
1: Lho kok iso pinter ya apa sih?
0: Lah wong warasi ngono gak nyambut gawe ya. Wong sehat ngono mbok nyambut gawe terus disarno kancane. Ya seneng ndoprok kaya barang rusak ngono hari.
1: Kok niku wis kon pikir temen ta.
0: Gak dipikir apa sih?
1: Terus kau nagih, terus keadaan yakin itu ya apa keadaannya?
0: Nah ya waras, ya seger.
1: Oh, ngawur lah kan itu.
0: Ngawur apa sih?
1: Oh, yakin lo orang nemen cari.
0: Oh, ya kau yang mencelek ngelokmu kan itu.
2: Loh.
0: Apa? Mau nawir anu war?
2: Kuping ku cek katut lah.
1: Kan itu lapo kan?
0: Lapo
1: kan? Lapo.
2: Aduh, wes aku rono tak yakin. Pumbung durung. Siapapun saja mau menyampuri urusanku akan ku tekuk pembung durung ditekuk yakin saya kumat rek
1: ngene iki gak gawe perkara maneh ta wong kala apa-apa kok kumat iki
2: lho
1: ya wis kumat pancene nemen nang grogo bareng
2: tekuke gak sepiro akan saya bunuh gendeng kumat saiki
1: lho iso ngomong gendeng iku mono lara biasa wong grogo biasa kok
0: arek lore lak padha kae plenge kabeh ta wong arek waras seger semua jam 09.00 kok dadi
2: ditekuk-tekuk bento eplek bento wis saiki kumat
0: lho. Kumat ya apa?
2: Kumat gendeng ni.
1: Kapan dia asing gendeng ni?
2: Mangan meja lu tak separuh lah wisah.
1: Wah, kau ni lu.
0: Aku yakin mangan meja.
1: Apa dah ni raya? Apa yang mangan meja?
2: Jomong. Ini bangkon kekiran karo aku. Perlu hati nyata Nurono.
1: Ya apa lah?
0: Nah, ya apa? Tetuan ayo.
1: Aku mbak dia gak gendeng ya.
0: Besi nai. Lek banyak ni yakin ni waras. Ya awak seger kon kena saya umbe aku.
1: Ya, tapi sebalik eh.
0: Ya.
1: Nek yakin ni ku arah ku keadaan loro.
0: Ya.
1: Duit mu nawar mbak duit kartolo tak jaluk tak pek.
2: Sebalik aku yang ngono. Nek aku nggo sapa yakin nggo tak parani ya.
1: Yeah.
2: Nek kate gendeng utawa kumat. Kon bayar aku 2000.
1: Ya wis,
0: iki lak totoan iki.
2: Ha ya apa?
0: Gak oleh totoan duit gak oleh iki.
2: Gak oleh.
0: Durung mari. Lah nek durung oleh wis totoan kaget torok lak niki nggo. Wah wis ngono dinyatakno ae.
1: Nyatakno
0: ngono ae.
1: Ayo.

0: apa kabar arek-arek?
1: Wis kabeh
0: cekelan. Masalah.
1: Kecekel pengapesane kabeh, Cak.
0: Aku wis kedir-kedir ya, Cak, delok nambah aku sampai munggus-munggus ngene arek.
1: Tolong ae ya, pertama nake tak janjeni iki aku. Jam 09. Jam 09 kurang 5 menit tak anteni. Kurang sak menit tak anteni. Keliwat jam 09 ilang, wis. Berarti gak karena gimana?
0: Mulai arek.
1: Mulai. Safari teko. Aku ora pengapesane safari. Safari ngono kanca ngomong do nolong so didi dekne tambah gak iso kan. Aku bapak loro dik ngeruk kok
0: kadhe. Malah mangkane aku mangkok krungu wong krenteng-krenteng wong sampean tadi.
1: Iya. Bareng safari muling jadi aku bareng safari mangilan. Malah tak jaluk rokok bareng safari gak duwe.
0: Nopo iku kebangetan ta, Cak.
2: Ata esu-esu ele wong gendeng dhewe aku. Ya apa iki? Ata tak ewangi bunga-bunga tetak enak-enak ae. Jane susah lho aku sumpek nek duwe iku.
1: Toh lho.
2: Ya apa jam pira iki?
1: Jam pira iki?
2: Jam 09.
1: Piwat pira? Kliwat pira?
2: Lho iki jamku tak sing mandek iki rek.
1: Jammu sing blakrek iku gue iku kliwat 3 menit iki.
2: Oh masih kliwat 3 menit jeneng kanca iki. Nah aku lak ngesakno karo peno ta.
1: Aku lak janji mbak awakmu lho. Tak sauri lho. Menit jam 09 persis teko. Kurang tak tunggu pas tekomu tak sauri kliwat titik ae ilang berarti yo.
2: Desa kene kok anjen ono undang-undang wong utang ta.
1: Lho, wis ono 3 wulan iki undang-undang ono kuwisan.
2: Wah, yo gak ono yo karepku kena dhewe rasane.
1: Iya, jane karepku dhewe jane.
2: Oh, iku iso ta enggak lek gak ono yo gak apa-apa pokoke
1: ngono ta. Ah, ngono iku.
2: Aku tak nang mburi aku ongkep kabeh kate adus.
1: Ono kabeh adus satu-satu diurus lho mburi.
2: Ono jeding ya?
1: Ono, komplit.
2: Anu, cidhe apa?
1: Plastik.
2: Oh, plastik.
1: Iya.
2: Gue nang tak timbo oleh larangan, tau aku nimbo gak lebay.
1: Nang jadi kau nolak kau nanti jadi aku terasa seneng.
2: Kau nih gak lunyu ah?
1: Adem banyu nih.
2: Duit, apa apa, pokoknya duit.
1: Iya iya.
2: Ya, tak namburi ya lu.
3: In?
1: Aduh.
3: Lo terus marah say?
1: Ri.
3: Cik cinta iloro nih nang pernah lu.
1: Bawa aku terus dulu berloro ri.
3: Cik tambah nemen apa? Saya gus berkurang loro nih.
1: Pancet dari ri.
3: Oh, tadi pernah lara ya?
1: Lara, kan delok ya apa? Aku kira delok rupa aku ini delok.
3: Oh iya, tambah suwi tambah kayak kulup mulu ya.
1: Mangga ini.
3: Tapi pernah gak apa-apa? Pernah gak gendeng?
1: Sapa sih ngomong gendeng ini sampel ya apa?
3: Lah tapi gak apa-apa ta?
1: Gak ya, harusnya ini ikin dong, masih jeneng-jeneng ini.
3: Kecekel aku temen di hari-hari. Tadi kapan pernah kayak
1: ini? Ini di
3: kapan?
1: Mana ini tang dulur kusin keluar kau tak kurene, nguk sore rene pengen kaya aku duwe.
3: Oh, nguk sore.
1: Kok ini sampai duwe iku luwe teko utangmu kok tak ter.
3: Ngomong yang ngono sing tegas tang, ngomong aja cuman cemplung.
1: Gak, padan.
3: Besok tempe sore dele, kapan pernah tadi main dolan nih?
1: Oh, nolong lorong banyol ri.
3: Lo, ya kan banyol sih, aku ngomong satu menit tak no.
1: Duh.
3: Tapi pernah gak apa-apa ta?
1: Gak.
3: Ya wes tante ini jawab dulu ya. Tante ini jawab dulu.
1: Ya sentana ini.
3: Iya iya.
2: Yaudin.
1: Ah, siapa datang menyampur urusan saya bunuh sama saya.
2: Gendeng safari ambek kertol.
1: Loh, hei, ini siapa?
0: Loh, kok mau dorong?
1: Hei.
0: Kenapa
1: kan? Aduh,
2: atus.
1: Datang saya bunuh ya.
2: Loh, kok pengen ini?
1: Loh.
0: Kok pengen? Tau. Kin.
2: Ayo, menawar cilun. Ayo, menawar cilun. Datang lu buri, datang buri. Ayo, kenal lagi apa-apa.
1: Ayo, ini kartoleh.
2: Kartoleh, kartoleh.
1: Ini kartoleh sih.
2: Mau marah saya ingin gerogo.
3: Mau marah lu karambol, yuk.
2: Ayo, saya ingin sering sering kafe, yuk. Ayo.
0: Kenal lagi apa-apa.
1: Ayo. Lu tak bunuh kok nanti cilin-cilin aku.
0: Prek.
2: Wah, yakin ini kira. Benar yuk, Laura tak?
0: Ayo ini kumatnya loro ayo dijak namburi nanti gawat no kancingnya lawan digiapuk tengelih wano
1: wani kocok ngono pok war wani kocok lima ngewang
0: ngapa kocok ngono wani kocok ngono semuanya sapari sing teko merene kon aku sing merene kon apapi gendeng
1: ngerti yo nek aku sampe kon tagi gendeng ditagi ke kartolo tak pas jam songo ditagi sapari aku loro iya. Ngerti yo gak ono sing tak gawe nyaur
3: nah ini gila kita dipercaya makanya lo.
1: Nah aku angkati nolak kon mentah-mentahan rumus aku dihutang duso aku. Jadi caraku yang ini iki
3: kanggo
1: supaya kon njok nake.
0: Tenonge di lumah nomonge di lumah.
1: Ambekan kon iki lho rek wong aku sing dihutang gak kroso kon kok sing utang kok gedebak-gedebek rene
3: ae. Oh wis suwe nek sing utang no gopo sing dihutang. Nah iya. Gak repot iku suwe.
2: Wong utang nyaur yo kuwato sing
3: sing opo iki?
0: Omong
3: apa? Karep ngono ta karep semboyane ku.
0: Iya.
3: Oh, semboyane elek. Dadi lek gak duwe ya gak kok sauri gak apa-apa. Aku ngisakno bare peno ya. Ojo susah-susah, tak bebasno.
1: Ojo ngono.
3: Iya tak bebasno.
4: Kan iki ikhlas.
3: Kak.
4: Duwe wis ikhlas.
3: Kan opo titik cilik-cilik.
0: Peno kon ngomong apa lagi. Iku jare ngomong
3: blak. Lah ana opo titik cilik-cilik lek 5 lek wis.
0: Aku nilai batin. Oh, 5000 wis cocok disaur.
1: Iya.
0: Wis gak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Iku
3: medal sepeda. Kon njaluk medal.
1: Kon medal digowo. Medal gak ono aku iki war. Lho gelek teng kasih lho nglayenge gowone.
3: Saiki ngene iki, dhuwit 2000 iku diarani kanca iku tak bebasno yo enggak ya.
1: Iya iki.
3: Cuma yo isine omah iki ana apa tak gowo.
1: Nek konte
3: gowo. Iku bar wedok iso apa? Yakin kumat mane apa sing grogo mane iki? Hah? Ya iku mari sahurno aku.
1: Hah?
3: Sahurno aku.
1: Wong iku cek mentolo muri kon iku.
3: Wis yo peno gak perlu susah ya, gak perlu ya. Nek perkara perlu iku gak perlu.
4: Aku ngomong apa?
0: Perkara utang.
4: Gak perlu, gak perlu. Lah
0: kanca-kanca gak peno sauri ya sing ngembang pawon ta, Cak.
1: Oh, do mawon iki.
0: Nyawang-nyawang lah.
3: Lho, sawang. Pinter paribasan.
1: Ya wis aku dhewe yang ngene nek nrimo atas pengertianmu, mon bebasno utangmu. Masih ya kon bebasno aku iki ya ngarani kanca. Ya gak terus tak kata pikir lu enggak bik mau meni-meni aku ada rezeki kok tak sambangin nama.
3: Nah cara ini gini cak penuh gak bisa nyawur bergiku ya diangsur lah cara menyicil.
1: Iya
3: aku ya tak tompo aja pokoknya lah putus lah utang ini.
1: Anak kok gelem tak pecicili aku ya gelem aja ini
0: katanya kebacot itu tak
3: cicil. Aku
0: korean aja nih
3: iya
0: tak kok nyambut gawe tak pengen tenguk-tenguk lenger-lenger aja ini nyambut gawe aku bukanya titik akeh aku lah ya ayam saya mau rumah tangga itu
3: ngurung kan kita gue kadang-kadang itu
0: nah yang ulen ini gak nyambut gawe ada anak 5 tahun nah iya apa ini lah anak pembangunan proyek tertek Wonokromo
1: ngelamar itu gak keterima
0: kan ngelamar lah apa lemu-lemu ambil ngecok itu si tertek itu
3: sampai mau kecemplung tau apa
1: kon tarang nang proyek kon ngelamar lagi nak podae kon ini aku ngemis ya
3: kodisik ya pernah lagi kok gelok-gelok utang itu nak pengaruh apa ya sak jani
1: ini lho Ri aku ini kena pengaruh dulin yo enggak
3: jadi ya. Pernah selalu ngerek terus
1: eh ngerek ngono enggak ya iya. Cuma tak gaya dasare kaya ya apa kok ngedagang ngono lah.
0: Iseng.
3: Lah kula mbok kula sing bener, kula usuk iku gelek rugi, aja kula usuk. Engko dikom nduk kali banjir duit ilang ya.
1: Katut usuke.
3: Sembarang iki ya praktek munawar iku gawe.
0: Lho temenan.
3: Nek utang akeh gak perlu susah-susah. Gak iso nyaur, syarat mulai nang bangsa. Gak mulai setahun.
0: Gak minggat aku. Kaya aku ngene lho, Cak.
1: Iya,
0: manusia hidup harus pikirannya ya pikirannya yang digunakan.
1: Jalan kuduan.
0: Ya iya agak wong wedok kekurangan blonjo nekat nyambut gawe kula bengkuang bangkrut.
3: Lale aku bondo suara. Tadi masih suara lek ditemeni ya oleh duwe. Aku iya, iya. Aku masih suara sembarang iso menyanyi yang itu enggak. Lho iso.
4: Termasuk kan iki lek anu kesenian.
3: Lho iya kesenian.
1: Ngitung. Lho iso ngitung.
3: Lho gak iso kepen jajal lah.
1: Lho nek aku ki burun apa ora mari aku ndek utang
3: aku. Lah nek ndek burun telu.
0: Iki aku cuman karo tolong ngomongi sedikit tak rungokno. Ana di seni ya?
3: Lho ana seni.
0: Mulane anak misore tertep.
3: Ah, nek tak tabok perayaan ngono rayane. Wis gampang kok perkara iku golek kepindruh suaraku yo. Aku nang rolak sing jero yo. Ngidung disore rolak yo. Marono banjiri teko ya.
1: Wis saiki ngene ae. Nedun rimo atas bebasane utangmu. Cuma saiki aku iso awak kru tukak enak. Ibu nopo aku iki. Jare kon iso ngidung.
3: Wis gampang kok lek perkara ngidung yo menisore nanggonku. Wis ta.
4: Apa napa?
3: Wayahku kumat nduk.
4: Kan itu
3: aku ruru anak kau gak tahu tinggi dungi penuh aku
4: ya yes, yuk ya pira-pira anak kesal aku yuk ya, ya, sebab aku kemang nagi aku ya gak ruru penuh
0: kesal aku itu penuh tak penuh jadi dik
4: iya
0: ya
3: ya yes. Aku nyun pamit kanci sisanti joyo joywi jayanti lebur ing dining mangas tuh
0: kan itu ya dini anak keluput tamu ya yuk aku yang juk sepura loh nih pira-pira anak kesal aku nyaduk duit 75 poin
3: belum abrak ya wes cak ya yuk
1: ya ya ri
3: saya kini penuh
1: ya
3: kesadaran ngono ya wis tak enteni sak duwe-duwene.
1: Iya ya Rin, nrimo lho ya.
3: Aja ngoyo-ngoyo ya. Ana sauren gak ana ya dal-dal lorok penuh situ.
0: Ya ya cek tak jek patih.
3: Iya tak tinggal yuk.
0: Ya ya. Ayo.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

sing nonton wakil. Main dong ini tegalan lo sawah. Nggih hati-hati wong wedo-wedo niku ya nelone lungguh dilemeki ya nek ana orang-orang barang. Ana orang-orang mlebu. Kebangetan kebangetan Pak Unyil ngene kok. Nggo kloso. Nggih hati-hati nek kecokro. Kecokro engko babras kabeh.

Nggih kula aturaken sugeng dalu sugeng rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia beragama lain dari Islam, kami sampaikan selamat berbahagia dan salam sejahtera selalu. Termasuk begini penyenengan kepanggih bersama pagelaran agung Ludruk Gelora Budaya. Ini langsung dipimpin kali penyanyipun Bapak Sagi Werjo saking Desa Sekar Gadung, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Sing bengi niki main ke daleme

Mbak Adit. Kulane kula dongaaken panjenenganipun Bapak Jais. Nek kawon kersa mugi-mugi diparingi slamet kuwi lujeng mboten wonten alangan apa-apa. Nek nyambut gawe diparingi gangsar, kata rezekine tansah dikijabahi dening Allah Taala wae. Amin. Ugi adik kula Adit sunate cepet waras, sekolah sipir pinter saketo dadi arek-arek sing saleh, berguna nusa bangsa lan agama. Kulane nyane kepengin nangkap ludruk Mojokerto. Boten usah ado-ado, cukup tengene ludruk gelora budaya. Regane pinten nggih mboten larang. Nek ludruk liyane niku enten sing 15 juta, enten sing 17 juta, enten sing 20 juta. Nek gelora budaya pinten mboten larang. Napa 15 juta mboten kaken. Napa 10 juta mboten. Napa 7 juta kelarangan pinten. Nek kepengin nanggap ludruk gelora budaya, sak panggunge, sak lampune, sak syutinge, meja kursi komplit cukup sapi 7 pasang. Lha kok wake? Mboten-mboten. Oh jarene darine temenan. Panjene nggih kaya ngeten iki panjene gludruk gelora budaya nggih nembe pisan iki main tengene mriki. Kula wingi nane niku nggih nyunatno anak kula tapi mboten kaya Pak Jais. Pak

ngetokno anak kula sing mbarep jenenge Eko. Sembarang utang kula ngian. Terop utang, campur sari utang, iwak utang, buyar geledak buka kotak sebuwu wong limo. Kula tambel, nyene kula mboten tau teng ngene tangga, ngene iki kedadeane. Tapi bati anak kula Joko. Anak kula sunat sret waras budal teng ngene kali. Adus kali kanyane ditakoni. Koe kok kon mari sunat ta iya sing diloki sik. Lho rek, walah koe kok sunatku gorong dadi kok ngomongno bapakmu maneh, njaluk sunat maneh. Karo tekmu betake bapakmu gak podo. Mari ngoten mule ngomong ten kula, Bapak, Bapak. Lakon nak, aku jare arek-arek sunatku gorong dadi sampean sunatmu maneh. Enak kon surat mana enak lah boleh entek lo ngoten. Tapi jari arek-arek teku betai bapak gak podo. Ah yo podo eh. Jari ibu eh. Kono lo dimarame dia menjadi jeding lo duduno kono lo. Lo jah. Ayo kene ini jeding ini. Lo jateng ini jeding. Lo telon lo lah podo sih. Oh gak podo. Teku cewili teh bapak sawer. Kulane seniman kaya kula ngeten iki panjenengane repot dulur. Siji kali urip-urip nang kampung kaya panjenengan sedaya. Upamane pengen sare sonten keturutan, kepengin ngeten-ngeten sonten keturutan kula niki mboten. Pada tanggapan niki mulai tanggal Slawi wingi tanggal 1 besar nganti benjing tanggal 30 besar. Niku mboten preiblas. Tapi pengenane pas wingi sore, batin kula kapan yo aku ki masa meremoto ya gak apa-apa campur sarita ya gak apa-apa jasa mulai sore masa rek gak tau kumpul bojo kalau ini ngoten mari ngoten alhamdulillah.

sarungan batin kula. Hmm, ya iki engko aku ora rasane barang kenyil-kenyil kula ngoten. Mari ngoten sarene kenku kula kurak. Kuatir konangan anak kula, kula mboten damel cara sing kaya wong-wong. Edek ayo mboten gawe cara HP. Gawe cara HP, sampean dari peso cara HP. Bojo kula buka. Dik. Bojo kula tangi. Lapo? Gak ngisi pulsa ta kula. Bojo kula jawab. Gak ono signal. Apa gak ono signal? Gak ono nafsu. Mari ngoten. Elat jam 12 tanteni ben nek jam 2. Jam 2 kula buka maneh. Dik, gak ngisi pulsa ta? Gak. Jaringan rusak. Apa jaringan rusak e? Gak ngerti nek wong wedok tiap wulan ya nampa ngono aniku. Mari ngoten e alah, timbangane kula niki turu

0: Iki gamelan lha apa dikek samro yo.
1: Ora tak disedhek wong kene.
2: Kok iso?
1: Wong joget karo joget dilu mbok le. Oh ala trek trek.
0: Jeneng Kabul.
1: Apa jeneng Kabul?
0: Kabul, ka anak bul ngeden, Kabul anak wong ngeden. Lah kotrek.
1: Ko,
0: ko kaya trek mat, kotrek kaya mantune Pak Camat.
1: Jeneng kotrek iki nyambi ndi gak ana artinya. Kotrek, jane dicupi arek cilik.
0: Padane tau sapa masjid, tau sapa langgar kathek. Ya samroh.
1: Nenyek kon. Nek kau ngaku awakmu agama Islam, tapi Islam KTP. Nek Kabul ini lho, temenan.
0: Aduh, aduh tahu sapa langgar ta kon.
1: Lho, ya apa?
0: Tahu sapa masjid?
1: Aku anggap cuma yang masjid.
0: Mosok.
1: Lho.
0: Nek wayahe maghrib?
1: Yang maghrib ta langgar.
0: Nek asar?
1: Ya yang asar nang masjid.
0: Nek Jumat?
1: Jumat nang masjid.
0: Sembayang.
1: Ijo sandal.
0: Kau kelakuanmu ngono jare golek barokah.
1: Saya iki tak takon sing gampang-gampang. Nek pancen agama Islam sing tos.
2: Iya.
1: Apa sebabe ya?
0: Nah,
1: masjid kota langgar sak gede iki lho, ora dikai pipi. Ayo,
0: ganggu wong salat.
1: Salah.
0: Ganggu wong wiritan.
1: Keliru.
0: Lah apa sebabe masjid kok gak dipasang pipi?
1: Ojo cacak kok dikai pipi sandal ilang kok.
0: Ya ya. Masjidnya madep nanti sih.
1: Ya ngadep pulon.
0: Masjid to.
1: Oh, masjid cah di petan.
0: Eh wong salat.
1: Ngadep pulon.
0: Goblok.
1: Lah lapo?
0: Ngono kejare wong Islam.
1: Loh.
0: Nek masjid bener madep petan.
1: Madep petan.
0: Eh wong salat.
1: Ngadep pulon.
0: Lah goblok.
1: Lah kok iso goblok?
0: Wong salat kono madep nang kiblat. Upamane usoli fardhol maghribi salah sarokatene mustaqbilah kiblati. Masa ana usoli fardhol maghribi salah sarokatene mustaqbilah nguloni. Ana ta.
1: Sik tak takoni, kon dilani men sawangane. Saiki wong Jumatan sing dadi imam kok sapa jenenge?
0: Sing arep kuwi sing mburi jenenge makmum.
1: Sing arep gurune makmum.
0: Sing mburi makmum.
1: Lah sing arep
0: imam.
1: Oh, kemeruh.
0: Kasa kemeruh lho.
1: Oh, dek iki sing ndek ngarep iku Qadir kok jenenge.
0: Mak, maksude iki imam iku pemimpin, mulane awakmu nek duwe anak jenengno Imam Saiton.
1: Lho,
0: imam iku pemimpin, Saiton iku setan, dadi anakmu pemimpine setan.
1: Lakrak.
0: Lah timbangane bojomu.
1: Apa?
0: Nek pujian nek sampean roh butas nih, Pak.
1: Apa?
0: Karo ibu-ibu kene.
1: Ya, apa?
0: Nek pujian lak ngene.
1: Ya, apa?
0: Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Iku nek ibu kene, nek bojomu gak. Allahumma sholli wa sallim ala yobik yo. Sayyidina wa maulana Muhammadin yo yu yo. Ana pujian nyelok tanggane.
1: Iki apa nek? Lah nek pujian aku mau kalah.
0: Halo.
1: Aku menang.
0: Nyanyi-nyanyi sing. Apa jenenge bernapaskan Islam?
1: Ya mau kalah sih wong aku iki arek. Kayak rojikun wong rojikun.
0: Aduh, rojikun rek sampe penggawane nyolong sandal.
1: Saiki lho nyuwun sewu ya, sing adan-adan di titi-titi kok.
0: Heh.
1: Perlu jenenge.
0: Ya gak ro.
1: Ngono ngaku.
0: Lah kon ro jenenge sing adan di TV.
1: Ya ro.
0: Sopo?
1: Saat.
0: Ojo saat lho.
1: Ditulis saat adan maghrib.
0: Ya. Yeah. Oh gak ono ya, unyil adan maghrib ngono gak ono ya. Kok sing wae sing kene salah dokter urung parah diculno,
1: tak kandhani. Suarane nada wong adan iki dhewe-dhewe.
0: Mosok?
1: Iya. Nggih SCTV ana dhewe,
0: RCTI,
1: RCTI ana dhewe.
0: Terus
1: mari ngono ngene, iki Trans 7 DC ana dhewe ya.
0: Iso kene.
1: Lho, lan ngene Indosiar.
0: Ya.
1: Nadane suara rada petit.
0: Ya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. CC karo ngene ST, CC,
0: SCTV.
1: Lah ya SCTV.
0: SCTV,
1: SCTV.
0: Ya apa?
1: Rada ndek.
0: Ya apa?
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda mana karo masjid kaya salat isya?
0: Ya apa?
1: Masjid iki kene mangko.
0: Nah, ya apa?
1: Sing adan wong wis tuwek. Bebetane sarung-sarung yang ngelinting. Tak rungokno le adan kok ngene.
0: Ya apa? Awak bisa nyanyian?
1: Eh,
0: nyanyian sing napas Islam iku bernapaskan Islam. Bisa
1: kok anggetmu.
0: Sindu

0: nang Surabaya liwat Gresik ana pangeran uga ana nabi gak percaya ngaji aji
1: pinter ya anak ayu tak sendi baik
2: Pak Unir, kamu Pak Jae.
1: Iya.
2: Bapakku loro.

0: no uwaping terus gur.
1: Ana artine ngono lho, Bul.
0: Halah-halah jajal awakmu sing.

0: Ya apa ya? Awan-awan.
1: Awan-awan nak mangan sate. Tuku sate cuma rong sunduk.
0: Bayar kurang.
1: Kurang. Arek wedok rupane ayu, gawe rok kulot bedak bokong di. Isis.
0: Iwak lele tak kebuke rong. Ketok yang si robo yang kentean sanggung balik iki kajate ngene bapak jais
2: bapak sujais alias bapak unyil
0: alias bapak unyil
2: iya kajate sunatan
0: wongi lak bakul soto di Mojosari
2: moso
0: beyok beyok iki mang ludruke dingoni soto
2: awakmu wis di soto
0: aku ya marah di soto
2: tapi awal-awal dikei soto karo wong sebelah sebelah pom di Sugiyo
0: dingani sego soto
2: beyuh-beyuh
0: kebersihannya terjaga
2: panggilnya bener ngersihan kok
0: piringnya putih
2: putih
0: sendoknya mengkilat
2: mengkilat
0: sayang aku gak mangan
2: lah soalnya
0: lah wak pete
2: loh terawakmu
0: eh?
2: Gak mangan wak pete?
0: Gak
2: lah mangan apa?
0: Terus aku ngelipu kalau kena darah tinggi boten purun wak pete.
2: Alergi.
0: Lah napa? Wak daging rawon daging aku.
2: Yo iya wak daging.
0: Sing masakane jane nomak.
2: Yo iya wong Mojosari yo.
0: Sayang wak cili-cili.
2: Lah ndo ngisor, lah sing ndo dhuwur, sing ndo ngisor.
0: Yo gak ngono, ngerti nek aku wis tuwek digawe cili-cili.
2: Heeh, dirisi.
0: Para gedhe aku diing kloloten lho.
2: Tapi kok ngisor malah mbok wale ana bunder-bunder komplok mau.
0: Yo tak kecapi.
2: Apa ya daging?
0: Duduk.
2: Apa?
0: Las. Kudu
2: wong iku kudu mengucapkan selamat. Upamane ulang tahun kita mengucapkan selamat dari
0: ulang tahun.
2: Nek kemantenan kita mengucapkan selamat kemanten.
0: Kemanten baru.
2: Nek sunatan.
0: Selamat menikmati potongan baru. Wah, kalau bu, iki aja teh sunatan.
2: Sunat.
0: Dibayar sunat ni seje trik.
2: Seje ni.
0: Jaman cilik aku karo jaman saya tu es beda.
2: Beda ni.
0: Nek jaman cilik aku sulat sering gaya sunat ni ari cilik bengkok. Terus jaman rodok maju gaya silet.
2: Gaya silet.
0: Terus maju titik gawe gunting.
2: Gawe gunting.
0: Lagi 2020 jangan gawe silat, gak gawe gunting.
2: Gawe apa?
0: Gawe remote.
2: Ah, surat ke di remote.
0: Gak percaya, aku harus dikai Pak Lurah gonku.
2: Oh, sana percobaan.
0: Bareng ngonok sunatan masal, arek rompolo. Tak garis red,
2: red.
0: Remote tak cekal. Banyak gelis. Red, red, red. Tepat tengah-tengah mertua wedok liwat. Pak Tret, ya aku nak.
2: Kau nyambut gawe tau.
0: Aku temenan gak kaya bengiki.
2: Lapa?
0: Yakin rokok Surya sak cepet sak cepet.
2: Mandene wonge blater katik wonge wonge yo. Ala nyambut gawe ini yo ndak kono-kono dadi golek seduluran.
0: Tapi aku gak Surya.
2: Apa?
0: Dikake Sansu.
2: Walah sak cepet.
0: Sutuk pil.
2: Kanggo lara watu. Mulane awakmu nyambut gawe iki iso tuku rokok sak cepet jagan jagakno karo wong.
0: Kono kok iso ngenyek karo gak nyambut gawe rumah sami.
2: Iki ana penggawean tapi wong iku gak teko wong Jawa, kok teko Jawa.
0: Lho mosok?
2: Asline teko wong luar negeri tapi saniki saiki ning gone Kalimantan, ning Batu Licin ngono Batu Bara.
0: Lah nek cara buta mau mandi.
2: Bahasa Indonesia.
0: Carane ya apa?
2: Upamane cuma ngene. Selamat pagi tuan.
0: Selamat pagi tuan.
2: Saya minta air.
0: Saya minta air.
2: Nah, upamane aku jeragane, awakmu sing njaluk pegawean, saya upamane.
0: Selamat pagi tuan.
2: Iya.
0: Saya minta air.
2: Ngono dikek pegawean.
0: Masa? Praktek. Ngono tak dikeki. Ngono gak omong-omong ke dijen trek, nek ngono lagi tibane aku nganggur. Wis ora terang-terang mulan nek. Yo, kok direk kok enak men. Selamat pagi tuan, saya minta air. Trek ini apa ini?
2: Awak mulai yunus praktek sih.
0: Lah ini kok yang ini gitu?
2: Praktekmu yang praktek apa?
0: Sita, aku mah ya prasoku ya wis kasihan ini. Iman kau ya apa tak angan-angan ini sih bener atau enggak? Selamat pagi tuan, saya datang kemari minta air. Lagi nanti terus ini akan belok ini. Genti saja aku sih dari jerakan. Awak pusing, tanya aku mang.
3: Ya.
0: Ya aku alas.
3: Selamat pagi tuan, saya minta air. Selamat pagi tuan, saya minta air. Selamat pagi tuan, saya minta air.
2: Selamat pagi tuan. Assalamualaikum.
0: Aja ada lo salam.
2: Oke ate langsung.
3: Selamat pagi tuan, saya minta air.
0: Ayo ngono lah.
3: Selamat pagi tuan, saya minta air. Selamat pagi tuan, saya minta air.
2: Ah, selamat pagi tuan. Merdeka.
0: Ya ampun, ya ampun. Kok saya nyandak yang merdeka barang itu loh. Bek aja nyandak merdeka barang itu nyandak uang kau lo lapor. Kayak aku mau rek kok.
3: Selamat pagi tuan, saya minta air. Kalian nih lah ya. Wes ah.
0: Wes. Trek kok trek. Ya ampun. Kok jira ojo atik merdeka ojo atik tak wes. Ulo salam gak usah. Saya datang kemari minta air.
3: Selamat pagi tuan, saya minta air. Selamat pagi tuan, saya minta air. Apa mang lali ya? Selamat pagi tuan, saya minta dilek celegu.
2: Saya minta air, ya. Saya minta air.
0: Saya minta air, ini loh, kok.
4: Ayo.
0: Ayo. Ya.
2: Kau tak gitu kan? Saya minta air.
4: Ah, pere. Ah.
2: Hmm. Aha. Selamat pagi tuan. Saya minta air.
0: Ya kok bolos ini, Mas?
2: Bapak mana, Bapak di mana?
0: Kau enak kali beras puri barang aku kelombok. Beneran peduk kau.
2: Iyalah.
0: Aku kira kata ono festival yang Jakarta.
2: Iya iya.
0: Cerdas cermat, yo matematika dan lain sebagainya.
2: Iya.
0: Nah aku kira kak pati soal pengertiannya bahasa yang baik dan benar itu yo opo. Lah kepeduk iki mang aku beneran.
2: Karya.
0: Tapi saiki itu penting kudu saiki dijawab.
2: Iya, ya. Cacale.
0: Nanti dulu iku lak bahasa Indonesia.
2: Jelas.
0: Lah cara jawane gurung jelas aku bahasa daerah e apa?
2: Engko dhisik
0: wong saiki kok engko dhisik. Aku iki takon sak kesusu bol, kabul. Saiki lho aku takon, nanti dulu iku lak bahasa Indonesia.
2: Iya.
0: Lho terus bahasa daerah e apa?
2: Kok dhisik.
0: Goblok. Takon iki sak susu, sak kari sepur. Nanti dulu lak bahasa Indonesia. Terus cara jawane apa? Kok. Ayo cara jawane. Aku lho takon bol kabul. Sak susu aku. Lah yo di kabul aku salah gopoh tulungan nanti dulu aku lah bahasa Indonesia cara jawane apa
2: iya iya
0: kok di ngawur ayo cek ini Kono kelapate mendingan barang. Mari mamula tamamula, persiapan iku disiapno sing apik. Lah apa sih? Kon duwe gak tau petuk aku omong kotrek dino. Saiki wis ketemu padha tuwake. Ayo saiki cerdas-cerdasan pikiran.
2: Heh?
0: Cerdas-cerdasan pikiran.
2: Lah wamu karek ronggongan ngono lho, karek kadak bedhean karo aku lho.
0: Lho aku kan ronggongan cepat mati bareng aku disemplot kabel urip maneh. Waduh kok
2: tapi kita juga mencapai bela sungkawa
0: aku orang kulit saya ini aku pasir kulit mah orang kulit mau sembelonot ya saya ini ayo ngungkal tak ya pikiran saya ini tak takoni hasilnya jawaban sing apik ya
2: tapi syaratnya
0: lho syaratnya ya aku sudah jawab sing apik disik untuk cerdas cermat. Oh, saya ini
2: sampai niru kancane jawab.
0: Lo ya iya. Saya ini tentang informasi. Saya ini kan untuk di kecepatan informasi dan transportasi. Saya ini hubungan supaya cepat lihat apa?
2: HP.
0: Bener. Ini cocok cerdas untuk transportasi.
2: Kendaraan bermotor.
0: Wah, cocok ini. Nah, saya ini ganti tak takoni. Saya ini kendaraan sing rodane telu apa?
2: Becak.
0: Bener. Sing nomor loro?
2: Bemo.
0: Sing nomor telu
2: Tosa.
0: Wah. Wong ngomong Tosa kalau ren mangap barang gitu. Pertanyaan mana? Saya ini gunung yang tertinggi di Jawa Timur.
2: Bener.
0: Yang meletus di Jawa Timur.
2: Kelut.
0: Pinter. Saya ini tak takoni. Bobote Gunung Semeru ku pirang ton. Le lari. Ayo. Lari.
2: Apa sih kau minta gunung
0: ya sopan? Bapak itu gunung kelut? Kok jilin? Tapi syaratnya gak oleh niru. Tapi nek niru pecah biasmu.
2: Kalah nyontoh?
0: Niru jatah nih gepuk.
2: Gepuk?
0: Ya. Wes lo perjanjian. Setelah agar salaman. Dek! Mau tambah selawih piro?
5: 20.
0: 20 tambah 10?
5: 20.
0: Walu lekor tambah loro piro?
5: 30.
0: Gak oleh niru. Tandane gak oleh niru kok niru.
2: Kancane tok.
0: 50 dikurangi 20 piro?
2: 30.
0: 40 kurangi 10.
2: 30.
0: 20 ditambah 5 piro, Bur?
5: 30.
0: Gak oleh niru goblok. Wong kaya wis kon. Gak tau pedhok kok. Saiki tak takoni maneh. Saiki lek 20 ditambah 10?
2: 30.
0: 12 ditambah 18?
2: 30.
0: Nah, loh minggat wis.
2: Ayo.
0: Gak wani iki.
2: Ayo.
0: Gak wani ketara ae.
2: Bawani aku tetep ae lho.
0: Melek tenan.
2: Wani.
0: Gak wani nyontoh. Nyontoh tak donyo kon.
2: Ya.
0: Bilang nang sawah. Kita nono saiki. Saiki nek 15 ping 3 piro?
2: 30.
0: 30. Saiki 5 ping 6
2: 30.
0: Saiki nek 100 disudo 70 piro? Ayo gak dijawab.
5: Iya ya.
0: Ayo nek dijawab. Jawab apa kok iso?
2: Iki matamu ro iki. Bacane iki lak ros iki.
0: Kok jagelmu tambah tuwek tambah kemprok.
2: Lah neglaw.
0: Hei. 100 nek dikurangi 70.
2: Iki lho matamu lekno.
0: Jawabane.
2: Ala sih tak takon iki pira nomor iki?
0: Ha iki ya 3.
2: Lah sing iki?
0: Iki ya 0.
2: Lah nek gandeng 20.
0: Aku gorong iki.
2: Pek, bot, awakmu liate bareng aku mau kumpul awakmu.
0: Apa?
2: Wapik lahir batin gak percaya
0: wis dadi pacokan ke biyen
2: contone wis ana
0: dagelane padha bome gak iso kokon rukun
2: kon eling jaman riya ya dhisik
0: iya
2: bojoku wewe nyangoni bojomu
0: apa
2: pupu dodo mentok dikabrene
0: lho
2: bareng riya ya kupat bojomu wewe nang bojoku
0: apa iwak ya gede gede
2: lho koyo kana-kana bisa takon
0: lah kon kurang pengertian kurang ngerti carane wong
2: lanang ora kumpul awakmu gak pake ndek kok
0: kok ya weh
3: Yo sing sabar, Gel, togel. Panjene lho gak ngono panjene kabule kaya-kaya ngono wateke.
0: Lah ngono ya kebaju nek karo kuwi tambah tuwek. Kaya sebab apa Nabi dawuh salamatul insani kal fi kidil insan. Slamete menungso iku apa jare lek njogo omonge. Lah kowe tuwek gak tau kumpul aku tambah kemproh kaya.
3: Memange dalam di dalam bahasa Inggris juga sudah mengatakan.
0: Lah iya.
3: Becik ketitik ala ketara.
0: Itu gak bahasa Inggris iku.
3: Ngene, aku lah sumpek sih masalahe. Ki anak pusing kuliah dong ini malang gak payah bayar kos-kosan ya.
0: Lo iya deh.
3: Mau jalan pasukan jalan pinus iya lah. Iki an butuh duit aku bayar nyilih dulu bang.
0: Ya apa?
3: Butuh duit.
0: Wah ketepaan deh. Anjir ini kalau aku anjir itu cekimu termasuk. Anjir ini di long ini kan sambat aku pantas.
3: Iya.
0: Lo sebab apa? Sebab apa juga duit nih kre? Gak duit ya
3: lo. Lah kelakuan kok sapi lo.
0: Lah iya kan
2: ada gak duwe nih wong ngene wae awakmu wong sembarang duwe ono gak duwe.
0: Gak ngono kon gagamu gagah. Dhuwurmu ya dhuwur nyambut gawe pinter, pengalammu ya akeh. Sama kon kekurangan duwe lah kebajut
2: sing keadaan tidak bisa di kaya ngono iku mau.
0: Oh jenenge
2: saiki wong masih omahe ku apik ya.
0: Iya.
2: Sembarang cukup tapi ora ono menungso iku cara segara ku banjir terus gak ono.
0: Oh,
2: mesti ono sate.
0: Lah aku kanca kon sampean nang aku.
2: Nah.
0: Walah, Trik, Trik.
2: Lah mangkane ngono lho, Mbok.
0: Nek perkara dhuwit tege sekolah anak, wong anak itu termasuk amanah. Lah sing wajib kudu dituruti apa karepen.
2: Ya, mangkane
0: ngono. Iku penting. Nek perkara dhuwit kuwi tetep tak gol. Temen.
2: Iya, nek entek kok niku boleh dhuwit ta?
0: Oh, gatel kok adane. Lah apa sih kon niku?
2: Kok niku duwe-duwe kok salah mbok sak ono ngono lho.
0: Nek aku iki mung njaluk dhuwit ngono gak eman mbek kon lha opo sih?
2: Ya gak ngono mbok ya sak ono ae sak ono.
0: Masalah kok sak ono iki
2: apa kon Pak? Ah, kok gak isin.
0: Lho,
2: diutangi gak oleh sing utang gelem. Duwe-duwe diutangi gak oleh kok gak isin.
0: Lho, kon iki lho kuwi goblok sing isin iku kon.
2: Lah lha apa isin apa sing utang gelem?
0: Lah lha apa gak tau utangi kok kon muring-muring.
2: Alah ora gak ngutangi kok gak isin.
0: Lho. Oh ya apa kan sing isine ya kan apa aku?
2: Wong mboten duwe ngutangi tanggane.
0: Lho, yen aku duwe.
2: Kok sing utang gelem sing ngutangi kok gak gelem.
0: Lho iki apa iki goblok.
2: Eh goblok dhewe.
0: Ah, rupane kon tambah suwe
2: kaya iku lho sing ngetebong dalan.
0: Apa?
2: Nek pasar kono.
0: Apa?
2: Ambil. Iki kena apa nak kontrakon bener ade iki pas aku.
0: Gak sebabe kok nak biasane sing desain masalah pakaian.
2: Ya kaya apa?
0: Wah. Oh.
2: Kocok,
0: cok-cok. Ya gak main itu, wajan lu gak tahu kota besar. Ya
2: kan jadi kebok kelawan
0: seket. Ya wajan ini kabeh ku wajan
2: dulu. Kok unik, iwa, ndok saya ikut tengten
0: seket. Wajan lu gak tahu, tadi gak tahu kota besar. Jadi kan kan lu apa? Eh, lap, hei, trek, ketik, hei, buntel apa ini lu? Ini lu jadi gak duit-duit. Si bae mari tuku-tuku dhuwe entek kancane dureng-ore. Hei, trek. Ora. Barangmu iki lho. Goblok iku. Kan kok dureng-ore bojomu. Iki lho anakmu mbok tuku apa iki lho. Gendeng takon iku. Lho ya apa sing kok terima. Waduh arek iki emosi lali segalanya. Lah iki lho barang koyo ngene. Lah iki gak barang penting masalah iki. Wah. Trek. Kok trek. Ono uang tak gak iki. Lah iki tak gila kok ndang konangan. Sangkat aku nyopet ini. Trek, kok trek? Kok udah ngono kok trek? Trek, kok trek? Aku wedi aku. Apa ini? Wah, ini paling sutra atau Arabia ini rupanya. Jabang bayi. Lah kok helm? Hahaha. Ya apa rek kutrik
2: iki? Ya ngono iku ae. Wong wedok telet, sembarang aku dibohongi, sembarang aku ditilap nang ndi-ndi aku gak dipamiti ya ngono iku ae. Ambek wong wedok, ngono dari cucu dari ketiak. Oh, iki apa iki apa iki apa?
3: Iki kacamata. Ora melo.
2: Lah kok
0: iki lho apa? Iki lho apa?
2: Lah iki ketokmu apa, Dik? Wong kok utang behan iki lho behan sapa kok apa?
0: Heh?
2: Behan sapa kok apa?
0: Wah.
2: Ya itu ah.
0: Masalah buat elu.
2: Masalah-masalah mangkane. Wong aku njaluk apa sih kang sak suwe gak ditukokno. Ngene iki ae.
0: tukangnya sopan, nek kandil simpenan, nek kandil gendaan, gak mungkin, gak mungkin. Aku tuh kalau anak lagi percaya, gak percaya belas aku, gak percaya. Ayo, kayak siapa itu?
6: Jangkrik kok putri gimana, rek? Gak sumbernya malah petaka ini. Kau ini kalau dirapuan, lu ketempelan demit nanti yang lu.
0: Ketempelanku sapa? Kenyataan itu lho, kau tangi sapa, biaya sapa, ikisin kau erer-erer itu lho. Nukaknya sampe gian dia amu ya. Gak mungkin ya nukaknya aku. Makanya sampe tak dalui duit gedenya 10.000, cilik 5.000 pun naik. Sedek menaik. Ini itu nukaknya uang ini gak eman.
6: Ikisin salah supir, ikisin salah supir yang montor lho. Gara-gara kesasar kecekel polisi mang ini. Mulai ngelewer gak karu-karuan itu
0: ngelewer?
6: Hah? Aku gak ngomong sosial lingkuh goblok.
0: Nah gak selungkit lo pake siapa berapa itu lah barang yang pedok ini masa lo lanang di BA masa lo lanang di kotang ini
6: alah kagak ini geregetin ya aku kok pekara BA lo kapan iso mewer-mewer
0: kok gak hamblah lambemu itu lambemu ganjol ngomongan ambil wong itu rumah itu yang salah itu ya menang
6: maksudnya lo ngomongan itu aja muring-muring ngelokno lambe ngambleh itu tipek barokai soalnya ini aku guru ngerangkul kon lambe itu menghidup lambemu
0: padahal itu apa yang lambe ngambleh
6: lo lah iya aku jane biar gak ngambleh mereka gelap buat cokot itu bagaimana ngelewer ini
0: gak toge lambemu ngomong terus tenang gel
6: apa nih nani kasnan daiman
0: kasnan bareng lo
6: wedole nyampe nih kan awan yang ngernet
0: ale kan masa aja mengenai gelungan ke lo setelah kasnan ke lo
6: gelungan yang gitu gelungan melaku yang ini ya apa melaku kok poniru ini lo dek uang urip iku ojo gampang cemburu buta akhirnya jadi malapetaka. Uang itu mbok sing percaya omongku masih ini aku ya perlu nih aku tukuk lu kalau genda aku
2: Eh, no karya anu gel kena. Kelopone ketuwean jare gendaanmu.
6: Ketuwean jengkol manjlok.
2: Niku ana kelopo gendane ketuwean.
6: Gua iki lho kurang lega aku.
2: Lho, lah apa itu?
6: Ya perkara iki aku geger.
2: Lah kono kono sapa kotane?
6: Ya niku kono
2: gendaanmu.
6: Mariam.
2: Lho Mariam.
6: Iya deh, aja khawatir deh menit tak pegat aku tarap gendeng kaya apa? Gak, cintaku hanya kamu seorang
0: gak percaya, kalau itu masih mau ngaku yang ngomong kalau gendeng aneh
6: iki mana ini loh deh ceritanya deh iki mana ngomong-ngomong Mbak Kotre kan duit gak tak kaya ibarannya roto gak barang tak joko dia ada ini tambah gadirang dulur-dulur mbakil sedaya bekne sing kelangan pitik horen jabang bayi lanang wedok
0: mas tabio
6: iki menungso tak demit iki
0: mas tabio
6: apa?
0: Aku kangen karo sampean mas mas
6: penyelesaian itu kudu transparan rungono sik tak lakoni iku lanang ta wedok
0: mas togel aku tolong dan garapen mas togel
6: sik tak setelah
0: itu siapa mas Togel? Itu siapa?
6: Iki ngono termasuk makku iki
0: makku?
6: Iki bojoku, bojoku
0: apa makku? Iki bojo sampean ta?
6: Sik kontak lakoni
0: lah sampean tau ngomong karo aku gak nek bojo-bojomu mati ngono
6: dimakan gak melok Wong ngoyo kok mbok kulo goblok. Eling, kon iki lho wong wedok macak sing mesti isan. Wong wedok ngono ndi-ndi yo, susune loro. Lah apa kon susumu kok mesti to?
0: Iki biyen ya loro. Terus saking kepingin mantep madhep karo sampean ben aku angen-angen kadek mak cinta karo aku. Kowe cah wedok aja turu rumah. Aku meringi wae, akhire nglumpuk ngono kuwi.
6: Eh, iki bacok ta lapangan poli.
0: Allah. Wong kok mbak
6: Kak Suci.
3: Rame bengi-bengi ning kampunge wong.
6: Kok kon?
3: Heh, awakmu apane di Togel?
0: Kula bojone.
3: Lah awakmu apane?
0: Kak bojone.
3: Sampeyan kawinan?
0: Ya kawinan.
3: Awakmu?
0: Tangkepan.
3: Ngono. Awak dadi manten diiring apa?
0: Ya, diiringi ya nganggo kuwi iki diriyan.
3: Wong akeh.
0: Ya wong akeh.
3: Sing ngirim wong akeh. Lah mau dikirim apa?
0: Irek.
6: Lah ya acara bedes.
3: Lungguh apa kamen? Lungguh apa?
0: Ya lungguh kuwi.
3: Lungguh kuwade. Lah awakmu lungguh apa?
0: Galengan.
6: Acara potongane kaya garangan.
3: Sampean dadi bojone Togel kawinan ditutuk apa, Dek?
0: Tak ditutuk ndok
3: to. Ditutuk ndok. Lah sampean ditutuk apa?
0: Gandeng.
6: Pantes.
3: Sampean dadi bojone Togel mari kawinan, mari ijaban oleh surat.
0: Ya oleh surat nikah.
3: Warnane?
0: Hah?
3: Warnane?
0: Ya warnane ya biru ijo.
3: Ngjero ana gambare sapa?
0: Oh, ana gambar gambar utah, terus ana fotoku mbek foto nang
3: kantor. Oh, bener. Lah sawamu. Dadi bojone Togel oleh apa?
0: Oleh surat.
3: Rupane?
0: Coklat.
3: Gambare?
0: Potong babi.
3: Samu wae ngono to.
6: Aku
3: kok
6: gak yakin
3: sih. Arek
6: wedok nek wedok temenan gak ngene ambune. Ambune kaya ya apa wong ambune kaya
0: manuk anakan ngene. Tolong Mas gawane iki tak tandangan arek sitok iki.
6: Ayo kandangan loh.
0: Sing ati-ati nek gawa iku.
2: Apa isine?
0: Sotek.
6: Heh, gak yakin aku iki.
0: Yakin.
6: Wes aku mau.
0: Heh,
6: sing kok iki lho maca apa ae?
0: Eh, gak enak. Eh, Rene, sejati ini ku sapa, pakmu ku wong wedok kagarangan, tak bekataan. Eh, masa ana susu kok nyeting ngene iki? Sapa iki?
6: Dek Lan. Masa kok garu?
0: Sapa iki?
6: Kira kabul lho. Eh, kabul.
0: Tak kabul ta iki?
7: Aku dikongkon kutri.
0: Dikongkon kutri. Eh, kira macammu tro apa iki?
7: Gagah.
6: Kon iki lho, Tri. Karepmu yo apa kon kok sama?
3: Permasalahanku ngene. Saiki sampean lak termasuk nang kampung wong terpandang.
6: Iya.
3: Sampean cara ngono sawah sampean yo ombo, tambak sampean yo ombo, donya sampean yo akeh. Taman siji, ana usume wong mati sampean gak gelem teko nglayat, takziah gak gelem, cuma mengandalkan sampean kirim rokok tok. Ana wong kerja bakti gotong royong ndok kampung, sampean gak gelem metu cuma ngekeki kopi karo rokok tok. Terus apa mana sampean usume wong tahlilan rutinan, tiap malam Kamis atau malam Jumat, sampean juga gak gelem teko. Urip ndok kampung kudusnya rukun. Sampean besok nek matiku sing gotong ya tangga.
6: Berarti aku egois.
3: Egois, jadi tidak boleh mementingkan diri sendiri. Dulur nang kono tapi tangga cidek. Sampean anak kesusahan gak mungkin dulur sampean sing ada sing teko dulu tonggo sing disi
0: tonggo agak selat tonggo digotong ya disonggo
6: aku ngukirin kepotongan budi lho Rek Jani
3: lamang apa?
6: Lho Pak Bayan itu sak bojone sak anake mbek aku wapi gak karuan mati aku gak dikandani
3: Pak Bayan sapa asmane?
6: Gua lali aku jenenge lho mati yamono yamene lho kok gak kirim surat
3: jadi wong mati ku wis mapal jadi kita juga ikut berbela sungkawa yang semestinya pada malam hari ini kita juga hadir tapi yaitu Konco Lawak Cak Haryono. Oh. Cak Haryono telah meninggal dunia tadi jam 4 sore.
6: Berarti kontrak entek ya?
3: Kok kontrak ya? Memang sudah saatnya, sudah waktunya beh. Menungsa itu kabeh duwe negari di Pinesti.
6: Oh iya.
3: Jadi
6: iya.
3: Jodoh, pati, lan rejeki ku apa nang ngastane Gusti.
6: Iya.
3: Jadi sapa ngerti, upamane nane saiki ngeludruk nang kene menese oleh rejeki ya gak ngerti.
6: Gak ngerti.
3: Upamane aku mari melawat, biasa oleh rejeki ya gak ngerti.
6: Upama aku saiki mari pentas nang kene,
3: meneh oleh rejeki ya gak ngerti.
6: Sapa ngerti?
7: Aku.
6: Boleh terus bongko ya.
3: Ya gak ero.
7: Tak cocok bondonamu.
3: Jadi wajibnya wong urip ning donya iku nek duwe keadaan duwe karo sampean ya. Tulung tinulung karo padha sepadane urip sing gak duwe.
6: Ya Dre, gak kabul aku sadar.
3: Bersyukur.
6: Muga wae sarana dalan iki iki minangka perjalanan aku hidup sadar tekok kene iki.
3: Jadi sampean wis sadar, dadi wajibe amal sedekah. Iku wajib masa sampean iku salat terus tapi sampean gak tahu amal. Yo percuma berarti.
6: Ini pokok-pokok anak Adam itu harus mati pedot amale yang bisa nolong cuma telu. Siji sedekah jariah, telu ilmu sing manfaat, telurut ilmu sing manfaat, telu anak sing soleh lan solehkah.
3: Pancen itu ya, bener.
6: Pokoknya kan di dalam ini aku bisa sadar selawat.
3: Dan yang paling penting saya ayo pada beribur ngaturi gending nang penyenipun Bapak Sugibo Lece, penyenipun Bapak Suja Isunyil.
6: Oh iki anu ya, apa jenis dia makarnya nang gole Mojosari, usaha dagang.
3: Oh
6: iya,
3: jadi
6: apa?
7: Bakul soto.
6: Oh, bakul soto.
7: Soto godi lho.
6: Soto godi.
7: Aku tak anu ya, Mas ya.
3: Ora ndok kene aja apa-apa ngene ae.
6: Ngono ae wis
3: apa-apa. Awak awakmu acara duwe anak sing ndongone TV karo.
6: Oh iya.
3: Sing ngene sing. Bapak di mana? Mana Bapak? Mana Bapak? Bapak di mana?
7: Halo, kon aku wedoke bolak-balik meteng. Amono ora.
3: Ene jek.
7: Ada oke datang. Epret.
6: Ya, ayo lah
3: iki. Iki mumpung sing lanang melok jaranan iki nek tak.
6: Loh, mbak nang ngene mbak aku ping 4 lho.
3: Mau. Apa ping 4 apa?
6: Dicelacu.
3: Ora ngono.
6: Langit
3: mati. Aja salaman tak takon di daleme pundi, Mbak? Ah, gaya jadi. Jelono gaya. Mungkin iki panggling. Biyen gak biyen gak kaya ngene iki boleh kaya ngene. Mbak Mini piye carane kok sedih kaya nang ngene iki. Oh, sing ngetepung ndelono anakku lanang ngwasi.
6: Nggih. Ya
3: saya ngene iki. Kuliah iki.
6: Iya.
3: Wis metu dereng.
6: Tak kok gelem, sapa pun duwe dulur dilabi panjak ketepung aja gelem.
3: Lah apa?
6: Lho ya apa? Kurang titik sing wedok rawe dikoplake biasa ngemopruk iki njang ngene. Ai.
3: Aku ngerti nek iki megongi swara jombang tak kok nyuro. Lah apa dinyangakno. Oh sing ngangon sapa wari? Oh iya pancene kuno.
7: Rambune seragam
3: jene, abang. Jene kuno balone. Balone gopur ya babar. Ini sayang, aja cide-cide ora pantes awakmu. Lho, lan nek karo arah aku lho.
6: Persis.
3: Lho, persis iki mangane cara Roma.
6: Wedok cara wayang, wedok iki Dewi Sri Kandi cantas ayu tur ucap.
3: Lah iki gedhe dukur.
6: Sing lanang sayang.
3: Apa?
6: Kencing manis.
3: Monggo gending napa, Dek? Diaturaken Bapak Sujais lan Bapak Muspika di Bapak Kades, ugi sing mirsani bengi sing rawuh.
6: Iki main nang gone Lamongan. Dadi kendangane aku dinilo Lamongan.
3: Heeh. Ndok Padang wingenane kaya ngono ya Lamongan to.
6: Widodo cae kata banok kene sama kok.
3: Napa gending besar napa gending napa? Oh walu-walu ini kan jalan walu-walu gak ya?
7: Boten.
3: Oh boten.
6: Lah napa dulu dikai kan boten ini? Wah! Dikai isek.
3: Napa? Gending napa monggo? Kok semayan karo kancane dadi ana.
7: Enggak bisa
6: kan. Jadi sembara itu yang penting orang itu yang penting ku berwibawa, kuwibawa. Lah.
3: Bapak di mana? Mana
7: oh,
3: dengan
7: Jokol.
3: aja
7: didai.
3: Aja didai ya.
6: Aja didai, aja tak ide.
3: Napa judulnya? Anu napa niku gendinge?
7: Nyidam Sari.
3: Oh, Nyidam Santun, Nyidam Santun.
7: Napa
3: mau langsung mawon, langsung diangkat. Bapak panggil
7: mawon. Bapak panggil mawon.

Iki khusus kanggo kanca-kanca remaja. Iya, ya arek enom, pokoke arek lanang khusus arek lanang, tapi karo arek wedok bareng. Taman Asmara.

0: dalam pelawaan bahwa ada kekurangan kurang sopan santune, kita sebagai pelawak dari Gelora Budaya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga kita matur suwun karena penjadi pun Mas Jais atau Mas Unyil sekeluarga dengan segala amal sedekahnya awal dika sebalas apa bocah muka-muka Allah Ta'ala sing balas amal kebaikannya Mas Unyil sekeluarga.
1: Amin.
0: Soalnya begini juga lakone panyuwunan.
1: Oh, jalukan.
0: Jalukan. Yaiku
1: lakone
0: adeke Masjid Demak utawa jagepe Sunan utawa Wali Songo.
1: Oh, iya.
0: Dadi jagepe
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: kawin. Enak. Yen ana wong pawongan liwat, jaluk bandane. Enak. Yen ora gelem, mateni.
1: Iki kabeh wis sarujuk. Nggih. Sapa pawongan sing liwat alas kene kudu dijaluk padhek. Nek nggawa daya bandha perlu dirampok dijaluk.
0: Yen ora oleh
1: perlu diploron nek sampai mati. Nek perlu pateni pisan.
0: Awak dhewe aja mati konangan sapa wae. Tenan. Kene tapak podo. Akah lan diwak ngene iki. Wong kene wae kepolan koyo.
1: Pancen bener. Sak dure alat montong iki kabeh podo sayet sapa ae sing liwat kene. Sapa? Sugih wali kumo kendel melebu nang mene telataku alas montong kene. Apa gak kulak warto adol kapirungan akeh perampok recu bajing capi tunggalane nek wis wani melebu ana ngliwati alas montong lek godonyo kelawan bondo dijaluk.
0: Oh
2: iya
0: cedane apa kuwi kabeh iki sing diarani brandal kecu sing gawe rusake kadipaten Tuban.
2: Pancen
0: yo mapan kebenaran aku bisa ta pejagong karo kuwi. Abot aku ngembun dawuhe Gusti Adipati Tuban supaya ngrengket anane brandal kecu sing tansah gawe rusake kadipaten Tuban.
2: Kok enak omongan.
1: Kok gampang temen. Kok gampang tenen katen nyekel akune Luka Jaya brandal ana sing alas montong kene. Mula tak jung sarana apik dadi cek becik kowe balya. Balya aja nganti bacut-bacut lek kepinurip panjang umur ana alam donya.
0: Ki sana
1: aja ana paran.
0: Abot ngembun dawuhe Gusti Adipati. Mula umpama aku ora bisa nyekel utang rancet kowe sak kancamu tak kira aku bakal nampa pidana. Tengimbangane lurae tamtama nampa pidana. Luwe becik kowe kabeh iki dina kudu nerake.
1: Lho bangsat maneh kerlu kok doyo.
0: Lho mati dite.

0: Masku dan Kalungku Randal yang sakti mundro yang tarung adu atau sing balung letin pelit menamur aku dan kalah ibu ibu cacili opo kalah pinjadar kasar terip lurain pangtomo yang kabupaten itu baca bilo Randal yang sakti mundro yang
1: pancetit dan ilmu gitu loh mbak lo sakin aja sopaman
0: lapar loh kaya pak.

0: ora lanang. Ora sumbut karo sumbarmu kowe. Brandal kecu sing gawe rusak itu bar. Nyatane yen to tak deleng logatmu kate tinggal danggang colong playu. Janggelamu cilik. Yen to pranyata kowe wong sing sekti mandraguna, ora tegas papak parune panti. Sucari gurento. Ayo, podo ditutup. Karo pedhekane kene kowe opo aku? Tumekane Pak Guru Pawan iki.
1: Amanah jin sosro banok, lebur tanpa gaji.

0: Yorsi iki aku iso iso aduar tanggung jaroko
1: panjang rino kawan mengi aku mumpet kepingin ngerti ini sapi yuk kandung.

mergo bupati. Dadi jangan untuk bupati ku terus mari dadi atasan saenake dhewe. Dadi sampean iki ya kudu bisa nonton karo masyarakat sing cilik.

ini sing kaya ngono kuwi bener. Kanggone wong urip ana ing alam bebrayan ya dadi pimpinan. Iku bebane beban berat. Aja jarah dadi pimpinan ku kabeh ku enak lah kepenak. Amarga apa? Minangka conto lan tulodo. Saupamane kaya sampean karo aku iki minangka bupati, iku minangka conto yen rumah tanggane tansah dadi kepala ngono dadi perpikiran. Iki malah dadi contone masyarakat sing kurang pengertian. Lah mulane saiki siji sing dipikir ana ing pemerintahan, loro kudu mikir ana ning keluarga.

0: telepat kula tanpa katimbalan kula sowan wonten kadipaten. Awit punika sajak wonten kelilit.
1: Wonten kelilit das pun kita.
0: Inggih menapa putus saya garingipun menika kader-kader kadipaten Tuban mulai meraurat montong niku kathah belebranda lan keju lan begal.
2: Ngono.
1: Napa kita ramane?
2: Lah mulane iki apa aku kan cek durung iso aku durung iso nyumerpi utawa durung iso ngrasak. Iki bener apa salah omonge?
1: Critane kan demen iki wae
0: terus napa? Lawa lak nembe teng ngene Karang Padusunan.
2: Iya.
0: Dusun Manjung. Mari ngoten. Wonten para pedagang menika badhe asok upeti wonten ing kadipaten. Tapi wonten ing mriku wonten anyegak.
2: Sing maksudnya dibegal.
0: Inggih disuwun mboten oleh asal upeti wonten ing kadipaten.
2: Sing maksudnya durung ngerti kalau sampean ini. Apa tapi ngerti iki Demang?
0: Kados-kados menawi kula ningali sak lerapa, nyuwun sewu nggih pangapunten sak derengipun.
2: Nggih.
0: Kados-kados menika den bagus Raden Sae.
2: Lho. Apa bener apa ngono?
0: Lah menika saksinipun pedagang niku betul mriki sedaya.
2: Dak iki ngene ya. Demang sik ya, Pak.
1: Nggih, nggih.
2: Dadi aku tak ngomong karo Demang.
0: Nggih,
2: iki Demang.
0: Dalem.
2: Sampeyan ngomong karo sapa?
0: Nggih, Gusti Kang Bupati.
2: Karo Bupati ya?
0: Nggih.
2: Wong ngomong iku kudu disesuaikno karo keadaan.
0: Nggih, milanipun kok pangapunten sak derengipun.
2: Ya namane saiki sampeyan ngomong tanpa bukti, tanpa kenyataan iku mengko barang dadek
0: no ini pun para pedagang sedaya
2: ini dong wis gak usah sungkan-sungkan monggo iki.
3: Iki ngatur raken kelepatan kula Gusti Bupati.
2: Iya ya. Terus sampean ngomong apa ya? Do matur apa?
3: Iki matur. Mbok menawi mrote salah nggih. Bener gak ngeten to?
2: Ya wis pancen hitungane
0: nek salah. Lah iya mboten
3: bener
0: ya
3: salah pancen. Aja lah ora ngoten ya aku temen.
0: Ya.
3: Lah iki kula mau iki lek pancene wono ngaten lho.
1: Nggih. Sedereng to. Kula niki lak tasih dereng ten marang namine jenengan.
0: Namine
3: Gintan.
1: Oh, Gintan.
2: Dadi kudu wong pancawura ning tengah dalan. Ning kowe iki kan tanggung jawabe bupati kowe kudu njunjung asmane bupati e namane wong tuwa. Ning saiki nyatane iki Ki Demang iki laporan yen sing gawe rusuh ana ing ngene tlatah Tuban iki ora liya lho sliramu. Lah iki kari ngomong iya apa ora?
0: Dalem,
4: Demang.
0: Dalem, Den Bagus.
4: Kowe nganti tumulang cang sawan nang ngarsane Rama. Kowe kondo yen aku gawe gerta ana ing tratak Tuban. Apa nyuwun iki?
0: Nggih, pangapunten saderengipun. Rikala para pedagang menika badhe asem upeti wonten kadipaten Tuban. Menika wonten salah satu balipun tiyang ingkang nyegah ingkang begal barangipun pedagang. Ananging sasampunipun barang dipun buta kali begal menika, begal menika semrepula kok kados panjenengan ngoten lho. Tapi kok mboten madhep tapi kok terus melayu. Lho niku lho, kenek napa?
4: Nggih. Romo.
2: Iya, iya.
4: Agunging pangapunten ingkang putra. Nggih. Rumaos ageng manah welas kula dhateng kawula alit amargi
2: sing maksudmu
4: tangisan.
2: Iya ya.
4: Awit upeti ingkang Rama suwun dhateng kawula alit menika kados-kados peparing siksa dhateng kawula alit.
0: Menika lho buktine ini.
2: Saiki ngene ya,
0: saiki. Menika buktine sing dibegal niku.
3: Apa Pak Tuman?
0: Sampeyan sing iki sing begal.
3: Lho, sing iki
0: kan Gintan. Ini putrane.
2: Ini ya.
0: Maju Bupati. Boyok-boyok tuh.
3: Ini ku ya Kiai.
0: Lungguwa. Lungguwa kene lo lungguwa. Oke, kene mari.
2: Ini ya. Lagi tak jamane.
0: Nggih, monggo.
2: Ya. Dadi kabeh iku wong tuwa iku didik di tengah-tengah mergo sipate dadi bupati.
0: Nggih, leres menika.
2: Tertinggi ana ngene.
0: Ngene kabupaten. Oh, nggih leres. Anjing kabupaten kono maksudku. Monggo.
2: Dadi iki geman yang ngono.
0: Nggih.
2: Kudu sak didiwe sing sak temenmu.
0: Nggih, lha
2: niku apa sing dikewu kesana karo masyarakat iki apa? Terus saiki pelakune iki ndo ora? Soale pelakune iki ono. Lah nek pamane gak sing jelas iki demang dhewe mengko sing tak kudono.
0: Nggih, menika mboten fitnah kok. Ternyata.
2: Lah ya.
0: Nggih.
2: Raden Said.
4: Sing dalem
2: putra ku dhewe. Nggih. Dadi kowe iki kudu ngerti lan mengerteni. Ya. Soale apa? Saiki kabeh ku wis awakmu uga wis ngakon, wis ngakoni. Ning syaratnya yang dulu ngolok bukti dan kenyataan sopo sing duduk sopo sing duwe mbok jupuk atau sopo sing duwe mbok jaluk lah itu aku dewe durung ane mentok na awakmu lah saiki awakmu terus piye
4: panji ingkang putra ingkang ngerebut hukum ingkang badhe dipun setoraken ing kabupaten menika
2: terus maksudmu apa
4: namun paparibasanipun dumateng para kawula alit ingkang tansah kekirangan
2: apa we bener?
4: Yen saking manahipun ingkang putra. Menika sampun leres apa?
2: Iku gak bener nak yo. Nggih yo, iku gak bener. Kabeh iku salah. Ngerti? Bener koyo awakmu we ngakoni kesalahan yen pancen iki njupuk mbok rungno karo wong pakir mesin tegese nang sapa sing mbok tulungi soalé keserba kekurangan. Mbok anggap wong tuwa iku tumindake kurang jujur. Lah ngono to? Terus ngomong itu kena aja gitu ya ini syaratnya kowe gak boleh melangkah sing kowe ada disik yang durung musyawarah karo wong tuwa utawa durung kondo karo wong tuwa itu apa? Saiki ngerti ya seliramu cilik ndak gedek no ibaratnya kowe gak iso mangan tak dulang-dulang kowe durung iso melaku tak tuntun-tuntun ning kowe wis dadi dewasa wis pangertenamu cukup ning awakmu melanggar tatanan melanggar sopoe ngangger-angger bebener. Iki salah nak kabeh yo. Nggih.
5: Mbok menawi kados dinten kali iki dina menika, napa mboten dibantulaken kemawon?
2: Bandane.
5: Injir mane.
2: Saiki ngene yo, sik ya yo. Tak ngomong karo demang-demang.
0: Helm.
2: Terus iki nek karepe kekarepane karo yaiku ibumu.
0: Nggih.
2: Iki maksudnya ngono bondo sing dijaluk karo Raden Said iku dibalekno.
0: Lah niku tasene apa mboten dicakletaken kali Den Bagus niku.
2: Lha iki jelas gak ono soalnya dhek ketulung. Maksudnya ketulung karo liyan sing serba kekurangan.
0: Lah nek penyiapan solakan nggih matur suwun. He, awakmu diparingi karo ibu bupati tapi cuma saiki dibalekno.
3: Ora dibalekno mas saiki to.
0: Ayo.
3: Nek wonten mboten iki dibalekno mas saiki.
5: Nek wonten kamar bincang ini kalau ramane,
2: yeah.
5: Pak Demang,
0: halo,
5: coba, tani cing deh, jangan pendetakan, apa, bungkusan,
0: oke,
5: dan tadi pak, mantan kamar bincang ini kok,
0: langsung klik ini mantok mawon,
5: deh, kamar bincang, konten,
3: kalau terkorn mantok, lanjut kau yang mantok tapi kau ini tetap tambahan loh, Pak Demang,
2: biasa kayak gini ya, kayaknya geliramu itu kabeh itu termasuk masyarakat
0: iya
2: penduduk kawula cilik nek jarene Pak Demang ku bener sing tanggung jawab iku mestine wong tuwa tegese wong tuwa aku iki mbok senajan dadi pimpinan iki ibaraté wong tuwa lha saiki pancene iku karepe Pak Demang iki digandeni dadi saiki ya apa
3: wong ngaten to njuk matos matane bali pulang nggih
0: ya Demang
2: Besit mah ya.
0: Di Kanjeng, dados kula ngantung sumarah kali penjenengan kados pundi penjenengan caranipun ngadili dumateng putra utawi kawula alit ten Tuban.
2: Saiki ngene ya.
0: Nggih.
2: Iku Mang. Lareane kaya putraku iki pancen salah.
0: Nggih.
2: Iki tetep sing dalem pengadilan iki sing ngadili pancene wong tuwa.
0: Sing
2: nyatane wong tuwa gak oleh saenake dhewe.
0: Nggih.
2: Dadi tak sesuaikno karo hukum. Ya tak serahno karo hukum ning nyatane iki kudu tak sesuaikno maneh apa butuhe
0: nggih terserah jenengan monggo
2: Raden Said
4: nggih pasti dalem romo sembahan kula.
2: Angger ngene kok.
5: Nggih, ramane.
2: Raden Said. Iki tak sesuaikno karo kesalahanmu. Ngerti? Dadi salahmu iki wis melanggar saka bebenere wong tuwa. Aku tak akoni aku salah, nek umpama aku salah. Ning jure melanggari soalnya kowe putra melanggar nang wong tuwa kok gak ngekei pandangan utawa wong kei kawruh disik terus ngantri gawe celane liyan kon gawe nulung liyan iku salah. Ngerti? Wis yo. Nek awak wis ngeteni salah, saiki ibarate caplak andeng-andeng. Yen gak cocok cukule iki kebutuhan kanggone wong tuwa. Tak ikhlas. Sajane aku ora tega. Sajane aku ora tega wong iki anak. Aku wis mau maru sing ana ngarep awak wis ngomong. Ora bisa mangan.

0: kuwi pasedane wong Tuban putra Adipati Wiradek.
1: Lu aja aja girang gemuyu isik kebak piandeling Raden Sae. Ayo yen kowe pancen pilih tanding tanpa ono piandeling Raden Sae.
0: Lah kok ilang ae
2: wis pati. Saya ngopo?

jimu tak bedening penantanganku trengen bakal tak buang atuh soko papan kini lek nom ribat muga-muga ora cebokne lemah yang cebokne lemah jadi lemah sangar ora kena ditaburi karo wong tani ki gapure aja.

Neulu Raden Jait wong dik wali dik dik daya kuwasa. Wong tapak palut pandhe sesane grendo. Bebasan bisa mabur tanpa lar nyenti o tanpa sutang. Sadulurku Pancakara Bandawalapati nganti asor yudhane. Ya ta kakang. Kakang Luka sangka pandulku durung mestine tumengkaring pati ditakdir karo Gusti kang amung pruwa. Tarewangane nyuwun marang Gusti kang akro jagat muga kinabulan apa kang dadi penjalukku supaya kakang Luka bisa wulya kaya adat sing wis lakon. Kakang Luka, kakang Luka asale bae ora.

Raden Said, nek pancen awakmu wis kebek ilmumu, wis kandel kulitmu. Aja nganggo sumbar kaya petah ngemut kuci abang bisa mecah pasutrikan. Kirojaya, ora nek kepingin cedhak alam kuburmu, tak tugel gulumu keparat.

0: diguyu karo bocah cilik. Mula ayo padha ngedu intipe siwe Bathara Kala adu kasekten.
1: Dadi kowe njaluk adu kasekten ana kene ya. Jaya tak depah dadamu ora utah rugiamu tak sembah lamamu Jaya. Ayo
0: Koso Bali itu Saruta Yudha serta Peti Yudha tarung gentang dan genablo tanpa nono ya jopo mantraku. Sing hati-hati lemprete aja nganti sedeng paningalmu kedukur nyunjang kemisoreng dodono tak sosok rabeamu merodo waduh malam kubur sait papan panggonamu keparaton.
2: Ayo. Woi,

0: ngarep kowe wis kondo. Taruh petik ganti nabluk. Bukan dadam, ayo. Tanpa nonok piandeling Raden Said seputra ing Kadipaten Tuban.
1: Raden Said, toton kabeh coba mantramu kaya dene wong nata bata sok kaya dene wong sok keras aja nganti kumpan suhangkonmu nampak. Neng nanti coba mantramu piadalmu tumomo nang jiwara kali doyo. Wah tak sembah petung temurun jajal cobaan dadan joyo.

Syair, aku wis matur sembah nuwun. Kon gawe pati kok ajare aku kepingin bales karamu ya ora. Mulane syair, eling dan eling ojo nganti kowe lerwakno apa kang dadi kandhaku. Iki dina aku karo kakangku Luka, aku Jaya tak kumpulo dadi siji, aku bakal titip jeneng karo kowe. Diseksani genter pater suket kegodongan dunya saisine. Dadi awakmu Raden saya tak tambahi Luka Jaya.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula ora ono daya kuat ibadah wala quwata karena pitulungan Allah illa billahil aliyyil azim. Allah kan maha luhur, Allah kan maha kuasa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aqtayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idni. Salam ya hatta matla'il qadr. Shadaqallahul azim. Anggonku netepi wajib kaprentah dening Rama Sunan Ngampel sing sinekuyung dening para kadang wali kabeh ngulati jangkeping wali oleng tanah Purja kudu ganti jangkep sono. Nanging kanyatane babar wigar durung ana titikan ana ngendi papan lan gunung. Tat nalika samono

0: gong kene to. Apa negat aku kok piye?
1: Bocah cilik kok kaya lombok impling.
0: Lah kok ngene aku to loro rumahmu dhewe ya enak ngono lho.
1: Nek aku wis tuwa, awak kowe cilik kaya lombok impling ning pedes omongmu.
0: Lah apa kedian gak ngerti?
1: Wong pedhuke durung tahu kok malah ngelokne tuwek elek. Aku tuwek lak dipangan codot
0: ya. Eh, rupane.
1: Saiki tak ganggu dhisik.
0: Ros dangu, wong elek ten dangu.
1: Rasa wulan jenengmu sapa, Nduk?
0: Lah sampean wis ora jenengku ngono kok takon.
1: Aku lak durung nate tepung, durung nate ketemu.
0: Jenengku Rasa Wulan, jenengmu sapa, Nduk? Lah ngono mau iku.
1: Lho la iya iki tuh pengen ngerti. Rasa Wulan jenengmu sapa?
0: Lho, ya iku mau.
1: Oh, jenengmu ya iku.
0: Saiki tak balekno. Aku ya kepengin tetepungan.
1: Pengen tepungan?
0: Heeh, lah sampean niku sapa?
1: Aku wis ngelokno elek tuwek kok tepungan nggo apa aku tak lungo.
0: Heeh, aku ya durung ngerti sampean terus ngerti jenengku Rasa Wulan. Ya aku ya kudu ngerti sampean kok menawa ketemu nang embong. Kok nyapa Pak Le? Ngono.
1: Nek wis terus jenengku.
0: Ya tak ampirno ngombe.
1: Arep mbok ler-ler ning kanca-kancamu.
0: Ya katra ladel kok.
1: Ya aku.
0: Wong arek kok gondokan.
1: Rasa Wulan.
0: Heeh. Oh.
1: Nek kowe durung tepung karo aku, mestine kowe wis keprungu jane sapa jenengku. Nanging kowe durung tahu mapan kepethuk karo aku.
0: Lah ketemu ae sing sepisan iki masa yo ngerti.
1: Aku Madum Ibrahim Sunan Alambonan lho.
0: Katerangan sembah sungkem kula Sunan. Semerap jenengan ampun tenengang kata saestu
1: kan. Ya lemu sungkem aja ndek-ndek engko bahaya
0: kok. Lah nggih ngeten to, lah nggih mboten napa-napa wong pancen kok semerap lah nggih kula kaget.
1: Kowe ora luput, kowe ora salah, jer kowe durung ngerti lan durung tepung sapa to sejatine aku. Ning bareng kowe ngerti yen aku Madum Ibrahim saka Imbona, nyatane kowe wis nglokro penggalihmu. Coba jumeneng wae, ngadeg-ngadeg ya.
0: Kula mboten.
1: Ora.
0: Kanjeng Sunan.
1: Ora kurang dhuwur, dhuwur derajate ora kena, ora ana kang wajib disembah kejaba mung Gusti Allah.
0: Rasa Wulan ya? Sampun nginon jenengan Kanjeng Sunan. Nggih ngapunten ning kang kata, kula menika sampun lancang nek jenengan.
1: Ora. Ngene Rasa Wulan. Kok nganti keringetmu gleweran ambek amuk krenggosan kaya setan kurang panganan? Kowe nglati apa ngira?
0: Inggih, Sunan, kowe kula akeh niku lan menika madosi kakang kula Kanjeng Sunan.
1: Duh, goleke kadangmu lanang.
0: Nggih.
1: Lah apa mendro saka ing kadipaten?
0: Inggih leres Kanjeng Sunan.
1: Rasa Wulan.
0: Inggih Kanjeng Sunan.
1: Aku ora bisa nduduhake nek aku bakal menehi sono. Menehi dalan amrih kowe bisa ketemu karo kadangmu kuwi sago.
0: Nggih srana napa mawon kula trampi Kanjeng Sunan, pokoke Kanjeng Sunan sing nyukani menika Kanjeng Sunan.
1: Ning abot lho lakone ya.
0: Senajan abot ta kaos napa kula sagah.
1: Ngelampai.
0: Ya,
1: ya, ya, ya. Aja kesusu-susu mundak kleru, aja gupuh-gupuh mundak ndadekake kisah.
0: Lah kula mboten nate tetangan kalih jenengan lho pun dangu niku.
1: Iya, iya, iya, iya. Selanane lah margane kowe bisa ketemu karo kadang kakung ning kowe kudu tapa ngidang. Ya poso ngidang. Ora dahar, ora ngombe, lamun to kowe ora ketemu sak dalan anggonmu tindak mau ke karo panganan ya.
0: Injil Kanjeng Sunan.
1: Tumuju ana ing wana taruk utawa alas taruk ing kono margane kowe bakal bisa ketemu marang kadangmu kakung ya siratin sae ya.
0: Ngaten menika.
1: Mumpung ana dina kang becik wulan kang apik coba enggal-enggal tindak lo lakon suci lan pitur luhur iki nggih ya.
0: Nggih kula nyuwun pamit.
1: Iya iya. Ya tak jerekake. Maneka warna lakone manungsa nang alam dunya. Ya. Ya. abadi kaya ngopo iki jenenge pancen coba pancen kewajiban anggon iku. Mulati jangkeping wali 89 tiran. Nanging aku bisa nentokake lan bisa ngrasake. Abote dikaya ngopo menungso mung kuwa mbudi daya. Nanging kang nentokake wau Gusti Allah Subhanahu wa taala. Senajan to aku mubeng kiper pari bebasane mulati jangkeping wali 8 ora bakal tekan. Nanging ridhani Allah bakal tumuju marang aku. Yang pancen Allah ngentokake ing tanah Jawa wali songo tetep ana wali.

0: sajak sajak kok aku ora nate kenal karo kowe.
1: Sajange aku ya kaget takon karo sampean.
0: Janjane ana paribae opo? Kok kowe nganti wani nggugurno anggonku? Mertopo ana nggone alas kene?
1: Anane aku wani nggugurno sampean mertopo nang kono kok
0: lae sampean seculi karo aku. Kok iso ngarani ento aku? Iya.
1: Iki mau aku lak nang kono. Iya nang kono nek nyatane aku ngelak. Terus aku mlebu nang kono ana banyu tak ombe. Ning kedadeane aku saiki ngandut. Aku njaluk nang wong jawaku ya apa nang aku.
0: Yen to kowe kondo sing kaya ngono apa ora luput lan kliru. Wong aku gepok senggol karo kowe ora kok kowe nganti duweni pandhapa sing kaya ngono apa ora luput.
1: Kok jelas luput ta?
0: Yen to kowe mau rumangsa ngelak banjur kowe ngombe banyu ana nggone sendang kowe banjur ana kedadian kowe mbobot terus kowe ndak kowe yen to iku sing tumindak aku.
1: Ya ya wong nang kono gak ana siji loro kecuali sampean sing nang kono berarti sampean sing tumindak
0: orang
1: iki aku njaluk tanggung jawabane sampean. Saumpama aku kondur nang pendopo, aku mesti ditukani karo Rama karo Ibu.
0: Iya, aku ngerteni kanan iki. Cetane kowe ora rumangsa nglakoni tumindak Allah karo priya liya ning nyatane kuwi kedadian mbo. Tak mesti. Mesthine yen tope bali mbah lompo pidana utawa didokani marang Rama. Orang ini jajal aku gak takon karo kue janjane kue ini sopo dulu
1: aku Rasulullah.
0: Oh kue kang aran Rasulullah
1: iya gak sampe yang sopo
0: orang usah dadak kue tepung karo aku
1: gak apa
0: yenton aku nritakno babakan iki tak kira sedina ora cukup Rasulullah. Yenton kue wis ngakoni gak kue aku sing luput. Yo tak doi aku sing luput karo kowe.
1: Teman, sampean tanggung jawab.
0: Aku bakal tanggung jawab babakan bayi sing mbok kandhut iku nanging dudu aku sing tumindak lho. Sepisan maneh aku podo karo kowe. Kowe rumangsa ngelak nganti wani ngombe banyu ana sendang sebab aku ndelok pasuremu sing kaya ngene ayune nganti aku ora bakal kuat karembok utawa atiku ndin pangunekne kepengin karo kowe nganti tumetes. Banyu suci ku ana nggone sendang mau. Nanti mbok ombe kedadian ku mbobot iki mau. Yo, Rasulullah. Yen to kekarepamu lan penjalukmu sing kaya mangkono. Ora usah dadak kowe wedi didokani marang Rama. Ponen cabang bayi mangko bakal ora ndak tokno dalang sing sak wantae lho. Ning bakal tak tokno lewat dalang iga welasak wekasamu kuwi. Jajal. Ayo iki dino. Yen kowe arumungsa lara weteng ngono jajal. Jolok kayu sing gedhe. Kono ngresep-resepe kono jajal tak keping to. Heeh jajal isih. Aja ditinggal. Ora aku ora bakal ninggal karo kowe. Ora bakal ninggal karo kowe.

0: muga-muga bisa kasembadan apa sing dadi kekarepan. Ora sawulan. Banjur kepiye sak jerone batinmu? Yen toponan jabang bayi wis katon lair ning aku kandung ngarep piye?
1: Sampeyan tanggung jawab marang aku. Dur saiki si coba jabang bayi wis temekane lahir. Ning arek nek jombang jabang bayi iki mau lahir duduk teko dalan sawaku. Yo aku matur nuwun karo sampean.
0: Sepakmu lantaran maturo karo sing nyiptake bumi sisine gak ono siji lho ya Gusti Allah. Ngerti? Apa perupanan jabang bayi mbok gawa kondur mbok duduno marang aramamu dalah kanjeng ibumu ora-ora yen kowe bakal didukani marang aramamu.
1: Ngarepe lak wis ngomong. Aku durung

0: apa Pak Isi?
1: Lho banjur karepmu piye? Lan jaba mbayi iki ndak emban tak gowo. Apa aku ora bakal nampa pidana saka ngarsane Bapak guruku Sunan Bonang? Titip ning sak wayah-wayah kowe kudu rene ngesakno ponan jabang bayi sik sing sik mbutuhno banyu susumu ya. Iya, tak bali. Arasa wulan. Sae bumareme sak jerone batin. Sak wis ponan jabang bayi tak umbar. Kaya ngene rasane ya. Wong iya ya ora iso aku ndadak crita sing oke ora iso.
0: Piye? Aku tak
1: perlu nang gone nang jabang bayi iki putramu lho ya.
0: Aku
1: tetep. Ojo kumpilan goro karo aku. Iya. Iya.

0: cincangan lho.
1: Walah rek, rek kaya aku ki ya apa sih? Aku ya gelem-geleman. Cuma sing tak pikir kaya aku penuh iki lho. Iya saiki jek iso nyambut gawe.
0: Ya yo, mati aku lek mikir sih, sampean karo aku kira ndek anak. Ya ayo ikhtiar ya apa carane? Wis gak kurang-kurang oleh njaluk karo sing gawe urip ya kudu diwene iki terus piye?
1: Lah penuh ngomong ngono kok ngarepku gak kurang-kurang oleh usaha. Penuh tak kandhani. Tak kon kawin suntik.
0: Kawin suntik kalau saya jadi sapi kae.
1: Lah yo yo apa sih rek ngene
0: iki lho. Walah. Ya ngene wong lanang iki kon tampelentem. Wis ana paribasan.
1: Apa?
0: Gak mageri nyupleki dapet.
1: Terus
0: gak nyegeri marang penyakit.
1: Alah, kon tok sing iso paribasan. Masih aku lak yo paribasan.
0: Paribasan apa?
1: Geni cilik pegang semi ana cuwe ge kobokan.
0: Terus e,
1: rabi cilik pegangen teni enak rabi kebo gak katokan. Mangkel aku.
0: Apa ae sih kok? Kok rame anu jero iki kok?
1: Alah bapak
0: ya aku biyuk ae.
1: Tonggo yo ngene iku sik.
0: Ya kon tonggo ngono kembang bilon.
1: Umpama penonok geger aku malah disukurno.
0: Nah, ana wewe yo dilem awak dhewe.
1: Nek gak dilem.
0: Apa meneh awak dhewe kok duwe omah-omah gedhe tapi reok pisan.
1: Gak kurang-kurang oleh usaha. Aku biyen dikandani mak. Le anakku kabul, kok nek kepengin dadi wong sugih, kudu ngegemi aksara M3.
0: M3 ku maksude ya apa sih, Cak?
1: Sepisan kudu nglakoni meleki.
0: Lho,
1: ping pindho kudu nglakoni medhit.
0: Lho,
1: ping telu kudu nglakoni mentalan. Wis tak coba ya panggang ini.
0: Ya gak ngono. Lakoni M ping telu iku ya.
1: Heeh. Apa?
0: M.
1: M.
0: Mati.
1: Mati.
0: Lho. M.
1: N.
0: Ember.
1: M. Embong.
0: Kok iso? Sampeyan iku iso ae.
1: Saiki ngene lho.
0: Ya apa? Saiki aku kepingin duwe anak. Ya bener aku iki gak ngitur karo sampean. Eh, biyen ku awinane kliru bae ta.
1: Ya ora kliru wong awakmu karo aku termasuk bojo Joko loro.
0: Joko loro apa ya wis ora bener lek aku karo sampean gak iso manak. Wong aku iki ya wong lanang.
1: Wo kenceng.
0: Padahal anake.
1: Tapi bengi iki kok tak wedokno.
0: Kok wedokno ah.
1: Kok iso. Padha lanange. Kon ki wedok
0: bengi. Terus sampean saiki apa kape nang ndi? Heh, kape rabi maneh kaya apa?
1: Walah kok kebangetan arpi yang dindi dibuyarno aku
0: disumpet dibuyarno apa nih?
1: Doli buyar, buyangan buyar
0: leh, kalau nyar saiki
1: ganti ya
0: nggak kono tanggola pindu
1: kok? Ya kadoan kegelap ya kono tanggola eh
0: kok jelakung cari ini aku loe nek
1: senti deh, aku rata urok eh
0: apa?
1: Terang-terangan aku ki mbek peneliti apa ya?
0: Wis blenger ta? Heh,
1: kok blenger-blenger.
0: Lah terus terang-terangan ya apa maning?
1: Arep tak lalek-lalek wong biyen iki termasuk ketemu ning mbek aku Joko loro peno perawan aku di rondo apa peno perawan.
0: Aku Joko
1: sampean. Kok iso?
0: Awakmu perawan, aku ki Joko.
1: Oh ngono ta.
0: Ketemu nang rumah sakit.
1: Iya.
0: Aku mlara mripat. Aku ayanen.
1: Kok iso?
0: Sampe niku. Lah terus saiki ya apa karepe awake dhewe iki? Ya ayo ikhtiar. Nang wis awake dhewe iki jalukne gawe urip, durung diparingi bae kan. Ayo ikhtiar saiki nang gene wong tuwa ta, nang rumah sakit ta, nang pesarean ta ya apa ngono lho.
1: Suku kanca iki lho, kanca panjak situ di anakmu mek.
0: Eh,
1: kanca
0: anak wis gedhe ta ban tetek mangan niku.
1: Engkau nak tak tinggal tanggapan awakmu bintik.
0: Hei, susupi kalau yang menteng-menteng banyune iki bawa.
1: Kok iso, aja sembrono wong omah-omah iku aja sok ngono. Kok wong gak nak mandi teko omongi dhewe, Dik, tak kandhani.
0: Lah iya, aku krungu-krungu kan jare lho, kesarean ndi ngono lho. Lek apa nyekar omah iku jare dikabuli, di apa dilaksanani. Ya karo jaruk sing duwe urip.
1: Ngono ta. Saiki umpamane ya budal mrono. Ya nek awake dhewe iki terus keturutan karepe ya.
0: Yo.
1: Lah terus aku jek iso meteng to gak?
0: Ya mbok aku yo rasa gurung luwas.
1: bos.
0: Orang numpas aku, ingin aneh ke sih.
1: Tapi yang delok itu mau kayak cek iso, ini loh. Nah, ini loh.
0: Gak iso.
1: Kayak cek iso. Tapi yang delok ini kayak gak iso ikan.
0: Kosong.
1: So, ayo coba-coba rek ujene usaha sih.
0: Ya usaha. Gak kena si jine ya si jine. Gak kena sing kono ya sing kene.
1: Ngono ta. Saiki ayo diwiwiti mlaku ayo.
0: Ya ayo mlaku genah-genah. Gendong apa becak?
1: Duku cili-cili gendong apa beca?
0: Duku gede-gede.
1: Kok itu?
0: Aku cine-cine ngono.
1: Iya.
0: Ayo ayo nek ngono.
1: Ayo dek.
0: Ayo ayo.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 25 bulan Juli tahun 2026. Dari Jalan Jadipanggul 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Deka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Gerasi Arcani Panggung 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentu saja siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI Digital ataupun di audio streaming kami di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini Sabtu 25 Juli 2026, kembali bersama kami, saya Bu Demi tentunya yang akan mengantarkan rangkaian program acara hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat untuk Indonesia. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahaya Ningati hingga pukul 6, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul yang menghadirkan musik dan juga informasi budaya ke ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 10 hingga pukul 13 nanti ada program acara Catur Laras yang akan disambung dengan acara Suara Budaya Malang yang menghadirkan musik Malangan dan juga informasi seputar Malang Raya. Tentu saja masih banyak rangkaian program acara untuk menemani aktivitas Anda di akhir pekan ini. Untuk itu pastikan tetap stay tune bersama Pro 4 Tera di Malang. Saya Bu Demi beserta kru yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, wilujeng enjang, para katam pamireng, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan juga kasih sayangnya kepada kita semua, serta selawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, para katang Pak Mireng, kaum muslim muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini Sabtu 25 Juli 2026 kami hadir kembali dalam program kesayangan kita, yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahaya Ningati. Dan seperti biasa setiap Sabtu setia bersama narasumber kami, yaitu Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu, yang pada hari ini akan menghantarkan satu tema menarik, yaitu keutamaan istighfar. Nah, untuk Anda nanti yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, saya persilakan langsung saja di line WhatsApp di 081-5569-1053. Begitu ya. Untuk itu saya persilakan nanti saudara pendengar, dan hari ini luar biasa di mana kita akan membahas salah satu ini yang diwajibkan untuk kita, yang namanya manusia biasanya kalau kita melakukan sebuah kesalahan istighfar, atau kita lagi mau emosi istighfar. Nah, ini keutamaannya seperti apa? Nanti saya akan langsung saja menyapa beliau yang sudah ada di penghujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya yang agak meriang ini. Cuacanya enggak enak. Iya betul. Pak Ustadz sehat ya?
1: Pangestunipun.
0: Masya Allah.
1: Wasyukrulillah.
0: Alhamdulillah. Matur semanuan sangat sampun rawuh pagi hari ini. Ini lagi bedinding ini Pak Ustadz, luar biasa di luar udaranya.
1: Nggak tahu berapa derajat ini ya sekarang.
0: Ini kalau semalam sih 21 dari sore ya Pak Ustadz itu dinginnya. Ini katanya sih prediksinya sampai tanggal 27 apa berapa gitu. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Baik Pak Ustadz, tema kita menarik hari ini, keutamaan istighfar gitu ya. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, jadi terima kasih, sampun rawuh, saya persilahkan langsung.

وعلى أصحابه المنتجبين الميامين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Para pamirengati pagi janingati dari perempat sekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah kita injang menika tanggal sedasa Sofar 1448 Hijriah, bertepatan juga dengan kalau penanggalan Jawanya 9 Sapar tahun 1960 Sabtu Pon, tanggal masehnya 25 Juli 2026. Alhamdulillah wa syukrulillah kita sakit kembali bersua melalui darah untuk kita untuk pagi ini, karena masih bulan Sofar, ya, bulan Sapar, di mana bulan Sofar ini para ulama itu menganjurkan kita untuk memperbanyak istighfar. Istighfar yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dengan harapan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, istighfar itu sudah menjadi sesuatu yang seharusnya kita lazimkan, ya. Tidak menunggu bulan Sofar saja, tapi kita setiap saat itu kita memperbanyak istighfar. Khosotan khususnya fi hadi syahr, pada bulan yang saat ini kita memasukinya, itu bulan Safar. Istighfar itu apa sebenarnya? Ya, istighfar kita ketahui adalah memohon ampunan kepada Al-Ghaffar. Siapa Al-Ghaffar? Yang Maha Pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu kalimatnya banyak nggih. Paling pendek yang kita hafal itu ya astaghfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah. Kalau ingin lebih panjang sedikit, astaghfirullahal azim. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kurang pak, kependekan pak. Ya, ditambahi lagi. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Wa atubu ilaih. Dan aku bertaubat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini sudah seharusnya dan selazimnya kita beristighfar. Kenapa ya? Kita ini manusia biasa. Kita ini bukan para ma'asum. Kita ini bukan ma'asumin. Orang-orang yang dijaga oleh Allah untuk jatuh ke dalam perbuatan dosa. Kita bukan beliau-beliau itu. Kita bukan para nabi, para rasul, bukan. Maka kita ini istilah Jawa ini dosoi setiap saat nyepak nyandung kan gitu. Metu omah, karpe ngelakoni apa barang api ya, kadang-kadang moro-moro ketok ae barang-barang sing marak ni dosa kan gitu. Jangankan keluar rumah, sekarang ini kita scrolling medsos saja, ya tujuannya mendapatkan materi-materi yang positif misalnya, mampir aja itu tahu-tahu akun-akun yang mengajak kepada hal-hal yang negatif misalnya. Nah, itu muncul aja waktu scroll, kita sedang scrolling itu, enggak sengaja. Ya, namanya manusia. Untuk itu kita memperbanyak istighfar. Jadi kondisi seperti sekarang ini kita ini utamanya di bulan Safar ini yang mana para ulama kita salafun salih menganjurkan kita untuk beristighfar. Terkait dengan istighfar itu, yang mana istighfar itu adalah salah satu cara kita untuk bertaubat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertaubatnya. Tubuh taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian semua, kata Allah,
taubatan nasuha.

0: dengan taubat yang nasuha, taubat yang sak benar-benar taubat. Taubat sebenar-benar taubat itu bagaimana, Pak? Ya, yang kita secara lisan beristighfar, astagfirullahaladzim, duh Gusti, nuwun ageng pangapunten, nuwun ageng pangapunten Gusti, kula niki kok ngertos menika dosa, ngertos menika perbuatan dolim, tapi kula tasik kalah kalian hawa nafsu. Mohon ampun ya Allah, astagfirullahaladzim, nangis begitu ya. Ada juga itu yang paling minimal ya. Ada juga kalimat istighfar itu yang panjang yang disebut sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Apa kui sayyidul istighfar, Pak? Ya, ndorone istighfar kan gitu ya. Apa itu ndorone istighfar itu? Kita ini setiap pagi, habis subuh, kemudian waktu sore, ya, sebelum maghrib atau setelah asar itu, kita disunahkan untuk membaca sayyidul istighfar. Agak panjang memang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, kok teman, Pak? Buku apal, Pak, ya, dicari saja yang nanti di kitab-kitab zikir itu judulnya itu sayyidul istighfar, atau dicari di Google gitu ya, sayyidul istighfar. Itu kata Kanjeng Nabi, barang siapa mengucapkan itu ya, dengan kesungguhan tentunya ya, dan kesungguhan di hati itu, kalau bisa sambil kita belajar apa arti terjemahannya itu gitu ya. Nah, kemudian kita resapi itu anu apa namanya, kata Kanjeng Nabi, semua dosa-dosanya itu disepuro ambek Gusti Allah. Walaupun namanya saja betul bahar, walaupun seperti sebanyak buih di lautan itu sepiro wae kan gitu ya. Ombak itu kan selalu ada. Buih itu selalu muncul baru, ndak selesai-selesai. Seandainya dosa kita itu sejumlah buih di lautan seluruh dunia ini, itu pasti tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu yang benar-benar. Karena itu ada seorang salafus saleh yang bernama Fudail bin Iyad, beliau berkata, al-istighfaru bila iqla', istighfar yang tidak meninggalkan. Jadi ada orang beristighfar, astagfirullah, dosa aku ya Allah, ngapunten Gusti, tapi di hatinya itu anu apa, ndak, sebenarnya ndak ada keinginan untuk meninggalkan dosa itu. Mak yo timbangane gak istighfar, Pak, yo pokok istighfar, mari dosa istighfar, meni yo meneng. Lah itu kata Fadl bin Iyad mengatakan, orang yang istighfar tapi ndak ada niat meninggalkan dosanya itu disebut taubatul kadzabin. Itu taubatnya para pendusta. Bahkan para ulama juga mengatakan, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ya, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu membutuhkan istighfar lagi. Loh, apa, Pak, maksudnya istighfar kita kok membutuhkan istighfar lagi? Ya, maksudnya itu selain istighfar yang kita ucapkan secara lisan, astaghfirullahaladzim, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, kan begitu ya. Itu lisan saja, tapi hatinya, nah ini yang penting. Makanya istighfaruna, kata para ulama, yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu membutuhkan istighfar lagi. Apa itu istighfar lagi? Ya, kesungguhan di hati kita itu. Ya, tentunya kita itu tidak bisa menjamin. Misalnya begini, ada seorang itu berdosa, lalu sadar, oh duh Gusti, kula niki kok nakal ngeten niki, terus pundi, kula nyuwun agung pangapunten. Nah, istighfar dia betulan waktu itu, sungguh-sungguh dia. Sudah habis gitu, dia istighfar ini habis sholat di masjid gitu misalnya ya. Nah, keluar dari masjid, ya aktivitas seperti biasa, lupa sama istighfarnya. Ya, namanya manusia gitu ya. Nah, kemudian lupa sama istighfarnya, dosa meneh. Ya, dosa sing tadi katanya tobat dari dosanya itu kan, dosa itu kan macam-macam ya. Enggak tahu dia dosa apa. Lalu dia pokoknya saya tobat ya Allah dari dosa yang ini. Ndak jan nomo tutuk ke masjid. Sik rasak jam rong jam tolong jam. Kumat maneh. Lah, seperti itu bagaimana? Nah, itu namanya manusia. Manusia itu kata Kanjeng Nabi kan manusia itu malul khotok wal nisyan ya, tempatnya salah, lupa, itu namanya manusia. Wa khairul khotok wa khairul khotoina tawwab. Sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang begitu dia salah, aduh saya kok salah lagi ya Allah, dosa lagi ya Allah, akhirnya dia minta ampun lagi kepada Allah. Loh Pak, itu gak dulinan istighfar Pak. Apa kok gak dulinan istighfar? Dosa Pak, tambah dosa itu. Mas, istighfar, balik mana istighfar, balik mana. Loh, mboten. Karena dia sebenarnya di hatinya itu ada niat untuk tobat. Betul itu, pas dia istighfar pertama itu, dia istighfar, ya Allah saya berdosa. Dia tahu kalau dosa, dia ingin keluar dari dosanya itu. Loh, tapi karena kalah sama hawa nafsunya itu, akhirnya dia berdosa lagi. Tapi dia kemudian menyesal lagi, tobat lagi. Dan harus seperti itu, jangan sampai seseorang itu terlena. Terlena itu ada bisikan setan ya, dari bisikan setan itu kan namanya setan yang dikomandani sama iblis itu. Itu kan ingin kita ini ya, Bani Adam ini tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Lah caranya itu membuat kita ini berputus asa dari rahmatnya Allah. Bagaimana itu orang berputus asa dari rahmatnya Allah itu? Ya misalnya ada itu tadi, orang pertama perbuat dosa istighfar, kemudian ngulangi lagi perbuatan dosa kedua istighfar lagi, perbuatan ketiga dosa lagi istighfar lagi, moro-moro setan masuk atas perintahnya iblis itu, sampaian itu, apa sih kamu? Istighfar dosa mana? Istighfar mana dosa mana? Istighfar mana dosa mana? Ya gak usah istighfar wis. Gak usah sholat taubat sih wis. Ya tawuk-tawuk ana sik dosamu iku. Engko lek wis dosane tawuk. Nah, lek wis umur 40 mendhuwur, wis umur 50, sing lek umur 50 ditambahi meneh. Engko lek pensiun ae. Lek pensiun ae engko baru tobat. Lek sik kerja ngene iki wis wis dosane nyepak nyandung percuma kon tobat. Akhirnya dia mikir-mikir, iya, aku kayak dolinan istighfar, dolinan tobat. Wes ngku ala, wes aku bener-bener suci. Nggak ada manusia betul-betul suci. Nah, akhirnya apa? Dia terjebak. Dia sudah tidak istighfar lagi, dia sudah tidak sholat tobat lagi. Nah, pada saat itulah akhirnya, lama-lama hatinya itu, kolbunya membeku. Nah, ketika kolbunya membeku, dia berbuat dosa itu sudah rutinitas, sudah hobi. Nah, kalau sudah, bahkan bisa jadi dia berbuat dosa itu sudah di planning. Oh saya pekan ini, Sabtu ini, kan Sabtu malam minggu ya, Sabtu malam minggu ini saya berbuat dosa di sini. Nanti Sabtu malam minggu pekan depan saya di sana. Terus berikutnya kok neng Bali, berikutnya meneng neng gue Prancis. Ruwet itu. Nah, akhirnya tidak beristighfar. Pada saat itulah yang mengerikan, nanti dikhawatirkan itu Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya ketika dia sedang bernikmat-nikmat berbuat dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan tentang apa namanya, orang berbuat dosa ya, di dalam surah Alu Imran ayat 135. Alu Imran 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum." Demikian juga ketika orang-orang yang apabila berbuat keji, fahisah itu kekejian, aw dzalamu anfusahum atau mendzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka segera mengingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka minta ampun atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan siapa lagi zat yang akan mengampuni dosa itu kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka pun setelah istighfar itu, setelah bertobat itu, mereka tidak meneruskan apa yang mereka lakukan sedangkan mereka mengetahuinya. Maksudnya itu mengetahui, kan kadang kita itu ada yang berbuat dosa itu tidak sengaja ya. Tapi ada juga orang berbuat dosa itu merencanakan. Berbeda ini ketika kita spontan berbuat dosa karena kalau sama hawa nafsunya, itu berbeda dengan orang yang berbuat dosa itu dengan planning, merencanakan. Ada perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, nanti evaluasinya bagaimana. Wah, itu sudah bahaya itu. Karena itu Syekh Wahbah Zuhaili di dalam tafsirnya itu beliau mengatakan begini tentang ayat Ali Imran ayat 135 tadi. Walladzina idza fa'alu fahisyah. Orang-orang yang apabila mereka berbuat fahisyah, berbuat keji, ay dzamban yata'adda dararuhu ilal ghair. Yang dimaksud perbuatan keji itu yaitu dosa yang dampaknya itu mengenai orang lain, atau dia bisa berbuat dosa itu karena ada orang lain yang baik itu secara sukarela maupun terpaksa, sehingga akhirnya dosanya itu bisa dilakukan. Itu bagaimana? Kazina, seperti zina misalnya. War riba, ya seperti riba. Karena zina itu kan mesti melibatkan orang lain ya. Riba itu juga melibatkan orang lain. Wasarokoh, dan mencuri ya. Kan gak mungkin kita ini mencuri tanpa melibatkan orang lain. Maksudnya apa? Baik itu sama-sama pelakunya, dia bekerja sama, atau ada korbannya. Kan orang mencuri itu kan barang yang dicuri pasti ada yang punya itu. Ya. Kemudian wal ghibah wa nawiha itu. Dan juga ghibah dan juga sejenisnya itu namanya kekejian atau fahisyah. Au dzalamu anfusahum. Kemudian kalau dosa yang namanya mendzalimi diri sendiri itu yang bagaimana? Ai fa'alu dzamban yaqtasiru dararuhu alaihim, yaitu ketika dia itu melakukan dosa tetapi dosanya itu ya dia sendiri yang melakukan, tidak melibatkan orang lain. Ya misalnya minum khamar, dia tidak minta dibelikan orang ya. Dia tidak memaksa orang lain untuk neraktir dia homer atau minuman keras ya, atau narkoba dan sejenisnya, tapi dia sendiri itu gitu ya. Nah kemudian wanawi dan juga sejenis itulah. Kemudian zakaru wa'dallahi wa wa'idahu wa'adhumatahu wa jalalahu. Syekh Wahbah Zuhaili melanjutkan, mereka itu mengingat janji Allah dan ancamannya serta kebesaran dan keagungannya. Faraja'u ilahi ka'ibina mustaghfirina lidzunubihim. Nah karena dia kemudian ingat bahwasanya Allah ini maha agung, Allah ini maha besar, dia juga akhirnya sadar orang berbuat dosa itu nanti oleh Allah diapakan kalau tidak taubat, sehingga dia farajau ilaihi, maka kembali kepada Allah taibina dalam kondisi bertaubat betul-betul, mustaghfirina lidzunubihim, mereka beristighfar minta ampun atas dosa-dosanya, talibina rahmatahu, seraya memohon rahmat Allah. Nah karena itu, karena seperti ini, maka istighfar itu luar biasa nih. Untuk kita mengaku bahwa kita ini berbuat dosa, dan selayaknya kita ini hanya memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Pak, kan kadang-kadang ada dosa itu yang ini Pak, tidak bisa diampuni Pak, kalau kita tidak memohon ampun kepada orang yang mana kita berbuat dosa atau mendolimi dia. Ya seperti tadi itu yang disampaikan oleh Sewaba dalam tafsirnya tadi itu. Maka itu bagaimana Pak? Ya kita minta ampun, minta maaf kalau kemudian terkait dengan harta yang pernah kita curi misalnya, atau hartanya itu pernah kita itu hutang sama dia, terus enggak kita bayar ya, kita kemplang. Suatu saat sadar, astagfirullah, aku bisa ikut duitku sakai, bisa aku utang neng fulan itu, aku kata balik no. Ya dicari, harus dicari minta maaf, dikembalikan uangnya. Misalnya dulu ya, sekarang ini tahun 2026. Dulu tahun 85 itu pernah punya hutang sama si fulan. Hutangnya itu 1 juta. 1 juta tahun 85. Ya, 1 juta rupiah tahun 85. Akhirnya dia cari itu orang tuh. Ketemu di sana, sudah tua orangnya, sudah sepuh gitu. Pak, sepurane Pak, aku ingin dhisik utang ning jenengan gak bayar-bayar. Kowe iki sapa? Kula niki anu ngidul gembuk. Kula niki ngidul gembuk. Kok kono dul. Yo repon panon. Lah, ngene iki Pak, kula niki sakniki wis pokok nyuwun pangapunten ing kathah, kula jangan bayar nglunasi utang. Nah, kula riyen utang tahun 85 nah utang 1 juta. Nah ini kula balikkan 1 juta. Ngono kira-kira wong genah apa gak itu gembok ini. Lah kok utangnya 1 juta tahun 85. Lah sekarang tahun 2026 dikembalikan 1 juta ya ronok nilai ini. Lah itu gimana Pak kalau seperti itu? Ya, cara mengembalikan hutang kalau sudah lama itu caranya itu begini. 1 juta tahun 85 itu bisa dibuat beli emas itu berapa gram. Itu caranya. Nah, misalnya tahun itu saya enggak tahu harga emas waktu itu nih. Wis, ini misalnya aja lah gitu ya. Misalnya tahun 85 itu 1 juta bisa dibuat beli emas itu 500 gram misalnya. Nah, sekarang kita mau bayar utang orang yang kita selentem utangnya tahun 85 dulu sebesar 1 juta. Ya jangan 1 juta, ya tetap senilai 500 gram emas itu. Nah sekarang berapa 500 gram emas? Oke Pak. Ya itu memang kalau mau memohon ampun atas dosa yang terkait dengan hak-hak Bani Adam. Nah istighfarnya enggak mah astaghfirullahaladzim ya Allah minta ampun padamu ya. Ya dibalik no nenggone wongi senilai itu. Pak, itu tuh bukan riba, tak nganak no, Pak. Loh tidak, karena sebenarnya uang itu yang asli dulu, dulu pada masa Kanjeng Nabi, pada masa sahabat, masa tabiin sampai tabiin, ya salafus saleh. Itu uang itu ya hanya berupa emas dan perak. Ada uang dinar, uang dirham itu. Maka ketika kita berhutang pada seorang, kemudian ngelunasinya sudah lama, bertahun-tahun setelahnya, hitungannya itu ya hitungan emas itu yang paling betul, sehingga itu paling adil. Ya kalau utangnya tahun 85 1 juta dikembalikan tahun 2026 1 juta, ya dolim itu. Dolim dia. Dia sudah mengurangi haknya orang itu sudah berapa itu, banyak sekali. Nah, lalu kalau terkait dengan yang istilahnya itu dosa-dosa antara kita dengan Allah, maka kejangankan kita, nih Kanjeng Nabi saja, kata Kanjeng Nabi di riwayat Bukhari itu, wallahi demi Allah, inni astaghfirullah wa atubu ilaihi, aku ini beristighfar dan taubat kepada Allah fil yaumi, dalam satu hari itu aksara min sab'ina marrah, sehari itu lebih dari 70 kali. Ini Kanjeng Nabi loh Pak, Kanjeng Nabi kira maksum. Ya karena istighfar itu bagi orang yang maksum, orang yang tidak punya dosa, itu adalah itu bagian dari ikhtiar untuk meninggikan derajat. Begitu. Lalu bagaimana dengan kita? Ini berlaku sabda Nabi yang lain ya. Ya kalau kita ini Kanjeng Nabi itu lebih dari 70, apalagi kita, ya harus lebih banyak lagi istighfarnya. Kata Kanjeng Nabi dalam riwayat Imam Ahmad itu mengatakan, man aksaro minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan berikan kelapangan dari setiap kegundahan. Jadi orang yang sumpek-sumpek itu, monggo kita banyak-banyak istighfar. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari setiap kesulitan itu akan diberikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepada dia rezeki yang tidak terduga-duga. Nah ini antara lain keutamaan istighfar itu. Jadi selain kita mendapat ampunan Allah utama pasti ya, yang kedua kita diberikan kelapangan dari kegundahan-kegundahan, kesumpekan-kesumpekan begitu. Lalu kita juga diberi jalan keluar dari setiap kesulitan yang mendera kita, dan kita diberikan rezeki dari yang tidak terduga-duga. Jadi sekarang ini ya kondisi di mana-mana efisiensi ya. Lalu barang-barang pada naik. Wah, kemarin beli gas, harganya naik Pak, gas Pak, ya apa Pak? Regane tahu mundak Pak, piye Pak? Regane tempe mundak Pak, piye Pak? Regane brambang, bawang
1: semuanya naik.
0: Pertamak mundak Pak, ya apa Pak? Misalnya. Ya, kalau sudah seperti itu kondisinya ya, yang ngalami itu enggak hanya saya saja, enggak hanya panjenengan saja, enggak hanya orang sak Malang saja. Ini ya nasional gitu ya. Jangan, bahkan tidak nasional ya. Se Asia Tenggara ini, sedunia kayaknya ya. Mergoni minyak ini kan naik gitu. Nah, kalau kondisi seperti ini bagaimana banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selain kita itu minta ampun pada Allah atas dosa-dosa kita yakin kita pasrah dumateng Gusti, ya Allah, duh Gusti, kula niki pasrah dumateng panjenengan. Astagfirullahaladzim yang banyak. Allah akan berikan jalan keluar. Loh, rezekinya bagaimana? Rezeki itu belum tentu uang juga. Rezeki itu kita ini sehat, ya. Konco-konco sak leting ini, sak umuran ini, ono sing setruk, mencong, gitu. Ono sing melaku yuk kangelan. Loh, ini sudah usia 50 lebih, alhamdulillah masih sehat Pak. Ya itu rezeki itu. Pak lagi pulang ke rumah, ya lihat anaknya soleh-soleha, nurut. Atau dititipi putune kok ya nurut, alhamdulillah disiak di masjid ya seneng. Ya, itu rezeki. Coba aja misalnya anaknya ora karuan narkobaan. Ya, putune ganyang. Ya, sertifikat omah tas ditebus teko bank, matas lunas apa jenenge KPR-e. Moro dibangno mbek putune pisan. Wah, ruwet ya. Nah, itu maka ketika kita dapat keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, itu ada rezeki. Dan tahu-tahu ini sudah jam 6 kurang 10, maka kalau ada pamireng ingkang badhe nyawiji, monggo dipunjumenggaken.
1: Siap, Pak Ustaz. Ini ada dari Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz dari Faris di Batu mau nanya, gimana cara mengingatkan teman ketika punya salah sama saya? Hanya saja orangnya sudah minta maaf ke saya, tapi kok kesalahannya masih tetap terus diulangi lagi dan minta maaf lagi. Itu gimana ya cara mengingatkan teman yang seperti itu? Kira-kira orang yang seperti itu berdosa apa enggak ya Pak Ustaz? Mohon pencerahannya, terima kasih.
0: Iya, nah ini ya bedanya dosa kita itu antara dosa kita dengan Allah dengan dosa kita dengan sesama Bani Adam ini. Lalu kalau kita dosa kita dengan Allah, itu setiap kita istighfar, kemudian kita ngulang lagi istighfar lagi, ngulang lagi istighfar lagi, ngulang lagi istighfar lagi, terus begitu, Allah itu pasti akan mengampuni terus. Nah, masalahnya adalah berbeda ketika kita ini berdosa dengan sesama Bani Adam. Ya, jangan diulangi terus pada yang bersangkutan yang sama gitu ya. Misalnya ya, ya itu tadi ya, dosa misalnya utang mulai orang dibayar gitu ya. Nah, utang nggak dibayar. Terus aku anu ya mas ya, utang sih 10 juta, aku ulang ngarep tak bayar. Wah, ternyata bukan ulang ngarep. Ulang ngarep ditagih, sih durung ono ya mas. Ya boleh tak bayar 10.000 sih. Ngawur ya.
1: Dicicil.
0: Sampai ganti tahun ya. Lah, kemudian datang lagi dia. Mas sepurane mah yo, aku gak bisa bayar. Oh yalah, ya apa sih kan ini? Jadi ini saya ulang ini setahun. Iya lah, ya apa anakku ini? Saya ini melibu pondok, durung bayar aku. Lah iso aku saya ini utang mana 5 juta. Lah seperti itu dibalen-balen ini kira-kira ya. Sak mulia-mulianya menungsoi, ya gregetan lah suwi-suwi kan gitu ya. Nah, bagaimana cara mengingatkan orang seperti itu? Ya kadang-kadang kita ini jangan terlalu jadi orang yang terlalu mulia ya.
1: Betul.
0: Jangan terlalu baik gitu loh ya. Ya kalau seperti itu ya diomongnya, gak ngono kang. Aku diwiki loh yang di keluarga sih. Yo perlu dana juga. Lek sampean utang terus ngini lah. Aku ini pamannya sampean, ayo opo. Okay. Ya sepurane kali ini mohon maaf betul saya tidak bisa bantu. Wes nginai wes sampean tak kei ongkos sih loh, tak kei 250.
1: Nah lebih ikhlas ya.
0: Ini kayak isom bayar Grab. Nah ya gitu aja sudah. Okay. Gak usah ngusah-ngusahkan bagi orang seperti itu. Kita ini juga harus jadi orang yang
1: tegas ya Pak Ustaz.
0: Apa ya?
1: Bukan.
0: Ya baik boleh tapi jangan terlalu baik gitu.
1: Bukan tega karena ya tapi menyelamatkan juga ya.
0: Beda. Menyelamatkan niatnya, karena kalau kita terus begitu, terlalu baik pada orang, dia akan terus masuk ke dalam lubang itu, makin dalam gak bisa bangkit-bangkit lagi. Okay. Diingatkan aja, kadang-kadang memang kita harus tegel, ya walaupun ketika nyampaikan kita tentunya dengan bahasa yang baik ya. Okay. Karena kalau ya orang seperti itu tekanan ekonomi begitu, kalau dikasari kadang-kadang malah ngamuk ya.
1: Ah betul
0: ya, om ngarep oma no pacul, moro-moro pacule mancep.
1: Ya, gitu ya, jangan sampai ya.
0: Harus hati-hati.
1: Okay.
0: Wallahu alam bisawab.
1: Berikutnya Bu Sri Poncowati, assalamualaikum Pak Ustadz. Istighfar itu harus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, istighfar itu harus keadaan suci dan dibaca secara lisan. Kah bolehkah dibaca dalam hati sambil aktivitas? Terima kasih Bu Sri.
0: Oke. Terus terkait istighfar dan juga zikir-zikir yang lain gitu, itu boleh kita baca, kita ucapkan juga, baik kita dalam kondisi suci maupun kita dalam kondisi tidak suci. Ya, misalnya ada orang sedang ya, baru melahirkan, sedang nifas atau sedang berhalangan, sedang menstruasi, boleh baca istighfar, baca solawat, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh, enggak apa-apa. Ya, tetapi kalau yang tidak boleh itu kan misalnya memegang mushaf. Nah, seperti itu ya, memegang mushaf Al-Qur'an dalam kondisi kita tidak suci. Itu kalau para ulama itu bukan mengharumkan betul mutlak, tidak, tapi untuk bentuk ihtiram kita menghormati kepada Al-Qur'an kalamullah. Ya, kalau dilarang betul tidak bisa. Contohnya apa? Ya, bagaimana itu kasirnya toko buku? Kan begitu kan. Ada orang beli buku, ternyata begitu kasir itu orangnya, mbak kasirnya ini sedang berhalangan gitu ya. Ternyata dia sedang beli Al-Qur'an. Nah, bagaimana cara bungkusi juga kan harus megang gitu kan. Nah, jadi itu tidak mutlak. Nah, kecuali kalau dia itu niatnya merendahkan ya. Tapi sekali lagi tadi terkait dengan istighfar boleh ya, boleh di diucapkan dalam kondisi apapun. Dan juga seandainya Pak, saya ini anu lagi sariawan ini Pak. Istighfar loro.
1: Alasan.
0: Loro istighfar. Pak. kilat ya, pas sariawan bisa mereka cokot gitu ya. Nah bagaimana kalau saya istighfarnya itu baca like, di dalam hati atau dalam kolbu saya, boleh, tidak apa-apa, sama mendapatkan fadilah yang sama. Wallahu a'lam bisawab.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini kalau apa namanya, memang tadi disampaikan ya, Sayyidul Istighfar itu adalah Dorone Istighfar, tuannya Istighfar makanya. Itu kalimat terakhir yang saya tuh seneng saya ulang-ulang. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu ya Ustaz.
0: Illa anta. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah aku karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali panjenengan ya Allah. Loh.
1: Masyaallah.
0: Gitu.
1: Oke. Tapi memang tenang ya kalau baca itu ya Pak Ustaz ya, dalam menenangkan sambil, hati kita.
0: Sambil pasrah gitu, sambil pasrah. Duh, duh.
1: Tapi itu ajaib itu memang. Niki,
0: namun hamba panjenengan ya Allah, sudah panjenengan demel napa mawon pun terserah.
1: Yang penting rito gitu ya Allah. Oke, baik. Pak Ustaz, sudah 59 menit. Jadi terima kasih banyak. Ini insya Allah apa yang sudah panjenengan sampaikan sudah saya tulis semuanya. Insya Allah nanti diteruskan ke RRI di portal rri.co.id. Moga Pak Ustadz penutup, sebagai penutup di akhir perjumpaan kita.
0: Inji. Monggo para pamireng ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjadikan kita atau meminta kita itu menjadi manusia sempurna tanpa dosa ni buatan, gitu. Tapi yang diminta itu adalah kita kesadaran untuk mengaku kita ini bersalah dan senantiasa kembali kepada Allah. Karena ketika kita kembali kepada Allah, maka Allah akan menyambut kita dengan sambutan yang luar biasa, yang akan berakibat dengan datangnya rahmah yang akan memenuhi kehidupan kita, dan begitu kehidupan kita akan menjadi lebih tenang. Semoga yang sedikit ini bisa kita ambil hikmahnya, terutama bagi al-fakir dan juga para pamirang sedaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah biridaulah inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz matur manuwun sangat sehat kagem panjenengan. Berkah
0: amin,
1: untuk apa yang disampaikan hari ini. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. Sampai jumpa
0: amin.
1: Minggu depan. Gih, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara pendengar, demikian tadi Cahaya Dengati bersama Ustadz Dedi Ana Abdullah Tilu. Semoga dengan tema yang dibahas tadi kita simak dan tentunya bisa memotivasi kita semua untuk senantiasa memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, serta memperbaiki diri dari hari ke hari. Jadi semoga sesarengan kita tetesaken istighfar sebagai amalan engkang senantiasa menghiasi lisan dan juga hati kita, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, melampaukan rezeki, memudahkan segala urusan, serta menolong maksud kami menggolongkan kita semua sebagai hamba-hamba yang senantiasa bertaubat. Saya Budi Mea yang bertugas pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Cahaya Dengati hadir setiap hari pada pukul 5:15 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sabtu 25 Juli 2026, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin melakukan survei jalur di sepanjang kawasan pantai utara Kota Probolinggo pada Jumat 24 Juli 2026. Survei tersebut dilakukan untuk melihat potensi pengembangan jalur olahraga berupa lintasan jogging dan bersepeda yang dapat mendukung sport tourism di Kota Probolinggo. Usai mengikuti senam pagi di Stadion Banyu Angga, Dr. Aminuddin bersama sejumlah kepala perangkat daerah berkeliling menggunakan sepeda motor menyusuri sejumlah ruas jalan hingga kawasan pertanian dan pesisir. Rombongan didampingi asisten perekonomian dan pembangunan Ari Santoso, Kepala Dinas PUP RKP Gofur Effendi, Sekda Budiono Wirawan, Camat Mayangan Daus Nawandi, Camat Kademangan Abdi Firdausi, serta Kepala Dispopar M. Abbas. Survei dimulai dari Stadion Banyu Angga menuju Jalan Panjaitan, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Anggrek hingga Jalur Pertanian di sisi barat. Di sisi barat jembatan sebelum TPA Bestari, rombongan kemudian melanjutkan peninjauan di kawasan hutan bakau dan akses menuju pantai Permata Pilang. Menurut Dr. Aminuddin, jalur tersebut memiliki potensi besar menjadi lintasan olahraga karena menyuguhkan panorama pesisir serta pemandangan Gunung Bromo. Namun beberapa ruas masih tertutup semak belukar dan sebagian akses telah berubah menjadi kawasan pemukiman sehingga membutuhkan penataan. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pak Warto Enggal. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budema yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
2: Pak Warto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pak Warto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi, Bunda.
4: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
3: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
4: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
3: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
4: Oh, begitu. Terus apa lagi?
3: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
4: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
3: Oh, begitu ya, Bunda.
5: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
6: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
7: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
6: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
6: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
7: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

kan nggih, para kadang pamireng. Napa aku enjang menika kedah lakukan aktivitas fisik nggih, amargi para kadang pamireng niki asrepe mboten karu-karuan, maka kita harus mencari keringat nggih.

Budhe padhinge motaken kagem panjenengan sedaya para kadang pamireng niki wancinipun musim bediding mekaten nggih asrepe mboten karu-karuan masih awan koyo adem gak enak. Dados niki membuat tubuh kita sensitif pramila para kadang pamireng kedah jagi saestu nggih kesehatane para kadang pamireng pun supe banyak minum air putih. Kemudian vitaminnya, pola makannya, mungkin pola tidurnya juga harus dijaga nggih. Nggih leres budhe leres. Ah bener, leres itu bener ya. Ayo absen senam pagi, absen budhe.

masih aku bindeng-bindeng kayak gini mbak awakku ngreges. Tapi aku kudu semangat ke dulur-dulurku kabeh supaya isu iki kabeh diparingi sehat seger waras. Aktivitas fisik perlu banget untuk kita lakukan setiap pagi, apalagi koyok ngene iki lek awake dhewe dekem terus malah kademen bawaannya pengen turu terus. Ayo wes dang olahraga tante nih, sopo sing pengen disenggol senggol gini.

Kemudian juga ada Mama Inlan. Asik. Yuk tarik lagi video pendek, kirimkan ke saya Bu Deme. Tak hitungi senam paginya ya. Ciro lu. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Mantap. Gue perakat dan pamerang semoga. Mama Ilan, terima kasih banyak video pendeknya. Ketika saya melakukan hitungan untuk senam pagi dilakukan pagi hari ini. Buat seoror ombo mater semanuan sangat. Siapa lagi yang mengirimkan video pendek sebagai bukti bahwa pagi hari ini panjenengan boten katuen ya? Oke, gak katuen ngono ya Bude. Iya ta, perlu banget kita senam pagi hari ini. Masih ya Bude kira dong greges meriang begitu ya. Merindukan kasih sayang. Oh iya, merindukan kasih sayang dari para pelanggan setia warung gaul. Soalnya Bude ku juarang di Nesisu ya.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ayo, aku banteng terus sih kita wai lagu banteng tok. Sopo sing kate absen melu senam? Lek gak bantengane tak stop.

0: pitu. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Sabtu 25 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sudah mendengar perintah pemerintah Kabupaten Probolinggo memperkuat upaya pelestarian kawasan pesisir dengan menanam 500 bibit mangrove di Pantai Duta Desa Randu Tatah, Kecamatan Paiton pada Jumat 24 Juli 2026. Kegiatan yang digelar Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Probolinggo tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026. Penanaman mangrove melibatkan berbagai unsur, diantaranya Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Probolinggo, Ning Umi Haniah Fahmi AHZ, Sekretaris TPPKK Rita Erik Ugas Irwanto, Kepala DLH Kabupaten Probolinggo Robi Siswanto, CSR Supervisor PT POMI Paiton Energy Nina Ari Wahyuni, Forkopimda Paiton, Pemerintah Desa Randu Tatah, Pegiat Lingkungan, hingga masyarakat setempat. Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Probolinggo Ning Umi Haniah Fahmi AHZ mengatakan pelestarian lingkungan hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, sinergi pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat menjadi kunci menjaga kelestarian kawasan pesisir. Ning Umi juga mengajak masyarakat membangun budaya peduli lingkungan melalui kebiasaan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, memilih sampah dari rumah, serta menjaga kebersihan laut. Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Probolinggo, Robi Siswanto, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program berkelanjutan untuk memperkuat kawasan pesisir Kabupaten Probolinggo yang memiliki garis pantai.